0: Karena DKI bukan hanya milik orang yang tinggal di DKI. DKI milik seluruh bangsa. Ya.
1: Sementara itu sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah provinsi Pemprov DKI Jakarta berkomitmen akan memperluas jangkauan LRT ke sejumlah wilayah di Jakarta sebagai upaya mengintegrasikan akses transportasi publik. Untuk itu diungkapkan Pramono diperlukannya bantuan dari pemerintah pusat melalui Danantara dalam mewujudkan pembangunan LRT di sejumlah wilayah di Jakarta.
2: Kami akan melanjutkan LRT ini dari Kelapa Gading sampai dengan Cis, kemudian dari Velodrome sampai dengan Wus, kereta cepat. Bapak Presiden akan lebih mengembirakan kalau kemudian Bapak tugaskan Danantara juga ikut membantu kami, Pak. Bapak Presiden yang kami hormati, kami terus berkomitmen untuk memperkuat sinergi berbagai pihak untuk memastikan bahwa transportasi di Jakarta semakin baik.
1: Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa pembangunan LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tersebut menggunakan dana APBD yang dihimpun dari hasil investasi senilai 12,1 triliun rupiah. Hal ini dinilai Pramono menjadi gambaran akan tingginya kepercayaan investor untuk menanamkan investasinya di Provinsi DKI Jakarta. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa ada rasa aman, nyaman, dan juga kepercayaan investor dari manapun tentang Jakarta.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini meningkatnya angka kekerasan digital terhadap anak memerlukan kolaborasi dan peran orang tua serta penegakan tegas secara regulasi dari pemerintah. Kami hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 disampaikan Saada Tudaren.
1: Kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini.
2: Tren kekerasan digital terhadap anak terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir di tanah air. Maka perlindungan anak di ruang digital dinilai hanya dapat diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Namun tidak cukup sekali, namun harus secara berkelanjutan bersama. Senior advokasi manajer Save the Children Indonesia, Andri Yoga Utami, mengatakan tren kekerasan digital terhadap anak terus mengalami peningkatan belakangan ini. Perlindungan anak di ruang digital hanya dapat terwujud melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan secara berkelanjutan bersama.
1: Tren kekerasan ya dengan menggunakan media digital ini menjadi semakin meningkat begitu ya di akhir-akhir ini. Dan tentunya Save the Children dalam rangka Hari Anak Nasional tahun ini ingin juga mengingatkan atau mengajak kepedulian semua pihak gitu ya, dalam rangka untuk membangun satu ekosistem perlindungan anak untuk melindungi anak-anak dari kekerasan atau eksploitasi di dunia.
2: Ditambahkan spesialis perlindungan anak UNICEF Indonesia Asit Gonzaga Dionisio, bila literasi digital orang tua masih menghadapi tantangan besar akibat kesenjangan informasi serta kemampuan teknologi berbeda.
3: Kita melakukan bersama dengan KPPA dan Bappenas juga melakukan evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ada beberapa tantangan tentunya dari segi kualitas, dari segi aksesibilitas. Dan ini saya kira adalah PR. Kami juga harapkan KPAI juga tentu pasti punya monitoring independen seperti itu. Nah, ini harus terus menjadi tanggung jawab kita bersama, baik kementerian di pusat maupun tentu yang daerah.
2: Terpisah, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz menyatakan regulasi PP Tunas menjadi langkah penting mendorong penyelenggara sistem elektronik menghadirkan platform digital yang aman bagi anak.
4: Dan satu persatu kita akan bahas untuk platform X. Sebagai contoh, X telah melaporkan menguji 250.000 akun pengguna anak di bawah 16 tahun. Namun sebagaimana kita pahami bahwa di X itu proyeksi akun anaknya mencapai 7 juta akun, sehingga kami menilai upaya tersebut tidak dan belum pada semangat perlindungan anak di Indonesia.
2: Diketahui pemerintah Indonesia melalui Menteri Komunikasi dan Digital akan memberikan sanksi administrasi hingga pemblokiran akses platform digital yang tidak mematuhi peraturan pemerintah atau PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Sejumlah platform seperti X, Meta, Facebook, YouTube, TikTok, dan Bigo Live telah menonaktifkan ribuan bahkan jutaan akun anak, namun jumlah dari anak yang ada dalam platform masih dinilai belum melindungi anak Indonesia, sehingga para platform diharapkan segera membenahi fitur yang ramah anak. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut tanggapan masyarakat terkait angka kekerasan digital terhadap anak.
5: Sekarang ya, orang-orang ya terutama ya sebelumnya ada HP, ya anak-anak boleh dikatakan disuruh orang tuanya segala dia, ya apa kebutuhannya wong tua itu terus terang saja mentaati. Tapi zaman sekarang kebanyakan itu seandainya sedang nyekel apa megang HP, soalnya itu disuruh apa saja itu seolah-olah banyak nantinya, nanti sebentar lagi, nanti sebentar lagi, nyampe-nyampe wong tuanya memang kadang-kadang ya karena saking apa namanya yang lagi dibutuhkan orang tua kan harus cepat-cepat dapat.
6: Kalau justru ya ketika anak sejak dini apabila dia di suguhkan hal-hal yang sifatnya berbau kekerasan, berbau hal yang negatif, maka ini akan menjadi referensi dia ketika dia menyelesaikan masalah di kemudian hari. Ini juga akan menjadi referensi dia dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan ini membuat kita orang tua akan semakin khawatir ya, akan nanti generasi ke depan ini seperti apa. Kalau kita lihat kan anak-anak kalau bermain game itu biasanya interaksi dengan temannya, kemudian ini ya, apa namanya, dengan bahasa spontan pun kasar begitu.
0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana perlindungan anak dari ancaman kekerasan digital yang terus meningkat. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Maraknya kasus kekerasan digital yang menyasar anak-anak belakangan ini telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Mulai dari perundungan siber atau cyberbullying, pelecehan online, hingga eksploitasi data pribadi, fenomena ini terus menunjukkan peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Save the Children Indonesia mengungkapkan sebanyak 50,78% anak usia 13 hingga 17 tahun atau sekitar 11,5 juta anak pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan dalam hidup mereka. Situasi ini semakin mendesak karena Badan Pusat Statistik mencatat lebih dari 3/4 anak usia 5 hingga 17 tahun telah menggunakan ponsel dan hampir 74% diantaranya aktif mengakses internet. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, menghadapi ancaman yang kian membesar ini, ruang digital yang aman bagi anak tidak akan terwujud jika hanya mengandalkan satu pihak. Perlindungan anak di ruang maya menuntut kolaborasi solid dari pemerintah, lembaga pendidikan, platform media sosial hingga masyarakat. Di tingkat dasar, keluarga adalah garda terdepan. Namun literasi digital orang tua masih menjadi tantangan akibat kesenjangan informasi antar generasi. Karena itu, edukasi digital parenting sangat mendesak agar orang tua mampu mendampingi, membatasi, dan mengarahkan aktivitas internet anak secara bijak. Di sisi lain, negara juga bertanggung jawab menghadirkan instrumen hukum yang tegas. Kehadiran regulasi seperti peraturan pemerintah tunas menjadi langkah krusial untuk memaksa penyelenggara sistem elektronik agar tidak hanya mengejar profit, melainkan wajib menerapkan standar keamanan yang ketat. Mekanisme verifikasi usia, penyaringan konten sensitif, hingga sistem pelaporan yang mudah harus menjadi fasilitas standar di setiap aplikasi. Pada akhirnya, perlindungan anak dari kekerasan digital adalah investasi jangka panjang menyelamatkan masa depan bangsa. Melalui regulasi yang tegas, komitmen industri platform digital dan peran aktif orang tua, kita dapat menciptakan ruang siber yang aman dan ramah bagi tumbuh kembang anak Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan Dan selanjutnya kita juga akan mengikuti bagaimana Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
9: Qiraat Mujawad Dewasa MTQ Nasional Semarang di Simpang 5 Semarang. Selengkapnya dilaporkan Ima Arya.
10: Pendengar, pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 31 2026 di Kota Semarang terus berlangsung di sejumlah majelis. Salah satunya cabang Qiraat Mujawad golongan dewasa yang digelar di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang. Pada sesi pagi, cabang Qiraat Mujawad dewasa diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk kontingen Jawa Tengah. Salah satu peserta dari Sulawesi Tenggara, Muhammad Arif Nur mengatakan dirinya telah melakukan berbagai persiapan sebelum tampil, mulai dari latihan hingga mempersiapkan mental.
11: Alhamdulillah, setelah tampil tentunya ya merasa lega dan alhamdulillah ya.
10: Usai tampil, Arif mengaku lega karena telah berusaha memberikan penampilan maksimal sesuai kemampuan yang dimiliki. Selebihnya untuk hasil, dia menyerahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sementara itu, ofisial kafilah Sulawesi Tengah, Haji Saiful Abdul Somad mengatakan, persiapan peserta telah dilakukan sejak pelaksanaan MTQ tingkat provinsi untuk tampil hari ini. Selain berlatih bersama dengan guru lokal, pihaknya juga mendatangkan pelatih nasional untuk meningkatkan kesiapan para peserta.
11: Persiapan anak-anak kita itu memang sejak setelah event provinsi di sana sudah banyak latihan-latihan sendiri dengan guru-gurunya yang guru lokal.
10: Ia berharap keikutsertaan Sulawesi Tenggara pada MTQ Nasional 31 di Semarang dapat menghasilkan prestasi yang lebih baik. Ia juga mengapresiasi keramahan masyarakat Semarang sejak kedatangan kontingennya di Kota Semarang. Di sisi lain, penanggung jawab atau PIC Majelis 1 MTQ Nasional 31 menyebut pelaksanaan musabaqoh di lapangan Simpang 5 berlangsung lancar dan tertib.
12: Qiraat Mujawad Dewasa, di mana untuk sesi pagi ini diikuti oleh 11 kafilah dari 10 provinsi.
10: Untuk sesi malam, Majelis 1 Lapangan Simpang 5 Semarang akan kembali menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. MTQ Nasional 31 2026 menjadi momentum penting bagi Jawa Tengah karena terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1979 atau sekitar 47 tahun yang lalu. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional 2026 di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang berlangsung lancar dan mendapat antusiasme masyarakat. Pada Rabu 16 September 2026 pagi, majelis tersebut menjadi lokasi pelaksanaan cabang Musabaqoh Qiraat Mujawad golongan dewasa. Penanggung jawab atau PIC Majelis 1 Hamdani mengatakan, sesi pagi diikuti 11 kafilah dari 10 provinsi termasuk Jawa Tengah. Selain Qiraat Mujawad Dewasa, Majelis 1 juga menjadi lokasi pelaksanaan cabang tilawah dewasa pada malam hari. Hamdani menyebut, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang untuk menyaksikan langsung rangkaian MTQ Nasional termasuk para peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan.
13: Khususnya lagi anak-anak kita, para peserta didik,

0: pelaksanaan MTQ Nasional di Majelis 1 Lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang dijadwalkan berlanjut pada Rabu malam untuk cabang tilawah dewasa mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Pelaksanaan Musabaqo cabang Qiraat Al-Quran golongan Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa di Majelis 4 Masjid Baitur Rahman Semarang mendapat antusiasme tinggi dari masyarakat. PIC atau penanggung jawab Majelis 4, Keri Handayani mengatakan, babak penyisian Qiraat Murotal Remaja dan Dewasa berlangsung pada 13 hingga 17 September 2026. Selanjutnya, pada 18 September akan digelar babak final dengan masing-masing kategori diikuti 6 peserta. Berlangsung di Hall Convention Hall Masjid Agung Jawa Tengah, peserta tilawah dan tartil anak-anak MTQ tahun 2026 di Semarang berkualitas. Pada penilaian Dewan Hakim berfokus pada tajwid, fasohah, keindahan suara, dan irama atau tilawah, serta ketepatan bacaan atau tartil. Di hari ketiga, kategori tilawah masih dalam penyisian, yakni anak-anak dan remaja, dengan setiap kategori menampilkan 14 kori baik laki-laki maupun perempuan. Ketua Dewan Hakim kategori tilawah, Cecep Abdullah Sahid mengatakan, pada perlombaan hari ketiga, kualitas mengalami kemajuan dan persaingan ketat. Nantinya, pada penampilan akan diambil 3 juara baik putra dan putri.
1: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.

0: Kita ke informasi dari mancanegara. Arab Saudi mengutuk dan mengecam serangan drone militan Houthi yang menargetkan Mekah. Kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi menegaskan bahwa serangan teroris pengecut yang menargetkan kota suci dan kiblat umat muslim sebagai pengulangan praktek milisi Houthi dan menargetkan serta melanggar kesucian tempat-tempat suci umat muslim. Dari dunia olahraga, timnas hoki lapangan putra Indonesia bertolak ke Jepang setelah timnas putri dulu berangkat untuk mengikuti Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang 19 hingga 4 Oktober 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, timnas putra berada di grup A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Sementara grup B dihuni Pakistan, Malaysia, China, Oman, Uzbekistan, dan Thailand. Kami juga akan kembali mengajak Anda mengikuti beberapa informasi lalu lintas di Tol Pondok Gede Timur, kemudian juga di Polda sekitaran JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Simpang Duo Parang Tritis, dan di Simpang 8 Ulu Palembang bersama Brigadir Denada. Selamat pagi Brigadir Denada, silakan.
1: Ya baik, terima kasih Risti, dan selamat pagi pemirsa. Kami laporkan situasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan untuk yang pertama kita akan memantau CCTV dari Tol Pondok Gede Timur di mana lalu lintas dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta saat ini dalam situasi relatif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, dan lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Kita bergeser ke JPU Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun yang akan mengarah ke Senayan saat ini dalam situasi ramai cenderung tersendat. Lalu lintas dominasi oleh kendaraan pribadi seperti kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Untuk lalu lintas dari tol dalam kota dari arah Semanggi akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat, dan saat ini sedang diberlakukan kontraflow dari arah Cawang menuju ke arah Semanggi. Dan lalu lintas dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang melalui jalan arteri dalam situasi ramai lancar. Kami himbau kepada pengendara untuk tetap waspada dan menggunakan jalur benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda. Berikut kita bergeser ke Simpang Duo Parang Tritis, Yogyakarta. Lalu lintas dari arah Parang Tritis yang akan menuju ke arah kota Jogja dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang traffic light. Lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Dan lalu lintas dari arah Gamping yang akan menuju ke arah Solo dalam situasi ramai lancar. Diimbau kepada pengendara untuk taati aturan dan rambu yang berlaku serta jaga selalu batas maksimal laju kendaraan Anda dikarenakan daerah ini terdapat simpangan dari berbagai arah. Dan pemirsa, tadi kita akan memantau CCTV dari Simpang 8 Ulu Palembang, Sumatera Selatan. Lalu lintas dari arah Gor Jakabaring yang akan menuju ke arah jembatan Ampera dalam situasi lengang. Lalu lintas dari arah Pagi yang akan mengarah ke jembatan Ampera dalam situasi kondusif lancar. Patuhilah rambu-rambu lalu lintas demi kelancaran bersama dan tetap perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 287 kasus lalu lintas dengan rincian 23 meninggal dunia, 41 luka berat, dan 354 luka ringan. Dari 287 kasus lalu lintas tersebut, 74% terjadi pada waktu siang hari. Dan untuk itu dihimbau pada para pengendara untuk tertib dalam lalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kembali ke Risti di studio, silakan.

Demikian informasi yang disampaikan dari Brigadir Denada, dan untuk Anda yang sedang berlintas diharapkan untuk lebih berhati-hati.

Ikuti terus semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Selama elemana kisili sorang agamana tukare bata kasih ka iya Imran Bate di acara Elong Kelo Yesoe di Yeso Kambis i tanggal 10 pitu September 2020 endeng. Pada biasa puring itu pas jangan ke Elong Kelong odi ni tapi sili di di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi engka Elona mata jengale-ale teya kak musesa yala ni marpi e sedigek na tapo ada ni madeceng pirasa cinam pepediku nasapa lalena taruh ni iya masesa bismillah lino akhirat asa ki ada janji tania pedi cede si bawa operangi di simpeni jauh di selesereta cede elong kelong.
1: Kelong-kelong, assalamualaikum Pak Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asri, agatuk kareba.
1: Alhamdulillah, kareba madesi mupuan.
0: Alhamdulillah, madesi di simo lancar jaya.
1: Alhamdulillah, syukur nipuan.
0: Iya, agatuk di jama-jama le. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Agatuk jama-jama.
1: Mana kapan tu dah kamu tole-tole Pak Purtonan Malaysia kampo tangan.
0: Oh alhamdulillah maring kelimi bawang.
1: Sorong meniki bawang.
0: RRI. Elong kelong.
1: Sorong meniki bawang. Maring kelinga elong kelong RRI.
0: Cocok. Loki mang keling elong aga tu.
1: Elong anu puang sedijek nah.
0: Sedijek nah siap. Akhirnya selain ni.
1: Hai Lona, peletukan untuk sahabat kompi. Aku dana selama ilai manaki, tanah podo pada sehat manaki. Sebab keluarga tak masing-masing di belata. Amin. Mampak ketua para peleka kaku alwi, selama ilai toki. Tanah podo sehat toki. Keluarga, mampak ketua para pajar di Pondre. Jusmang, Panyula, si bawa yayangnya. Selama ilai toki. Ketua Pekak Paida di bawah putera kelilingna di Solo untuk imana-mana na pacilingan elong kelo dega mas ngadi kerana selama ini mana ki kerana pada sehat mana ki na dereki mulu melampen na lancar mana ki dema jemata na lancar topi terletak
0: amin
1: maka ketopi di puang Imran kerana pada sehat ki
0: amin
1: berkata na dereki mulu melampen lancar bukan di mata-mata lancar atau tidak lekat.
0: Amin. Terima kasih Asri.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asri di Ulo mapilelona sedijekna. Jadi di title pada selesai di 24 ditajang untuk melengkapi segmen kedua kita. Jadi bisa Miki bergabung sekarang. Maka juga siapa-siapa Ki dulu adikku yang paling ganteng semuka bumi ada Muhammad Aldan, security andalannya RRI Bone, salah satu pria tampan yang semakin limited edition ya. Selamat beraktivitas Abang Aldan, sehat selalu. Tolong dijaga ketampanannya ya. Baiklah. Kita sapa yang berikut ini. Elong kelong.
2: Elong kelong sama la salama
0: Eki. Iya sama ele toki iga tu.
2: Boleh sidang ke polmam.
0: Si sidang.
2: Iye.
0: Aga tu kare bata.
2: Alhamdulillah kare bama dekem moha. Ke pengrang.
0: Sehat walafiat alhamdulillah.
2: Ya alhamdulillah.
0: Mak gitu kondisi ko polman lancar-lancar mo bensinnya.
2: Ai antri puang.
0: Antri tu di.
2: Antri ko SPBU.
0: Oh.
2: Naya to gas LPG lang kato ya ko maye.
0: Be papa ada kita tadi wasa ke Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat pernah ko to.
2: Tapi angkamu usele wa wani anu tabung gas LPG 1 kilo tapi masulilah ada alinna.
0: Siaga linna terlingangi.
2: 40 sabu.
0: Be.
2: Padahal biasa normalna 25.
0: Iya, 25. Well, ada apa tu, Di?
2: Iya, iya.
0: Sabar, Ki. Semoga segera teratasi, Di, si Dan.
2: Iya, iya, Pak.
0: Supaya terhibur, Ki. Elong aku tu pelai putera, Ki.
2: Elongnya bismillah, Madeceng.
0: Iya, bismillah, lino akhirat. Siap. Akhirnya salam,
2: iya,
0: nih.
2: Iya, bismillah, lino akhirat. Iya. Kira salam lah, ori seluruh pendengarnya RRI Bone. Terus, iya, yang kayak di grup forum RRI Bone.
0: Iya.
2: Terus, angkato kelompok sejati. Terus angkato Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya ya mana anda apa apa ringkap paring kalingana RRI Bone tanpa terkecuali.
0: Iya.
2: Tu pangrang selama ki bertugas ya ki selalu. Terima kasih Maega. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidan Said Sidan di Polman, terima kasih. Wei Maresa Tegere Korbensingi mulai ada ki antri. Gas E40 sebelina. Weh, ternyata juga sampai ke Sulawesi Barat di Polman. Terima kasih untuk Said Sidan di Polman. Jadi di Tajamopi di Seleseorang telepota Sedi di 0 arwah 5 Sedi asera Sedi 5 Sedi arwah asera 0 Sedi. Lotoka simpai-simpai anggotana grup forum pendengar RRI Bone. Selamat ki maring kelinga maneng, semoga bisa dimanfaatkan grup forum pendengar untuk berdiskusi suatu yang positif ya. Jadi tidak menjadi grup yang saling menghujat, menebar kebencian, mengganggu orang lain gitu ya. Jadi kalau tidak bisa mematuhi aturan, maafkan admin. Kalau admin kemudian kick Anda yang berpotensi merusak ketertiban dan ketentraman grup begitu ya. Oke, kita sapa yang berikut ini. Elong Kelong. Elong Kelong. Oke, boleh dicoba lagi di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong Kelong.
3: Elong-elong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Upi Dilapri.
3: Ye, kuang.
0: Monggo, tafadal.
3: Ya, lagu anu bang Elona Uperengi.
0: Uperengi siap, selfie ya. Mah.
3: Di perengi mana bang? Di perengi lo do cuma mega. Di perengi lo stole pemakul merenggi besi.
0: Upin hubung kasih kondisi. Iya di, iya lah ada pasti di perengi kondisi.
3: Sebenarnya itu bang, katanya di perengi mana? Perengi lo kurang kreasi. Cuma mega.
0: Iya betul. Ya. Mana su jentel lewat yang pakai gas toh?
3: Ya.
0: Ya.
3: Cocok buang.
0: Ada Dendre si dan kena ke Polma 40 sebelum gas sih. Wei.
3: Kita bukunya puan, bukunya pang termasuk normal muka pang.
0: Iya.
3: Bangkamu baru kang dewan atau pulau sebut tapi senyai lima merji apa merji runtuh.
0: Nah, ya lo.
3: Nasengke dia sengi baru runtuh lepas di jahatan, mana jahatan boleh di, ya nunggu boleh di
0: pengecekan.
3: Distributor tapi ibat na nasengi tu pakai selalona, lestok selalona.
0: Capu. Iya di.
3: Bentang itu, pasang itu pakai kengkang kalau kira, lalu sengat lalu kira waktu dia pa, waktu dia putas,
0: nah jadi sedih. Indonesia, ay.
3: Waktu awal sih bang, jadi di waktu mana tak ada rata ya bang.
0: Iya di, ay, resah apa? Oke, pale opi rota pale dendre selfie ama loki plot tukang loko tega.
3: Elona untuk semuanya betulna forum pendengar RRI Bone, mudah-mudahan semuanya sehat semuanya.
0: Amin,
3: jaga,
0: amin.
3: Jaga kompakannya, amin. Jaga kepersatuannya.
0: Amin.
3: Jangan ada perpecahan dan terkita walaupun betul. Kita bertanya beda geng, beda abar, tanya yang penting kita membawa bendera RRI di
0: betulna ke
3: RRI perlu dianu buang.
0: Keren.
3: Betul-betul salah paham ini, betul-betul salah pendapat, betul-betul ke yang penting persatuan, penting puang.
0: Betul-betul
3: salah pendapat, ya, Pak, ya, Ya masalah ni masalah pendapat betul nak ke pendapat ada bawa anda betul ke muncul kebencian.
0: Betul.
3: Masalah pendapat, masalah pendapat, masalah anu, masalah betul nasi, masalah anu, masalah apa disenggeng di nama agak. Tapi betul nak ke yang penting benderanya RRI senggian, senggi persatuan anu betul nak ke SSC dengan naik RRI perlu dia anu puang.
0: Dijaga
3: ni. Perlu mana?
0: Betul-betul cocok tu pandang mata Upi. Tenang podoh, apa yang menjadi pandangannya Upi juga dipahami oleh teman-teman yang lain gitu ya.
3: Iya betul. Betul-betul secara pendapat bagi betul nak yang penting jangan muncul kebencian
0: betul, anu
3: nak buang.
0: Iya.
3: Betul-betul sesak betul nak kira kiki di analin nak di B. Betul nak penting iya kan kan dia kurang aja nak nak ke.
0: Iya.
3: Oke, ini angin tau.
0: Jangan baper begitu ya. Oke. Baik, terima kasih banyak Upi.
3: Suruhan kesalahan saya waktu ini sama bertugas di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upi dilapri cocoro. Tanggapan Upi, jadikan perbedaan itu sebuah keniscayaan ya. Jadi kok berbeda pendapat ki di si coke pendapat tak demagaga, tapi jangan membenci. Jadi jangan saling membenci. Jadi tidak ada apa namanya harus dijaga ego kita masing-masing bahwa kelompok ini paling keren, kelompok ini semuanya bagus. Yang terpenting adalah kita semua pendengar RRI Bone. Begitu di santai saja. Oke, Mi. Jadi sila sorang dan klik ini pelak elong kelo telu di angkelona sedijena pola yukifi nurmaisela angkat elona bismillah lino ahera fajar hijaz si bawa selfie mah uperangi ini untuk Asri di Ulo Ulo, Zidan di Polman Sulawesi Barat dan juga Upi di Lapri. Salam Aki Maringkalinga.

0: Sila seorang kesikipan di acara Elong Kelon Nere Ribone. Terima kasih di mana pernah bergabung dan rengkai Asri Sidan Sibawa Opi. Di palbaki memang elong-elong tak sedia di segmen kedua. Mata jeng ale-ale teh kak musesa ya ala ni marapi tapo ada di madeceng pirasai cinampe pediku nasapa lalenam taro nih iya masesa aseki ada janji si bawa tania pedi cedek. Ditanya telepota di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elong kelong.
1: Hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat alaikum di murah.
0: Waalaikumsalam Bang Alwi.
1: Iye.
0: Sehat-sehat miki tu.
1: Alhamdulillah sehat-sehat di tanah horor jadi si keluarga sehat-sehat.
0: Amin. Terima kasih.
1: Iye.
0: Elong ngalor tang kelinga.
1: Janji.
0: Asa kira janji.
1: Iya
0: siap. Akhirnya salah ni.
1: Randa perlu boleh faida jo ajo kerana siwa putra kelilingnya kerana selama election ni tanah perlu siap muki. Terus siwa keluarga ta makutau perlu sinopi campola siwa rezeki selama lek toki. Kata andi suci di Makassar selama lek toki muki kata angga. Sahabat kompi yang mana dia yang ketua yang request dari dulu kerana selama election ni tanah perlu siap muki di keluarga makutau perlu sahabat kompi. Aku tahu orang anggota sejati pencerai ribuan ini ketua Pak Nordi. Selamat datang Toki Pak Nordi. Anak buruk siasya mu Toki sekeluarga di Pak Nordi. Ayah, kata wujud semua cipat tersayang nak boleh ini. Ya, nak yang mana nak pasaling nak ada ribuan ini di program yang kelo. Selamat datang Manik di seluruh surat di kompas tinggal di. Aku tahu orang ini ni marah selamat kita para selamat. Amin. Amin. Itu akhiran dia.
0: Amin.
1: Tanah buruk narik kira di pengelataan nama yang tak entah di tanah merajai. Terima kasih di
0: mana. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Alwi di Bonsel, Bone Selatan. Terima kasih. Mapi lelona asaki ada janji. Di Simpesi Jolo sila serta elong kelong.
2: Assalamualaikum elong kelong. Selamat
0: iye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iga tu.
2: Safar dari Bonsel.
0: Iga.
2: Gafar.
0: Gafar.
2: Gafar.
0: Safar.
2: Iya.
0: Oh iya, silakan Pak Safar. Elota.
2: Lagunya ada agak dendo ada mudeceng agak.
0: Tapo ada madeceng.
2: Iya, tapo ada madeceng.
0: Akhirnya seleni pale.
2: Lagunya Yamanap dengan RRI selama elek maneng. Semoga salam sehat selalu. Ya, jalan tangkani tetangga dan rivalui selama ini semoga sehat selalu. Ketemu Patri di selama ini semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Mana seringkali ngana RRI Bone selama ini mana salam sehat selalu.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama. Selamat pagi. Safar Pole Bone Selatan. W2 ini Pak Telepota Pole Bone Selatan nih. Siapakah penelpon kita yang ketiga? Kita langsung jemput saja. Elong kelong.
3: Elong kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya Jontor di.
3: Iya.
0: Baik. Jontor silakan.
3: Itu kenapa kita seruntuh?
0: Iya, teki pole tuh.
3: Tapi kuburan anu bermasalah nah. Tapi mau gelo sedangkan gede di Safar meroku nah.
0: Iya.
3: Pertama suara aku.
0: Mana kak mal juga tiga sadana jontor. Iya.
3: Dan melegre nah pertama suara.
0: Pak laba nih toh laba.
3: Iya iya top ya ngapa.
0: Insya Allah melampai suara ngaki. Aku tapi lewata jontor.
3: Mata jangan anu. Mata jangan lele.
0: Mata jangan lele siap. Akhirnya salah nih pale.
3: Untuk yang kapal-kapal pinere ribone.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk Pandimran.
0: Iya. Yeah.
3: Untuk sobat kompi.
0: Mm-hmm.
3: Selama ini mana ki? Dewa lupa. Untuk grupnya untuk ya.
0: Iya.
3: Grup WA.
0: Grup WA.
3: Oh iya, ke Pemat.
0: Iya, siap.
3: Oh, di Mekilan suka.
0: Iya.
3: Grup WA.
0: Siap, oh, iya, siap, siap. Terima kasih, Jonton.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jonton di Jayawijaya di terima kasih. Dan klik ini pejolana asik ada janji boleh yana bela si Bayogi Pratama selama kemarin kali.

0: Asara pronunciation di FM Reri Bone selesereng kamu pelona tia kak musesa yalan ni marpi e pirasa cinampe pediku nasapa lalena tarun iya masesa si bawatania pedi cede engke seki dia cerelong kelo selesereng di segmen terakhir di so kambi si tanggal 10 September 2020 di title pota di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi elong kelong
1: kelong kelong. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Asma. Lo gitu mangkeleng elong agas ma
1: kelong nanu ya kamu sisa
0: teya kak musesa. Iya siap akhirnya salah nih.
1: Selamat menunjukkan ya untuk sahabat kompi. Selamat yang lemah neki. Lama hari tadi siang untuk keluarga.
0: Iya.
1: Kalau Kak Wi, selamat hari itu kiri. Agar di Pondre, untuk ketemuan Mang, sebawa Pak Tori Pojina di Penyuna, selamat hari itu kiri. Ini di, oh Kak Paida, sebawa putra keliling di Solo untuk yang menena pecelingan elong kelong di Jemas Ngadi.
0: Iya.
1: Memilih maniki memori pada siya maniki nelancar maniki jemaja mata.
0: Oke.
1: Okay. Pertama dan lihat.
0: Iya.
1: Ning mapa ketopi di pengumuran. Hmm. Umari siya toki.
0: Amin.
1: Takar toki jemaja mata nelancar topi. Adalah kita sukses selalu di puan.
0: Terima kasih.
1: Dibutuhkan oleh Allah
0: SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Asma doa yang sama untuk
1: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asma mapilah lona teh kamu sesa jadi

0: kamu apa waktu di simpeni jauh lagi selesai elong kelong.
1: Selamat eleki Bang Imran.
0: Iya, selamat eleki. Waalaikumsalam Sherly. Lo kita mangkring elong aga.
1: Jalan ni merapi.
0: Ah, cocok akhirnya selen ni.
1: Untuk sahabat setia, sama Elena Neki, sana bodoh sama Neki, si bawa keluar gata.
0: Iya.
1: Akhir tadi bune, mungkin asma di wajo, angkat cerita Alwi di bonser.
0: Iya.
1: Ya mana-mana nana, saya celingan nai lokelo di kana sengadi.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Bang Indra, lanjut juga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Sherly di MT Haryono. Ya, Alani Marepi. Nah, ini adalah penelpon terakhir kita. Elong Kelong.
2: Elong Kelong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Nurdin.
2: Iya.
0: Yeah. Lagi teman keling Elong Naga.
2: Tanya apa di Cede.
0: Tanya apa di Cede, siap.
2: Elong nak kirim singin anggota sejati kupesara dari Lone. Nomor Elong kumusia sehat di Bekele.
0: Amin.
2: Engkai Muhammad Alwi. Madi ciri-ciri muandi. Ini apa kumuto sehat-sehat mutoki. Kumuto baru kata iri warita cipi. Di kopi. Untuk iman anda di kamasangan. Salam elek manaki. Kumuto baru iri adi Imra. Mama reki sehat keluarga. Lancar jama-jama mata.
0: Amin. Amin. Amin.
2: Yende, masih
0: mana? Terima kasih.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurdin di Sinjai. Jadi di depur ini sih pesimpai. Dendre, jadi lokasi pesimpai di mana penghuninya grup forum pendengar RRI Bone sia-sia mana ki? Tanah podo baring keringan ki program Elong Kelong di dan keringan ini jalan pelai elota. Jadi tetap ki di Elong Kelong.

Sila serang waktu nani masih maka di acara Elong Kelo Yesoe. Terima kasih Maiga. Idi mana purai bergabung berpartisipasi roruasi acara Elong Kelo. Insyaallah siruntuk ki paima di lewetu jaga mana kesehatata dan terus ki berbuat kebaikan. Iya Imran Bate masih mang aja telepe matu engka program Sapau MKM dengan judul Merintis Usaha Menjaga Kualitas dan Bertahan di Tengah Persaingan bersama Sylvia Ayu Wulandari, founder dari Delvana & Co yang akan dipandu oleh Eni Adnan, presenter handalnya Sapau MKM RRI Boni. Iya Imran masih mang ada pacar perang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
1: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
2: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
0: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
3: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
0: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
3: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
4: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
3: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
0: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
1: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
3: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil. Gak paham soal hukum dan pembangunan.
2: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
1: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
3: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
4: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
3: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
0: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
1: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
0: Ya ampun, makasih ya, Bu.
1: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
0: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Kita berjumpa lagi di Sapa UMKM untuk edisi siar tepatnya Kamis 17 September di tahun 2026. Saudara pendengar, menjalankan usaha tentu bukan hanya soal menghasilkan produk yang menarik. Ada proses panjang untuk memulai, menjaga kualitas, melayani pelanggan, hingga bertahan di tengah persaingan. Hal inilah yang akan kita bahas dalam Sapa UMKM kali ini. Dan kita akan berbincang tentang perjalanan merintis usaha kek dan dessert. Bagaimana menjaga kualitas sekaligus membagi waktu antara keluarga dan juga usaha. Sudah hadir bersama kita di siang hari ini narasumber kita di studio RRI Bone, yakni Sylvia Ayu Wulandari, founder dari Belvana & Co. Selamat siang.
1: Siang Kak Eni.
0: Terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio RRI Bone, dan nantinya kedepannya kita akan berbincang-bincang dengan tema merintis usaha, menjaga kualitas dan bertahan di tengah persaingan. Tapi di awal saya ingin bertanya dulu nih Dek Siva, Sylvia ya?
1: Sylvia.
0: Sylvia.
1: Sylvia aja Kak, enggak apa-apa.
0: Sylvia. Baik. Nah, ini bagaimana sih awalnya memutuskan untuk merintis usaha Belvana & Co ini?
1: Jadi sebelumnya terima kasih ya Kak, karena sudah diundang di RRI Bone. Ini saya sangat apresiasi sekali atas undangannya. Kalau untuk bagaimana saya buat Belvana & Co ini, sejujurnya gak sengaja ya Kak. Karena kan dulu saya memang basicnya bukan bakers. Saya itu dulu IT. Jadi saya kerja kantoran di Jakarta Selatan. Terus akhirnya saya menikah, punya anak, dibawa suami ke Bone, Sulawesi Selatan. Terus sama suami disuruh untuk resign karena suruh fokus ngurus anak kan. Terus berjalannya waktu, daily activity mulai berubah nih Kak. Kayak, oh kok jenuh, bosen ini, bagaimana ya? Setiap hari cuma scroll-scroll HP, scroll-scroll sosmed. Terus saya kan termasuk yang aktif di media sosial Kak. Jadi waktu itu, tepat 1 tahun yang lalu, itu lagi viral bolu ketan keju lumer. Nah, terus karena saya suka bolu ketan, akhirnya saya coba bikin. Ternyata enak Kak, terus mudah juga. Waktu itu kebetulan saya belum punya mixer, belum punya oven. Jadi saya buat, saya kasih tester ke orang-orang terdekat, ke tetangga, terus ke suami tentunya, terus di approve. Terus akhirnya saya mulai untuk buat Instagram waktu itu. Saya memutuskan untuk buat Instagram Belvana & Co itu. Saya luangkan waktu dalam sehari untuk membuat kue bolu ketan itu sedemikian rupa bagusnya supaya saya bisa foto. Akhirnya saya foto, saya upload di Instagram, di Facebook, sampai akhirnya ada yang order. Akhirnya saya mulai pede tuh. Oh oke okay deh, kayaknya ini memang jalannya, disuruh usaha di rumah aja. Jadi ya udah, saya jualan bolu ketan itu Kak awalnya. Itu aja
0: awalnya bolu ketan.
1: Tapi saya improve karena kan yang viral itu bolu ketan keju lumer. Nah, saya improve jadi isinya coklat. Terus saya bikin keju karamel yang atasnya gula, gula yang lumer itu, terus ada layer keju sama karamel. Gitu deh.
0: Akhirnya disitulah karena kejenuhan rupanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya, betul Kak.
0: Ya, kejenuhan yang menghasilkan pendengar. Nah, ini kan saat pertama memulai usaha, sebenarnya apa tantangannya? Apalagi kan tadi De Sylvia mengatakan bahwa De Sylvia bukan orang Bone, datang di sini. Nah, apa tantangan di awal membuat usaha ini?
1: Tantangannya dulu berpikir kayak laku nggak ya karena nggak punya teman di sini. Terus yang kedua adalah saya bingung, maksudnya untuk culture di sini dengan yang dulu saya di Jakarta kan pasti beda ya kak. Untuk maksudnya budayanya juga pasti berbeda. Sampai akhirnya ya tantangannya yang pertama pasti karena gak punya teman, bingung mau promosi kemana. Yang kedua mungkin modal ya kak, karena saya memutuskan buat usaha yang mungkin harga kuenya itu agak lumayan tinggi lah, karena bahan-bahan yang saya pakai juga premium. Terus yang ketiga mental sih kak, karena kan pasti ada kritik, ada sarannya juga. Terus takut kalau misalkan mengecewakan pelanggan, tapi pelanggan yang gak ngomong, tapi tiba-tiba mungkin dia bicara sama orang lain atau bagaimana, itu
0: dibuat story. Iya, apalagi kan itu sekarang sosial media memang sangat membantu, tapi sangat kejam juga kalau disalahgunakan.
1: Betul kak, itu justru ya yang harus dikuatin sebenarnya mental ya kak. Lebih ke mental aja, pokoknya kita pede, kita buat yang terbaik, kalaupun memang ada kritik dan saran bisa disampaikan, nanti saya perbaiki.
0: Baik-baik. Ini namanya cukup unik ya, Belvana & Co. Kenapa memilih nama ini? Pasti ada sesuatu dari nama ini.
1: Jadi kalau Belvana sendiri itu sebenarnya nama anakku kak.
0: Oh, nama anak.
1: Iya. Jadi saya percaya bahwa anak itu membawa keberuntungan lah ya,
0: rezeki.
1: Iya, membawa rezeki, membawa hoki. Tapi banyak yang gak tahu kalau nama anakku itu Belvana, karena itu nama tengahnya. Iya, jadi kupakai itu karena itu artinya cantik. Belvana itu artinya cantik. Terus kalau Enko itu adalah dia satu brand yang terkenal di Meksiko kak. Jadi dia itu brand bahan kue di sana. Jadi saya kasih nama itu pertamanya sih niatnya biar keren aja. Tapi ternyata banyak diingat sama orang-orang karena gampang, mudah dihafal juga. Gitu
0: nah,
1: jadinya kak.
0: Di awal mulai usaha ini Belvana & Co, adakah rasa ragu-ragu, yakin tidak sih usahaku ini diterima di masyarakat, di orang-orang Bone gitu?
1: Kalau saya pribadi yakin kak. Karena dari dulu saya kalau punya keinginan harus saya capai. Jadi kalau misalkan untuk masalah nanti mungkin akan dikomentarin atau dikritik, itu urusan nantilah untuk saya belajar ke depannya kak. Karena kalau gak saya mulai dulu, saya gak mungkin bisa tahu nanti hasilnya bagaimana kak.
0: Apa yang membuat Sylvia begitu seyakinnya sih bahwa kueku nanti ini bakalan diterima sama orang-orang?
1: Yang pertama adalah saya kan memang pecinta keju kak. Jadi semua kueku tuh rata-rata ada kejunya. Jadi saya yakin kalau itu enak, jadi pede aja jualnya. Karena menurutku itu enak ya, untuk orang-orang yang pecinta keju pasti suka.
0: Baik, karena sudah yakin bahwa akan rasa ini, rasa kue ini yang bisa bakalan laris ya. Tapi kan Sylvie sebagai ibu rumah tangga, ibu muda, dan juga punya usaha. Bagaimana bisa membagi waktu antara usaha dan juga keluarga?
1: Kebetulan usahaku ini kan masih rumahan ya kak. Jadi belum ada tokonya. Kalau saya bisa jamin waktu saya akan 24 jam tetap di rumah. Jadi kalaupun saya sambil baking, itu pasti saya bisa tetap mengawasi anakku. Alhamdulillahnya anakku itu mengerti kalau bundanya, maksudnya dapat pesanan, dia nggak akan ganggu,
0: nggak rewel gitu.
1: Enggak, alhamdulillah enggak kak. Bahkan dia mau bantu. Jadi kalau misalkan dia lagi bantu ya saya kasih aja, misalkan saya sisihkan nih tepung sedikit atau telur sedikit, ya udah itu buat mainan kamu. Nanti bunda baking sendiri ya. Jadi seolah-olah dia diikut sertakan kak. Jadi nggak merasa diasingkan sama bundanya begitu.
0: Jadi tentu usaha jalan, keluarga pun tidak terabaikan.
1: Iya betul kak.
0: Nah, sebenarnya bisa buat kue seperti ini itu belajar dari mana sih? Karena kan dari pengalaman kerja kantoran, tiba-tiba menghasilkan kue-kue yang begitu cantik, bisa membuat dessert yang begitu enak, itu belajar dari mana sih?
1: Dari YouTube.
0: Ah? Biasanya, bener-bener. Biasanya kan karena resep keluarga, resep dari teman, atau karena saya suka masak. Ini belajar dari YouTube.
1: Saya tuh gak bisa masak, Kak.
0: Oh,
1: jadi awal nikah untuk membedakan kunyit, jahe aja saya gak bisa. Jadi tiba-tiba saya bisa jadi baking tuh orang-orang juga kaget. Mungkin orang-orang yang kenal saya. Jadi awalnya belajar itu dari YouTube. Ya itu karena saya aktif bersosial media. Jadi lewat di FYP atau di YouTube, itu saya ikuti stepnya satu persatu, pelan-pelan. Terus kan di Jakarta itu saya punya teman juga yang jualan-jualan juga, Kak. Itu biasanya sharing. Misalnya saya buat cheesecake nih, tapi kok keras ya, harusnya kan cheesecake-nya tuh lumer. Jadi saya sharing aja, Kak, sharing ilmu, dan mereka terbuka akan itu. Jadi kalau misalkan untuk belajarnya, saya upgrade-nya sih dari sosial media aja, Kak.
0: Iya. Tapi kalau untuk sharing begitu ya, sesama penjual, apa tidak merasa takut akan persaingan? Sekarang kan persaingan ya. Apa tidak merasa bahwa nanti ilmu saya bakalan diambil nih, nanti kue saya, dessert saya ditiru nih?
1: Itu maksudnya udah bukan rahasia lagi ya, Kak. Kalau untuk di, mungkin bukan ditiru ya, menginspirasi mungkin.
0: Oh, baik.
1: Karena sekarang kan di sosial media itu yang jualan pun juga bukan cuma 1-2 orang. Se-Indonesia ini pasti ada aja yang jualan cheesecake, kan. Jadi menurutku kalau untuk sharing itu justru bisa untuk nambah teman aja sih, Kak. Karena kan sesama penjual nih. Kalau untuk masalah khawatir, insya Allah enggak, karena rezeki itu kan udah ada yang ngatur. Terus kadang pelanggan itu juga pasti merasa di setiap kue, di setiap rasa itu pasti berbeda. Entah brand A, brand B, brand C, itu pasti punya ciri khasnya masing-masing. Jadi saya percaya aja kalau sharing sama teman-teman sesama penjual itu enggak akan gimana-gimana.
0: Oke, jadi intinya usaha boleh sama,
1: Tapi rezekinya
0: pasti bakalan beda ya.
1: Betul, Kak.
0: Nah, ini dari berbagai dessert yang dibuat, mana nih yang paling banyak diminati pelanggan?
1: Kalau untuk 2 bulan terakhir ini, sejujurnya cheesecake sama brownies ya, Kak. Kalau setahun kebelakangan itu bolu ketan, terus ada pastry, itu saya buat bolen juga, ada sosis roll, ada custard buah, pokoknya yang viral itu pasti saya coba buat dan jual kalau memang enak rasanya.
0: Tapi pernah tidak sih gagal, umpama ada yang viral nih, terus dicoba, pernah tidak sih gagal?
1: Sering banget, Kak, karena kan saya gak ikut kelas. Jadi kalau gagal biasanya
0: coba lagi?
1: Iya, coba lagi, dan kuenya gak saya buang. Itu yang menampung suami saya. Jadi tetap kemakan dan gak mubazir, karena bahannya lumayan mahal, Kak.
0: Baik, sabar ya suaminya.
1: Iya, tapi dia seneng karena kan dapat gratis jadinya.
0: Iya sih ya, kalau untuk begini pasti leng ceritanya,
1: iya,
0: leng
1: bener,
0: harganya.
1: Kak, bener.
0: Baik. Nah, kalau untuk sekarang ini apa aja nih yang dijual?
1: Kalau untuk sekarang selain cheesecake itu ada fudgy brownies, ada bolen, terus ada bolu ketan, terus ada custard buah, ada sosis roll, itu yang varian asinnya. Terus mungkin kalau ada yang mau pesan puding atau kue pie, itu biasanya request, Kak. Jadi saya melayani yang diminta sama pelanggan aja. Mungkin kue-kue yang agak susah, itu kalau misalnya ada yang request saya buat, tapi nggak saya, maksudnya nggak saya upload karena susah. Jadi
0: biasanya kan orang upload gitu ya, supaya mungkin setelah ini bakalan ada pelanggan-pelanggan baru lagi, tapi ini tidak ya.
1: Soalnya kadang keteter, Kak. Kalau misalkan misalkan saya layani semuanya, terus ada yang minta buru-buru, jadi agak susah karena saya sendirian, nggak ada yang bantu dari belanja. terus buat packing. Mm-mm. Bahkan mungkin kalau yang dekat-dekat tuh saya antar sendiri, Kak.
0: Oh gitu. Mm-mm. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri itu bahan-bahan dari bahan-bahan premium pastinya kan.
1: Iya.
0: Nah, ini dibeli di sini ataukah dari luar?
1: Kalau dulu just tip ya, Kak, mm-hmm. karena di sini enggak ada. Mm-hmm. Terus akhirnya saya kan mulai akrab nih sama toko-toko bahan kue yang ada di Buane ini. Mm-hmm. Jadi saya request sama ownernya, mm-hmm. tolong dong anu Kak, diadakan yang bahan ini supaya saya bisa jual ini, bilang begitu. Jadi alhamdulillah sekarang ada semua di Buane, Kak.
0: Jadi kenalan juga sama penjual.
1: Iya betul, jadi sampai hafal pesanan saya itu aja.
0: Baik, dan pendengar, nantinya kita akan buka layanan telepon di sesi kedua. Jadi nanti deh Sylvia bakalan kita buka layanan interaktif juga di sesi kedua untuk Anda yang kepengen bertanya gitu ya, terkait dengan merintis usaha, menjaga kualitas dan bertahan di tengah persaingan. Nanti di sesi kedua kita akan jeda sebentar dulu, dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91 FM RRI Buane.

0: dari kawasan Stadion Lapatau. Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.
1: FM RRI Bone, kita kembali lagi masih di program Sapa UMKM. Dan untuk Anda nantinya yang ingin berpartisipasi bersama kami, kita tunggu di layanan telepon 0851-9151-8901. Dengan tema kita di siang hari ini terkait dengan merintis usaha, menjaga kualitas, dan bertahan di tengah persaingan. Bersama narasumber kita, founder dari Belvana & Co, Sylvia Ayu Landari. Kita sapa dulu penelpon yang berikut ini. Selamat siang.
2: Selamat siang dengan Jontor di Bawah Karang.
1: Baik, Jontor di Bawah Karang, silakan pertanyaannya Jontor.
2: Ini pesan ngantar dan berapa nomor HP-nya dan berapa harganya.
1: Baik. Oke, terima kasih.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini ada dari salah satu penelpon, De Sylvia bertanya, katanya bisa pesan antar tidak sih, berapa harganya dan nomor teleponnya katanya.
3: Kalau untuk harganya itu bervariasi ya Kak, tergantung ukuran dan desain yang di request kalau untuk ulang tahun. Tapi kalau cheesecake ini saya jual itu ada yang perpotong dan ada yang versi kecil yang 10 cm. Itu cuma setelapak tangan untuk orang yang mau coba-coba. Itu di harga 60.000. Terus kalau yang besar begini itu tergantung sama desainnya kalau harganya.
1: Iya. Yeah.
3: Kalau untuk harga-harganya sejujurnya saya enggak terlalu hafal.
1: Iya.
3: Jadi bisa dilihat di Instagram saya aja, di situ lengkap. Semua ada foto-fotonya juga di Instagramnya Belvana & Co. Terus kalau untuk antar jemput, kebetulan kalau untuk yang dekat-dekat rumah itu bisa saya sendiri yang antar.
1: Yeah.
3: Tapi kalau untuk yang jauh-jauh, karena saya bukan orang Bone jadi enggak hafal jalan, itu bisa dibantu kurir dan saya bisa carikan kurirnya.
1: Baik. Nah, untuk kontak yang bisa dihubungi.
3: Oh, kalau untuk kontak bisa di WhatsApp aja Kak, di 0822 9837 2105.
1: Oke, dan untuk Anda pendengar yang ingin berpartisipasi masih di 0851-9151-8901. Nah ini, apa yang menjadi pertimbangan Dek Sylvia dalam memilih rasa dan jenis dessertnya?
3: Kalau pertimbangannya pasti saya nggak pernah ganti-ganti merek bahan ya Kak. Karena merek bahan itu kalau

0: nih pertanyaannya.
1: Selamat siang, Silvi.
2: Iya, siang, Kak.
1: Ya, anak Jaksel ternyata, ya. Anak Jaksel.
2: Iya.
0: Iya, betul.
1: Anak Jaksel.
2: Jaksel yang ya. Nyasar di Kota Watampone.
1: Iya, nih. Nyasar, ekspansi istilahnya.
2: Apa nih pertanyaannya, Upi?
1: Ya, semua tanyakan. Ini, ya, salah satu, mungkin bukan cuma... mungkin cuma satu dua orang yang kebanyakan kan orang kan kebanyakan kalau buka usaha makanan itu apalagi kan makanan ini termasuk makanan yang agak jarang dikonsumsi di bahannya oleh orang Bone seperti keju kan mungkin banyak masyarakat yang kurang suka artinya tidak terlalu ternyata bahasa sederhananya tidak terlalu familiar dengan dengan keju. Bagaimana Mbak Silvi mensiasatinya? Apakah punya sebelumnya membuat resep ini? Apakah harus punya coba-coba dulu bagaimana yang disukai orang Bone itu ya, lidah orang Bone karena jangan sampai dibuat baru. Ya, karena banyak masyarakat terlalu minat dengan mungkin ada mungkin bahan terlalu strong rasanya atau bagaimana.
2: Baik.
1: Ya, seperti itu. Ya.
2: Baik,
1: ya,
2: terima kasih.
1: Bisa tangkap pertanyaan saya.
2: Bagaimana Desen Pi? Oke.
0: Okay.
2: Terima kasih Upi.
1: Ya, makasih. Sukses.
2: Amin. Ya, terima kasih bisa dijawab langsung deh Silvi.
3: Kalau saya, iya sih Kak. Maksudnya ada pernah pelanggan bilang kalau ini kan varian saya kan bukan cuma cheesecake ya Kak. Nah, jadi kalau misalkan orang nggak suka keju, pasti kan dia bertanya dulu dong. Ini bahannya apa? Basicnya apa? Maksudnya rasanya gimana sih? Kalau cuma foto kan nggak tahu nih rasanya gimana. Saya pasti menjelaskan kalau ini bahannya keju. Terus kalau misalkan pelanggan tersebut nggak suka keju, itu biasanya saya tawarkan coklat. Tapi kalau misalkan nggak suka juga, saya tanya maksudnya mau cari dessert yang kayak apa. Soalnya saya kan punya juga produk yang lain kan. Mungkin suka yang gurih, saya tawarin pastry, ada bolen, terus suka yang seger-seger ada custard buah. Jadi kalau misalkan memang nggak suka, saya bilang dari awal kayaknya kakak nggak suka deh. Kalau misalkan kakak nggak suka keju, pasti nggak suka cheesecake. Tapi kalau kakak suka keju, pasti suka cheesecake. Kalau kakak suka coklat, pasti kakak suka deh fudgy brownies. Aku bilang begitu kan. Jadi kalau misalkan untuk menyesuaikan lidah orang Bone, sejujurnya kan saya nggak bisa menebak. Gak bisa menebak orang tersebut itu sukanya apa. Jadi saya tanya aja, saya konsultasikan dulu di awal sebelum membeli.
2: Baik-baik. Nah ini bagaimana Dek Silvi menerima kritikan dan masukan dari pelanggan?
3: Sebenarnya gak cuma sekali dua kali ya Kak saya dapat kritikan. Karena mungkin kalau untuk trial and error kan pasti saya coba di rumah. Nggak mungkin saya kirimkan kue yang gagal ke pelanggan.
2: Iya.
3: Kalau misalkan pelanggan nggak puas dengan rasanya atau mungkin berubah, kayak waktu itu pernah Kak, ada pelanggan saya yang order fudgy brownies. Fudgy brownies itu kan dalamnya smooth ya Kak.
2: Iya.
3: Dia. Mungkin bagi orang yang nggak tahu, mereka bilangnya belum mateng. Kok kue belum mateng dijual? Atau mungkin kok begini sih browniesnya? Kok terlalu coklat banget? Mungkin begitu kan? Ada yang bilang begitu Kak. Jadi maksudnya saya menjelaskan bahwa fudgy brownies itu teksturnya memang harus lembut, terus dalamnya nggak keras. Nah waktu itu kebetulan saya salah Kak, salah suhu. Jadi saya nggak sadar kalau misalkan saya buat itu fudgynya suhunya ketinggian. Jadi pas saya kirim ke pelanggan, jadi kan saya selalu sisakan sedikit untuk saya coba. Nah, tapi itu udah keburu diambil sama pelanggan. Jadi pas ketika sudah sampai, saya baru coba. Oh, kok ternyata fudgynya agak kayak cookies Kak. Jadi saya baru sadar bahwa saya lihat lagi ovenku kan kalau oven terakhir suhunya nggak berubah, yang berubah cuma waktu. Oh, suhunya ternyata ketinggian. Jadi saya hubungi pelanggan saya bilang, Kak mohon maaf, sepertinya saya salah suhu. Maksudnya kalau emang mau saya ganti fudgynya atau mau di refund uang.

0: Saya menawarkan itu sebagai bentuk, maksudnya biar nggak kecewa lah pelanggan itu, Kak. Terus pelanggan itu malah lebih suka yang begitu, justru. Jadi untuk next ordernya dia mintanya yang begitu jadinya, Kak.
1: Nah, ini sebenarnya seberapa penting tampilan produk dalam sebuah bisnis cake and dessert ini?
0: Penting banget, Kak, karena kan orang pasti ngelihat visualnya, terus kebersihan, tampilan, baru rasanya mungkin kalau sudah dicoba.
1: Betul.
0: Kalau rasanya duluan kan nggak mungkin dirasa dulu terus dipulangin kan nggak mungkin, Kak.
1: Jadi tapi kalau, ini ready tiap hari kah ataukah nanti dibuat pas ada pesanan?
0: Kalau cheesecake karena ramai peminatnya sekarang ready terus, Kak. Kalau cheesecake, kalau untuk yang lain itu made by order aja. Karena kalau untuk bolon kan harus hangat. Jadi saya biasanya buatnya kalau ada yang pesan saya buatkan.
1: Ada tidak sih yang umpama Dek Silvi boleh buat kok nanti dititip sama toko saya gitu. Ada tidak seperti
0: ada,
1: itu?
0: Ada, Kak.
1: Oh, ada rupanya.
0: Iya, ada. Kebetulan ada salah satu kafe juga di Bone beberapa kali order di saya dan mereka bilang itu jadi mereka potongnya per slice, dipotong untuk customer yang ada di kafenya mereka.
1: Jadi ada salah satu kafe di Kabupaten Bone yang mengajak Dek Silvi untuk kerjasama gitu, sering pesan dessert cake sama Dek Silvi. Tapi nanti kedepannya ada tidak sih pemikiran bahwa saya juga mau punya toko sendiri?
0: Kalau untuk sekarang, ini sebenarnya sudah saya bicarakan sama suamiku beberapa hari yang lalu. Jadi kan rencanaku itu saya bukan untuk kafe ya, Kak. Karena jujur saya bingung kalau mesti harus melayani orang yang berbeda-beda setiap hari. Menurut saya menguras energi. Jadi kalau saya sih pengennya mimpiku, Kak, kalau memang nanti tercapai saya pengen bikin space di depan rumah, space kecil begitu, kayak toko kecil aja. Tapi itu cuman jendela, Kak. Terus di depan itu ada kursi-kursi kalau emang mau makan di situ, tapi saya tetap di dalam.
1: Tidak mau nampak ya.
0: Karena agak lumayan grogi kalau ketemu orang.
1: Oh gitu. Oke. Nah, ini sebenarnya apa sih yang perlu kita lakukan sebagai penjual agar kualitas produk kita itu tetap konsisten?
0: Tentunya pasti ya, Kak. Jangan, kalau udah nemu resep yang paten jangan dirubah-rubah. Terus bahannya juga jangan dirubah-rubah. Gramasinya apalagi kalau udah laku terus dikurangin jadi kecil.
1: Iya.
0: Gak boleh. Harus jujur dan konsisten.
1: Tapi terkadang kita sebagai penjual ya agak dilema ketika harga naik. Karena kan kadang harga naik turun ya, tidak pasti. Nah, kalau misalkan ukuran yang biasanya kita pakai kemudian bahan-bahan bakunya itu naik, otomatis kan ada yang mengurangi ukuran. Karena kalau misalkan harganya dinaikkan, pelanggan juga bakalan protes, kok naik harganya.
0: Kalau saya enggak, Kak.
1: Ya.
0: Saya pasti bicara dulu sama pelanggan. Misalnya ya, ada pelanggan yang minta full topping buah. Buah itu kan mahal ya, Kak, basicnya. Itu saya pasti tawarkan dulu, Kak. Kalau kita mau request buah, misalkan ada yang request maunya full kiwi, ada yang full strawberry, ada full cherry, itu biasanya saya tanya, saya terbuka. Maksudnya saya kasih tahu kalau misalkan harga strawberry di pasaran segini, kakak mau nggak kalau harganya segini. Jadi kalau misalkan beliau customernya setuju, saya buatkan. Tapi kalau nggak, saya nggak ubah gramasinya, tetap segitu. Tapi kalau untuk kenaikan bahan baku, misalkan cream cheese, kan ini butuh cream cheese atau coklat. Itu kalau misalkan bahan bakunya naik, itu saya pasti juga bilang, maksudnya kayak, Kak, ini harga coklatnya naik, kira-kira kalau misalkan saya naikkan harga sekian mau atau enggak. Kalau misalkan emang enggak mau, mau yang menu lain atau gimana-gimana begitu.
1: Oke, jadi memang dari awal itu ada pembicaraan ya, sudah dibicarakan lebih awal. Nah, tapi banyak pesanan itu sebenarnya di momen-momen apa sih?
0: Lebaran ya, Kak.
1: Lebaran?
0: Iya, karena kan orang kirim-kirim hampers. Dan itu saya juga tahu budaya di Bone itu kayak gitu ternyata.
1: Iya.
0: Jadi saya waktu itu sempat kaget karena nggak punya karyawan.
1: Membludak.
0: Iya. Terus saya bingung nih, udah saya iyain semua. Ternyata pas dari itu, duh gimana ya ngerjainnya? Jadi ya otomatis saya rekrut suami saya untuk membantu.
1: Saya pikir tadi merekrut pegawai lain gitu.
0: karena saya takut ya kak, soalnya takutnya nanti kalau misalkan saya rekrut terus besokannya orderannya sepi, nanti terus saya nggak pakai lagi tenaganya, kan belum ada toko. Saya justru nggak enak rasanya. Jadi kayak nanti kok saya nggak dipekerjakan lagi, apakah saya salah atau bagaimana. Jadi untuk tanggung jawab ke situ saya belum berani.
1: Tapi untuk sejauh ini apakah tidak merasa keteteran ataukah saya masih mampu kok mengelola sendiri tanpa adanya karyawan, ataukah wah saya bakalan cari-cari ini, harus ini saya dibantu?
0: Kalau keteter, saya mensiasatinya dengan sistem pre-order kak. Misalkan di hari ini orderan saya sudah segini, saya pasti bilang sama pelanggan bahwa kak maaf ya saya full slot sampai mungkin ada pesanan bolan atau apa yang baru selesai jam 1 siang misalnya. Kalau misalkan kakak mau kue yang ini tapi di jam 2 atau jam 3 bagaimana? Jadi agak mundur waktunya. Kalau kakak mau bersedia menunggu, tapi kalau enggak ya maaf kak saya enggak bisa. Mending saya tolak dibanding saya bingung nanti ngerjainnya terus enggak maksimal. Terus belum lagi kalau misalkan hasilnya enggak sesuai ekspektasi pelanggan malah mengecewakan.
1: Dalam satu hari itu biasa menerima pesanan itu berapa sih?
0: Nggak tentu ya kak, karena kan ini kue ya, bukan makanan yang harus dimakan setiap hari. Tapi kalau untuk orderan setiap hari itu mungkin saya bisa terima di hari-hari biasa itu mungkin bisa sampai 5 sampai 10 orderan mungkin bisa ada kak.
1: Dan bukan pas ada momen tertentu ya, orang pesan tapi untuk dimakan-makan saja itu pun banyak ya.
0: Karena kan apalagi customer saya kebanyakan perempuan. Perempuan tuh mungkin ada rasa kayak mungkin dalam satu bulan itu kepengen makan ini, kepengen makan itu. Nah itu pasti ada kak.
1: Jangankan sebulan ya, tiap hari mungkin berpikir apa nih yang mau saya makan.
0: Iya benar kak.
1: Nah sebenarnya itu start dari harga berapa sih?
0: Kalau startnya dari harga berapa, itu yang paling murah saya jual kalau cheesecake itu 30.000 kak per potongnya. Tapi kemarin kebetulan saya baru banget kan launching, saya bikin resep baru tuh London Cake yang lagi viral juga. Nah kemarin saya justru bikin promo berapapun yang dibeli saya bonusin London Cake itu. Jadi saya kasih tester ke pelanggan, baru nanti saya minta feedbacknya. Kalau emang oke, baru besok-besoknya saya jual.
1: Tidak merasa rugi?
0: Alhamdulillahnya enggak ya kak. Karena kalau misalnya dapat feedbacknya baik kan itu berarti saya berhasil bikin resep baru. Untuk nanti di kemudian harinya kalau misalkan saya tambah menu tersebut kan bisa mendatangkan rezeki lagi.
1: Kalau untuk browniesnya itu kisaran harga berapa?
0: Kalau browniesnya yang paling kecil itu 60.000 kak. Itu ukuran 20 kali 10, kayaknya isinya 10 potong deh. Karena sudah saya potong-potong.
1: 60.000. Nah ini seberharga mana sih menurut De Silvi, komenan-komenan yang positif untuk De Silvi?
0: Berharga banget kak, karena kadang kalau misalkan ada pelanggan yang ngasih review, itu saya kadang sampai nangis, merasa terharu kayak ini bohong atau betulan ya. Kadang kutanya berkali-kali, kak beneran, maksudnya kalau memang ada koreksi bilang aja. Terus kalau misalkan memang ada yang kurang bilang aja. Terus kalau misalkan dipuji, pelanggan bilang enak, itu justru saya lebih semangat lagi.
1: Nah, sekarang kan usaha cake and dessert itu semakin banyak ya. Jadi bagaimana Belvana & Co ini tetap menarik banyak pelanggan?
0: Kalau saya sih memanfaatkan sosial media ya kak.
1: Iya.
0: Jadi saya pakai semua platform yang di media sosial, ada Facebook, TikTok, sama Instagram. Itu saya upload semua. Jadi setiap hari tuh mereka pasti lihat konten yang saya buat. Jadi itu sih yang saya bisa optimis bahwa pasti akan ada yang melihat lah.
1: Nah sekarang di tengah persaingan saat ini, mana yang menurut Desi Silvi prioritaskan? Kualitaskah? Hargakah? Pelayanan? Ataukah tampilan, inovasi?
0: Itu semua berkesinambungan ya Kak, menurut
1: tidak
0: saya.
1: Boleh ditinggal ya?
0: Benar. Soalnya kalau misalnya ada salah satu yang ditinggal aja, pasti ada yang kurang. Gitu, jadi kalau untuk menjaga pasti saya akan tetap pertahankan.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk ada kritikan pasti akan saya perbaiki.
1: Nah, menurut Da Silvi tadi, sepanjang kita bercerita bahwa Da Silvi begitu mengupgrade ya dessert-dessertnya, cake-nya. Nah, mengikuti tren. Bagaimana mengikuti tren tapi tanpa menghilangkan ciri khas dari Belvana? Pastinya kan ada ciri khasnya ya. Nah, itu gimana?
0: Kalau itu saya Kak di packaging. Saya berani bilang begitu karena untuk packaging dan perintilan-perintilan kecil itu saya nggak beli di Bone. Kadang saya suruh carikan teman-temanku yang ada di Jakarta, atau saya cari di marketplace. Jadi kalau misalkan itu habis, saya bilang sama pelangganku bahwa packagingnya agak berubah nih Kak, karena boxku mungkin habis, atau mungkin hiasannya habis. Mau gak kalau diganti, atau kalau misalkan emang gak mau, mau gak nunggu? Bahkan untuk packaging aja mereka rela nunggu Kak, padahal cuma packaging.
1: Iya.
0: Karena itu udah ciri khas. Kalau misalkan di luar nih, misalkan ada packaging Belvana & Co, pasti orang udah tahu, oh itu kayaknya Belvana itu, gitu.
1: Baik-baik. Nah sekarang apa targetnya untuk Belvana & Co ke depannya, dan apa pesan Dek Silvi untuk mereka yang di luar sana, anak-anak muda, bahkan ibu muda pastinya, terutama yang memulai usaha, yang ingin memulai usaha tapi ragu-ragu. Kayak Dek Silvi tadi cerita bahwa Dek Silvi sudah mantap nih ya, mau usaha, tapi terkadang kita dipatahkan oleh orang sekitar ya, oleh suami sendiri ya, yang meragukan. Nah, apa pesannya?
0: Jadi pas saya mau buat ini tuh, emang jujur suami saya itu bilang bahwa emang bisa, emang ada yang beli. karena maksudnya kan saya nggak punya teman di sini, tapi saya optimis aja kalau emang rezeki itu pasti ada. Tapi sebetulnya kalau untuk target awalnya bukan ke hasilnya ya Kak. Saya kan awalnya cuma pengen mengisi waktu luang. Karena mungkin relate sama ibu-ibu di luar sana, apalagi ibu-ibu muda yang pernah bekerja terus tiba-tiba jadi ERT, pasti jenuh dan bosan. Nah, jadi pengen untuk berkembang dan lebih berdaya aja Kak. Kalau untuk Belvana & Co, pengennya ke depannya mudah-mudahan yang beli semakin banyak, yang kenal semakin banyak. Nanti insya Allah kalau memang ada rezeki dan jalannya, bisa buat toko juga mungkin, bisa rekrut karyawan dari ibu-ibu rumah tangga yang lain. Nanti kita bisa berteman. Terus kalau untuk pesannya, khususnya untuk anak muda sama ibu-ibu ya, yang sekarang mungkin di rumah lagi jenuh dan merasa gak berdaya, mungkin sedih, mellow, dan lain-lain. Pesannya sih, kalau untuk anak muda harus tetap usaha, berani, dan pede. Gak usah mikir nanti gimana, berhasil atau enggak, gagal atau enggak, nanti kalau dikomen orang gimana, kalau gak enak gimana. Pede aja dulu.
1: Iya, betul.
0: Pede aja dulu, maksudnya kayak untuk hasilnya kan kita tinggal berdoa.
1: Betul, serahkan sama yang di atas.
0: Iya.
1: Nah ini yang terakhir, apa yang ingin Dek Silvi ucapkan mungkin saat ini, keluarga, suami tercinta, teman-teman yang selama ini membantu Dek Silvi selama perjalanan Belvana, orang tua, apa yang Dek Silvi ingin sampaikan kepada mereka?
0: Ya, kalau untuk keluarga ya, terutama suami saya, terima kasih karena udah kasih space saya untuk berkembang, walaupun dengan cara tetap di rumah aja. Terus saya bisa membuktikan sekarang saya bisa. Terus saya minta supportnya aja, mungkin kedepannya kalau misalkan nanti bisa berjalan dengan lebih besar, beliau bisa support saya melalui doanya mungkin ya. Terus kalau untuk orang tua, saya juga berterima kasih untuk saudara-saudara, apalagi yang suka nge-repost atau suka upload, suka ngasih feedback, itu makasih banget, itu berharga banget buat saya. Karena tanpa adanya kalian, tanpa adanya orang tua, tanpa adanya mama, tanpa adanya adik, itu gak bisa lah, maksudnya saya berjalan sendiri. Soalnya kalau kena kritikan sedikit kan kadang sedih ya, mereka yang menguatkan. Jadi kalau untuk support itu saya butuh sekali, kalau bisa tetap disupport.
1: Baik, terima kasih banyak, dan masih banyak sebenarnya yang kayak ini ingin bicarakan di siang hari ini, tapi karena kita terbatasi oleh waktu, semoga Desilvi tetap berkembang pastinya, usahanya nanti bakalan maju, dan semoga nanti kita berjumpa di pertemuan selanjutnya sudah punya toko, bahkan ada beberapa cabang.
0: Amin. Nanti kayak ini datang ya.
1: Amin. Ya, dan pendengar, dari perbincangan kita hari ini kita bisa melihat bahwa membangun usaha itu membutuhkan proses konsisten pastinya, dan yang paling penting adalah kemauan untuk terus belajar, menjaga kualitas, dan memahami kebutuhan pelanggan. Ini juga menjadi bagian penting agar usaha bisa terus berkembang. Terima kasih pastinya untuk narasumber kita di siang hari ini, Dek Silvi, sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman bersama, dan semoga Belvana & Co semakin berkembang dan terus menghadirkan karya-karya yang menarik untuk para pelanggan dan para pecinta cake and dessertnya tentunya. Dan untuk pendengar yang mungkin sedang punya rencana untuk memulai usaha, semoga cerita hari ini bisa menjadikan tambahan semangat untuk Anda mencoba dan terus belajar. Saya pamit, sampai jumpa kembali di program Sapa UMKM dengan narasumber-narasumber yang hebat tentunya. Saya Eni pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to better affinity.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ketujuh dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satu pun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentuk keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya, namun tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karouni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna.
3: And in this aspect, the players tiveram brilliant.
2: Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit ke depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan, dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini menurut Amorim menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami. Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini. Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Got caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Shara Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh João Cancelo. Kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: And we have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita, sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, Alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam Asian Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam 2 babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champions League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champions League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Mark Locke dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy.
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC, bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin. Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika laga tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kolen cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatannya lebih ketika berduel di lapangan. Dan hari ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun Coach Osmar mengatakan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik dan strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini, bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang, dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim, pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik, dan ya walaupun sampai menit tadi kita bisa meraih kemenangan di sini alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound, wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara.

0: 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945 pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Raad van Indie Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan antara lain dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpinnya.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami juga telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya, puluhan gempa bumi terjadi di Bandung sejak kemarin. Kemudian, topik lain adalah ambang batas parlemen rancangan undang-undang pemilu menguat di 5%. Dan topik ketiga yang juga akan menjadi sajian kami, dialog salam Pancasila bersama dengan BPIP Pancasila dalam denyut kehidupan Banyumas. Dan topik berikutnya, dialog sudut parlemen, El Nino Godzilla dan Karhutla, ancaman harga pangan hingga krisis pangan. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi, ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa, ataupun informasi harga bahan pokok ke WhatsApp kami di 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda menyimak informasi-informasi dari reporter kami, informasi menarik yang menceritakan potensi di sebuah daerah, baik itu potensi dari sisi trans ataupun ekonomi dan juga hal lainnya yang tentunya dapat menggerakkan ekonomi di wilayah tersebut yang kami hadirkan dalam video potensi daerah. Informasi pertama mengenai lapas kelas 2B Nunukan mengembangkan pertanian dan perkebunan melalui agrowisata sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Lanuka. Tiara Alia dari Nunukan melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa, saat ini saya sedang berada di SAE Lanuka. Dan dalam potensi daerah kali ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat perkebunan di SAE Lanuka. Seperti apa lengkapnya? Yuk ikuti saya.
5: Berada di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T, tak menyurutkan semangat untuk menggali potensi lokal di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Lapas kelas 2B Nunukan merangkul para warga binaan untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan. Pengembangan ini dipusatkan di sarana asimilasi dan edukasi atau SAE Lanuka. Kepala Lapas Kelas 2B Nunukan Puang Dirham menjelaskan, tempat pembinaan ini kini menjelma menjadi salah satu destinasi agrowisata favorit masyarakat Nunukan.
6: Untuk budidaya ikan atau perikanan, peternakan, perkebunan sebenarnya sudah berjalan lama. Secara kesinambungan, pertukaran pimpinan, tentunya program pembinaan sarana asimilasi dan edukasi itu berkelanjutan kurang lebih sudah 10 tahun. Akan tetapi pengembangannya kan kita tidak stagnan. Dan kita melakukan pengembangan termasuk pariwisata, UMKM, mengikuti perkembangan zaman untuk menggali atau mengembangkan potensi daerah, kearifan lokal.
5: SAE Lanuka berdiri di atas lahan seluas 16,6 hektar. Khusus area perkebunan, beragam sayuran pun dibudidayakan, mulai dari kangkung, jagung, hingga sawi. Tak hanya itu, terdapat pula budidaya ikan, peternakan sapi dan ayam, hingga berbagai wahana edukasi lainnya. Hasil pertanian dan perkebunan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga binaan, sekaligus menjadi bekal keterampilan saat mereka bebas nanti. Proses pelatihan pun menerapkan sistem training of trainer dengan menghadirkan instruktur ahli. Nantinya, warga binaan yang mendekati masa bebas akan menularkan ilmunya kepada warga binaan baru.
6: jumlah saat ini narapidana 1139. Tapi untuk yang bekerja ini sekitar 100 orang. Ada 3 tahapan, setengah masa pidana kita pekerjakan di dalam. Selanjutnya area perkantoran atau beranggang. Selanjutnya yang sudah menjelang bebas, sudah mendekati 2/3, berada di area Saya Lanuka. Itu terhitung mungkin sekitar sebulan atau 2 bulan lagi dia menjelang bebas.
4: Demikian potensi daerah kali ini, saya Tiara Alia pamit, sampai jumpa.

0: Pendengar dan pemirsa, salah satu kue khas masyarakat Tionghoa yaitu kue bulan, yang merupakan kue yang selalu diproduksi setiap menjelang festival Mooncake. Dan pastinya kue ini merupakan satu tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa yang selalu dilestarikan. Maka dari itu, ikuti saya untuk membedah salah satu tempat produksi kue bulan di Pontianak kali ini. Mari ikuti saya. Menjelang festival kue bulan UMKM kuliner di Pontianak, Kalimantan Barat menangkap peluang meningkatnya permintaan konsumen. Festival pertengahan musim gugur yang tahun ini jatuh pada 25 September identik dengan momen berkumpul dan makan bersama keluarga. Satu di antara pelaku usaha yang memanfaatkan momentum ini adalah Anas Choice Pontianak. Owner Anas Choice Pontianak, Anastasia Huingi, mengatakan usaha yang telah berjalan sekitar 6 tahun ini menyediakan kue bulan dalam 6 varian rasa, mulai dari original, taro, salted egg, durian, nanas, hingga keju.
1: Untuk tahun ini sih biasa saja lah, seperti tahun-tahun lalu ada sedikit juga peningkatannya karena mungkin makin dikenal luas ya.

0: Salah seorang pelanggan yang juga pengusaha, Mercida mengaku sudah berlangganan selama 3 hingga 4 tahun karena produk Anastasia dinilai memiliki cita rasa yang berbeda, enak dan praktis. Tak hanya untuk konsumsi keluarga, produk tersebut juga dibeli untuk karyawan dan kerabat, bahkan dikirim hingga Jakarta, Singkawang, dan Ketapang. Menurutnya, tingginya permintaan dari pelanggan menjadi dorongan bagi Anastasia untuk terus menjaga kualitas dan mengembangkan usahanya agar semakin dikenal di berbagai daerah.
1: Atau semuanya?
2: Untuk karyawan, untuk saudara-saudara bisa dikirim ke Jakarta, ke Singkawang. Mereka juga enak, makanya mereka bilang, kok lu dikirim? Sukses terus ya untuk buat anak.
0: Momentum Festival Kue Bulan pun tidak hanya menjadi perayaan budaya, namun juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Ya, pendengar dan pemirsa, demikian bincang-bincang kita dengan owner dari Anas Choice, salah satu tempat produksi dari Kue Bulan, apalagi sekarang menjelang Festival Cake ya. Ya pastinya ini menjadi salah satu tradisi turun-temurun masyarakat Tionghoa dalam memperingati Festival Mooncake, yaitu dengan memproduksi kue bulan. Nah, lestarikan terus adat istiadat dan juga tradisi di Kalimantan Barat, Indonesia, yang terus kita selalu jaga dan pelihara. Dari Pontianak Kalimantan Barat, William Panheran, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat

0: Penting hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nilai tukar rupiah terus merosot terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Mengacu data Bloomberg, rupiah terpantau turun 0,28% atau 50 poin menjadi Rp17.746 per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menyebut, pelaku pasar masih menunggu kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur yang akan berlangsung pekan ini. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang hari ini Kamis 17 September 2026 dan juga kami masih akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dalam video potensi daerah. Kali ini kami akan mengajak Anda bersama reporter kami yang akan menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata alam air terjun Toroan yang terletak di Desa Ketapang Daya, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, terus menjadi daya tarik utama bagi para pelancong maupun lokal dan luar daerah. Dari RRI Stasiun Produksi Sampang, reporter Alvin Nuari melaporkan.
2: Baik, untuk potensi daerah kali ini kita akan membahas soal wisata air terjun Toroan yang ada di Ketapang, Kabupaten Sampang. Berikut laporannya.
3: Keunikan aliran air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai menjadikan air terjun Toroan sebagai salah satu ikon pariwisata unggulan di Pulau Madura. Pemandangan tebing batuan alami yang dipadukan dengan hembusan angin laut memberikan sensasi liburan yang berbeda bagi para pengunjung. Salah satu wisatawan yang berkunjung, Diana, mengungkapkan kekaguman terhadap keindahan panorama alam di lokasi tersebut. Menurutnya, air terjun Toroan menawarkan suasana rileks yang sulit ditemukan di destinasi wisata lainnya. Di samping menikmati pesona keaslian lokasi tersebut, Diana juga menyampaikan harapan agar para pengunjung serta masyarakat dapat bersinergi dalam menjaga kelestarian lingkungan di sekitar.
4: Ya, kalau menurut aku sih cukup di apa ya, kayak dijaga aja kayak gitu kelestariannya yang ada di sini. Cukup kita menjaga aja gitu, kayak alamnya kayak gini. Jangan sampai penebangan pohon itu terjadi gitu. Soalnya kan pohon-pohon di sini kan juga bisa membantu agar tidak tergikisnya ombak kayak gitulah ya.
3: Pemerintah daerah bersama pengelola setempat terus berupaya meningkatkan fasilitas pendukung dan keamanan bagi para wisatawan. Diharapkan dengan meningkatnya kesadaran publik dalam menjaga alam, wisata air terjun Toroan dapat terus menjadi destinasi favorit yang berkelanjutan di Kabupaten Sampang.
2: Itu dia liputan kami soal potensi daerah yang mengangkat wisata air terjun Toroan yang ada di wilayah Ketapang, Kabupaten Sampang, Madura. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvin Nuari undur diri. Sampai jumpa.
0: Indonesia Menyapa Siang.

0: Pesan hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu bentuk kampanye ramah lingkungan di Yogyakarta agar masyarakat mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Dari RRI Yogyakarta, Wahyu Suryo melaporkan dalam video potensi daerah siang ini.
1: Pendengar dan pemirsa, maraknya penggunaan plastik sekali pakai memicu lahirnya berbagai gerakan lingkungan. Di Yogyakarta, para pegiat lingkungan mengkampanyekan penggunaan daun andong sebagai pembungkus makanan alami.
2: Kampanye ramah lingkungan bertajuk Pesan Hijau dari Gunung Andong menjadi salah satu kegiatan sosialisasi lingkungan di kawasan Benteng Frederberg, Yogyakarta. Kegiatan ini digelar untuk menggugah kesadaran masyarakat agar mengurangi sampah plastik sekali pakai. Dalam aksi ini, pegiat lingkungan Jogja Adventure Kids Zaini Mansyur membagikan bibit tanaman andong secara gratis kepada pengunjung. Bibit tersebut dibudidayakan di pekarangan rumahnya di kawasan Suryawijayan, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Jika sudah dipanen, daun andong bisa digunakan sebagai pembungkus makanan alami.
3: Kenapa dikenalkan untuk masyarakat? Masyarakat kita sudah ada ketergantungan dengan plastik, ada alternatif lain yang sebenarnya sudah diberikan pengetahuan oleh leluhur kita, yaitu daun pisang, daun andong, dan dedaunan yang lain. Salah satu karakter daun andong itu mirip dengan daun pisang, meskipun daunnya lebih tidak lebar nih. Kalau pisang lebar sekali, cuman kalau di kota, kami mengharapkan masyarakat bisa mulai menanam andong sebagai pagar hijau, itu bisa dipanen daunnya.
2: Selain mudah dirawat, tanaman andong cocok ditanam di pekarangan maupun di dalam pot. Daun ini bisa dipanen sewaktu-waktu untuk kebutuhan dapur.
3: Perawatannya mudah, Mas, tinggal layaknya seperti tanaman yang lain, perkembangbiakannya melalui stek, Mas. Pencelas tanam gitu.
2: Salah satu pengunjung, Tri Marianti, warga Kabupaten Sleman, mendapat bibit tanaman andong secara gratis.
4: Karena ini kan organik juga, jadi sangat ramah lingkungan juga, dan keren banget menurut saya, harus digaungkan ya, karena semakin kita aware, itu kan semakin banyak orang yang menanam andong dan tanaman-tanaman lain yang bisa kita gunakan untuk menggantikan plastik.
2: Menjaga bumi bisa dilakukan dengan langkah sederhana. Dari selembar daun andong, sebuah kesadaran dari niat baik selalu punya tempat untuk menyelamatkan masa depan.
1: Baik pemirsa dan pendengar, itu tadi sekilas gambaran tentang penggunaan daun andong sebagai pembungkus makanan alami. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian tadi kami telah hadirkan video potensi daerah untuk siang hari ini, dan kembali esok Anda dapat ikuti informasi menarik lainnya dari berbagai daerah di tanah air. Peringkat Pro 3 BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi perubahan cuaca di sejumlah kota besar Indonesia pada hari ini, 17 September 2026. Hujan dengan intensitas ringan hingga lebat dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Prakirawan BMKG Dia Ayu menjelaskan, kondisi atmosfer Indonesia saat ini dipengaruhi sejumlah daerah konvergensi yang terbentuk di beberapa wilayah perairan. Kondisi tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan hujan di sepanjang wilayah yang dilalui daerah konvergensi maupun konfluensi. Kami kutip dari rri.co.id, sejumlah daerah menjadi lokasi terbentuknya konvergensi, antara lain Laut Jawa, bagian barat Laut Flores, selatan Selat Makassar, kemudian Laut Banda, Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Maluku, dan Laut Halmahera. Fenomena atmosfer tersebut dijelaskan menjadi salah satu faktor yang meningkatkan peluang terbentuknya awan konvektif dan hujan. Dari sejumlah kota besar yang dipantau BMKG, Padang menjadi wilayah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang masih akan kami hadirkan, tentu dengan informasi lain yang akan kami hadirkan pada kesempatan siang hari ini.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pangan beras dari Badan Urusan Logistik atau Bulog kepada masyarakat di Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Ia mengatakan negara memberikan bantuan pada tahap pertama kepada 33,4 juta orang ke seluruh tanah air. Sementara itu, Direktur Utama Bulog, Legend Purnawirawan TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan ini merupakan aplikasi untuk bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Untuk penerima manfaat sebanyak 619.930 orang dengan jumlah kuantim sebesar 18.578 ton beras. Beralih ke informasi dalam negeri lainnya, pemerintah menegaskan kewajiban sertifikasi halal atau wajib halal pada 18 Oktober mendatang harus dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pelaksana tugas Deputi 2 Kantor Staf Presiden, Poppy Rufaidah menegaskan, koordinasi lintas kementerian, lembaga dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama dan sinergi dalam memastikan seluruh langkah yang diperlukan dapat diselesaikan sebelum tanggal implementasi. Ia juga menekankan bahwa kesiapan produk impor dan bahan baku dalam implementasi wajib halal harus diperhatikan karena produk dan bahan baku yang masuk ke Indonesia berasal dari berbagai negara. Informasi mancanegara, Kanada resmi mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Joint Expeditionary Force atau JEF yang dipimpin oleh Inggris dan menandai kemajuan penting menuju era kerjasama militer yang lebih erat dengan Inggris dan mitra-mitra Eropanya. Pernyataan itu disampaikan setelah Carney dan Perdana Menteri Inggris yaitu Andy Burnham saat bertemu di Inggris, di mana kedua pemimpin membahas upaya memperkuat hubungan pertahanan yang telah lama terjalin antara kedua negara. Selain itu, kedua Perdana Menteri juga membahas peluang kerjasama industri pertahanan melalui Global Combat Air Program. Program ini diikuti Kanada sejak Juli tahun ini. Informasi dari dunia olahraga, pelatih kepala Dewa United Osmar Loss memuji semangat timnya berhasil saat berhasil mencuri 3 poin melawan tuan rumah Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda. Dalam laga pekan ketiga BRI Super League, Dewa United menang 3-1 melalui 2 gol larut di masa injury time. Dewa United unggul lebih dulu lewat gol Jonathan Pereira pada menit ke-13. Borneo kemudian menyamakan dan kedudukan melalui Iksan Nur Nulsikrak pada menit ke-48. Kemudian Dewa United mengunci kemenangan di menit-menit akhir lewat gol Daniel San Junior.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio di masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus presiden mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia.

0: RRI dan pemirsa RRI Net. Saya Haja Seli Andriani Gantina, anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI tetap jaya. RRI sekali udara tetap di udara, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi,

0: Presiden Prabowo Subianto menyebut investasi besar-besaran akan masuk ke Indonesia dalam beberapa minggu ke depan. Presiden mengungkapkan investasi tersebut diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Ruslani menilai kualitas layanan investasi menjadi salah satu kunci memperkuat iklim investasi Indonesia. Menurutnya kepastian waktu dan kejelasan prosedur perizinan sangat diperlukan untuk mengurangi risiko ketidakpastian bagi investor. Operasi pencarian 5 jurnalis dan 3 kru kapal di sekitar Gunung Anak Krakatau memasuki hari ke-10 yang menjadi batas akhir dalam periode pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten, Al Amrat, mengatakan operasi dapat diperpanjang selama 3 hari apabila hingga akhir periode belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. 3 informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Baik, pendengar Pro 3, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang. Kali ini kami akan ajak Anda menyimak informasi yang akan disampaikan langsung oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Kami awali informasi pertama di mana warga Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban meninggal dunia dalam insiden terbaliknya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dari RRI Malang, Ninda Alivia melaporkan. Ninda.
2: Baik, Rudi dan juga pendengar, dua bersaudara asal Kabupaten Blitar, Jawa Timur menjadi korban dalam insiden KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Keduanya adalah Rainer Fausta Yosilianto, 22 tahun, warga desa Kristi, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, dan kakaknya bernama Susanto. Rainer diketahui menjadi salah satu korban meninggal dunia dalam insiden tersebut. Sementara hingga hari ini, untuk kakaknya bernama Susanto masih belum diketahui keberadaannya. Ibu korban bernama Wiwi Suciani mengatakan Rainer dan Susanto berada di kapal tersebut untuk mengirim makanan ringan atau snack dari Lamongan menuju Banjarmasin. Dalam perjalanan itu, Susanto bertugas sebagai sopir, sedangkan adiknya Rainer ini menjadi kernet. Menurutnya Susanto memang sudah sering menjalani pekerjaan mengirim barang keluar Pulau Jawa, sementara adiknya baru sekitar 1 bulan mengikuti kakaknya dan baru 3 kali melakukan perjalanan pengiriman. Keduanya diketahui berangkat bersama dari Lamongan membawa muatan snack menggunakan truk untuk dikirim ke Banjarmasin. Sebelum keluarga mengetahui insiden tersebut, komunikasi dengan Rainer dan Susanto sempat terputus. Wiwi mengatakan kedua anaknya sudah tidak dapat dihubungi pada Minggu 13 September sekitar pukul 4 pagi. Kemudian keluarga berupaya mencari informasi mengenai kondisi keduanya dan bahkan sempat melihat informasi mengenai kecelakaan tersebut melalui media sosial. Informasi awal yang didapat, kedua anaknya ini tercatat sebagai korban yang selamat, namun informasi tersebut dibantah setelah pihak dari Jasara Harja datang ke rumah duka di wilayah Kecamatan Gandusari yang menyebut anak dari Wiwi Susiani ini yang bernama Rainer meninggal dunia dan selanjutnya dimakamkan di wilayah Blitar pada Senin kemarin. Berikut pernyataan dari ibu korban, Wiwi Susiani. Setelah dipastikan dari pihak Jasara Harja, jenazah Rainer ini sudah tiba di rumah duka Desa Kristik pada Selasa kemarin. Jenazah selanjutnya dimakamkan di TPU Desa Telungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Dan sampai saat ini pihak keluarga masih menunggu informasi lebih lanjut terkait keberadaan Susanto yang merupakan anak sulungnya dan harapannya bisa segera ditemukan dan keluarga bisa segera memperoleh kabar terbaik mengenai keberadaannya. Perlu diketahui ada 4 warga Kabupaten Blitar yang menjadi korban dari insiden KM Virgo Transport 8. Ada yang selamat bernama Syamsul Anwar, ini merupakan warga Sloro, Kecamatan Garum. Saat dikonfirmasi oleh pihak pemerintah desa, yang bersangkutan tengah berada di Banjarmasin. Kemudian ada 1 lagi korban yang sampai saat ini belum ditemukan atas nama Jaro Setiawan, yang merupakan warga Desa Pulau Sedejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Ninda Alivia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Ninda Alivia untuk laporan Anda di siang hari ini. Tiga warga Jember diduga hilang dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Anggi Widya melaporkan. Anggi.
1: Ya baik Rudi dan pendengar Pro 3 RRI, tiga warga Kabupaten Jember diduga menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 yang mengalami kecelakaan di perairan Masa Lembong Laut Jawa pada Minggu 13 September lalu. Ketiganya hingga saat ini masih masuk dalam daftar pencarian. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan bahwa pihaknya setelah menerima informasi tersebut langsung berkoordinasi dengan pihak BPBD Jawa Timur dan Posar Basarnas Jember untuk menindaklanjuti informasi tersebut. Dua warga yang lebih dulu teridentifikasi pada siang kemarin diantaranya ada Niki Arni, usia 34 tahun, warga desa Karangduren, Kecamatan Balung Jember, yang berprofesi sebagai pengemudi truk. Kemudian rekannya Muhammad Abdul Rosid, usia 30 tahun, warga desa Serumi, Kecamatan Jenggawa, yang merupakan kernet truk. Selain dua warga tersebut, BPBD Jember juga menerima informasi adanya satu warga Jember lainnya malam kemarin. Korban adalah Afijaya Rutinka atau yang dipanggil Api, berusia 44 tahun, warga desa Seputi, Kecamatan Mayang, Jember. Dan menurut informasi yang diterima oleh BPBD, Api ini tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8 dan bekerja sebagai kernet truk pengangkut paket ekspedisi. Berikut pernyataan dari Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo.
3: Kami dari BPBD Kabupaten Jember telah berkoordinasi dengan teman-teman di BPBD Provinsi Jawa Timur dan dengan tim dari Posar Basarnas Kabupaten Jember, yang mana ada tiga orang warga Jember yang diduga itu ikut dalam kapal tersebut. Kami telah mendatangi keluarga korban untuk meminta data-data dari yang bersangkutan dan kemudian ciri-ciri fisik untuk kita berikan kepada tim Posar Basarnas dalam rangka untuk nanti kepentingan pemeriksaan ketika ditemukan.
1: Ya, pendengar, sementara untuk update terbaru hari ini, pihak BPBD Jember sudah menugaskan tim reaksi cepat atau TRC untuk mendatangi kediaman Api di desa Seputi yang diduga menjadi korban dalam tenggelamnya KM Virgo Transport 8 tersebut. Dan tim masih mengumpulkan data-data keluarga serta informasi pendukung lainnya. Edi menegaskan informasi mengenai tiga warga Jember tersebut sampai saat ini masih dalam proses penelusuran dan verifikasi. Pihak BPBD Jember akan menyampaikan perkembangan secepatnya apabila terdapat informasi baru dari tim SAR maupun hasil pendataan keluarga. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kata tokoh dunia. Kesuksesan bukanlah kunci dari kebahagiaan. Sebaliknya, kebahagiaan adalah kunci dari kesuksesan. Bob Dylan. Warta Nusantara.
0: BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo mencatat kepesertaan program pensiun di Gorontalo masih sangat rendah. Andi Sanga dari RRI Gorontalo melaporkan. Andi Sanga, silakan.
5: Iya, baik Rudi dan juga pendengar Pro 3 di mana saja berada, sebanyak 287.380 tenaga kerja di Provinsi Gorontalo saat ini sudah tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah tersebut mencapai 52,07% dari 373.489 pekerja produktif di Gorontalo. Cakupan ini menempatkan Gorontalo berada di peringkat kelima tertinggi secara nasional. Namun di balik capaian tersebut, BPJS Ketenagakerjaan menyoroti masih rendahnya peserta yang terdaftar dalam program jaminan pensiun. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo Sancho Simanulang hari ini mengatakan seluruh pekerja yang sudah mendapatkan perlindungan program BPJS Ketenagakerjaan saat ini mayoritas hanya terdaftar sebagai peserta program kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dua program ini memang penting untuk memberikan perlindungan ketika pekerja mengalami kecelakaan maupun resiko kematian. Namun menurutnya program jaminan pensiun juga tidak kalah penting karena saat masuki usia pensiun dan tidak lagi produktif, setiap pekerja akan menerima dana pensiun rutin setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
6: Pasal programnya kan ada 5, kecelakaan, kematian, hari tua, pensiun, dan kehilangan pekerjaan. Yang dikatakan 52% itu rata-rata hanya kecelakaan dan kematian. Sangat jauh kita ini dari jaminan pensiun. Saya boleh katakan jaminan pensiun itu 10% pun nggak ada di sini. Saya katakan bintangnya itu kecelakaan dan kematian. Itu ada lagi. Yang paling bintang itu jaminan pensiun. Kalau kita tidak bekerja lagi, menua kita nanti ada pensiunan yang bulanan. Perusahaan menganggap ini adalah beban, terutama menua ke bawah.
5: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Gorontalo juga menyoroti masih rendahnya perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja sektor informal yang masih mencapai sekitar 30%. Sancho mendorong pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, dan pengawas ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo supaya memberikan perhatian serius terhadap capaian tersebut. Ia mengingatkan keterlibatan berbagai pihak penting untuk mendorong kepatuhan perusahaan sekaligus memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Gorontalo pada waktu mendatang. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Talaut menegaskan bahwa tidak ada praktek transaksional dalam pengangkatan pejabat. Dari RRI Stasiun Produksi Talaut, Robert Tamabora. Maksud kami, Robert Tamaroba melaporkan. Robert.
7: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut telah menegaskan bahwa proses pengangkatan pejabat lingkungan Pemkab sudah berjalan sesuai dengan aturan dan transparan. Pelaksana tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Talaut Alfred Wasida hari ini menyebut, pengangkatan pejabat didasarkan pada hasil evaluasi objektif dari tim penilai kinerja yang dituangkan resmi dalam berita acara. Ia membantah keras adanya intervensi pihak luar maupun praktik jual beli jabatan.
0: Ya, Robert, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa dibantu untuk melanjutkan laporan Anda? Silakan.
7: Ia menjamin bahwa seluruh tahapan birokrasi murni menjalankan tata kelola kepegawaian yang profesional dan selaras dengan regulasi yang berlaku. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, demikian tadi Robert Tamaroba melaporkan langsung dari RRI Stasiun Produksi Talaut. Pendengar Pro 3, dalam proses penyaluran bantuan pangan periode 2, Bulog di Veritarakan menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya, masalah stok dan data penerima yang belum sepenuhnya valid di lapangan. Muhammad Rajabsyah dari Tarakan melaporkan. Rajabsyah.
8: Ya, baik pendengar, Perum Bulog di Veritarakan sudah menyalurkan bantuan pangan periode kedua periode kedua sejak 28 Agustus lalu dengan jumlah 30.267 keluarga penerima manfaat. Setiap KPM menerima total 30 kg beras untuk periode Juli, Agustus, dan September dengan rincian penyaluran 10 kg per bulan. Kepala Perum Bulog di Veritarakan, Zamah Syari Absolin, mengakui dalam penyalurannya terdapat kendala yang dihadapi, diantaranya terkait stok. Karena bantuan yang disalurkan sekaligus untuk 3 bulan, maka pengiriman ke kelurahan harus dilakukan bertahap sambil menunggu tambahan pasokan dari daerah lain. Ya, dan lebih lanjut Zama Syari menjelaskan bahwa selain stok, masalah data juga menjadi catatan, di mana sekitar 40% dari data penerima merupakan data pengganti. Penyebabnya antara lain, penerima tidak ditemukan karena alamat RT dan RW kosong, namun selain itu juga ada nama ganda, serta sudah ada yang pindah pindah domisili yang lain. Hal ini membuat petugas di lapangan kebingungan saat melakukan verifikasi. Bulog juga menerima sejumlah laporan dari warga yang merasa keberatan karena tidak lagi masuk dalam daftar penerima. Perubahan ini terjadi karena pembaruan data desil dari Kementerian Sosial. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Muhammad Rajabsyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengingatkan penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep tidak menyalahgunakan rekening bantuan untuk aktivitas judi online. Muhammad Ali dari RRI Sumenep melaporkan. Ali.
9: Iya. Terima kasih. Penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Sumenep diingatkan tidak menggunakan rekening bantuan sosial untuk aktivitas judi online, sebab transaksi melalui rekening penerima manfaat dapat terdeteksi dalam pemadanan data pemerintah. Dan Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep Abdul Rahman Diadi mengatakan Kementerian Sosial bekerjasama dengan PPATK untuk mencocokkan data penerima bantuan dengan transaksi keuangan. Data tersebut dianalisa untuk mengidentifikasi transaksi yang terindikasi judi online. Dan berikut juga tanggapan cuplikan dari Kepala Dinsos P3A Kabupaten Sumenep.
10: Apakah ada dari kartu penerima manfaat ini dilakukan transaksi bidon? Muncul dong. Begitu dipandangkan datanya, muncul ini loh, tik. Ada sekian. Sumenep. Bukan hanya Sumenep, sampah. Karena punya aku. Tapi KPM-nya kan KPM-nya kan menggunakan KPM-nya kamu, karena KPM itu ambil nomor rekeningnya. Iya. KPM itu untuk mendapatkan uang. Mulai dari yang mereka punya anak SD, ya punya anak SMP, punya anak SMA, itu ada uangnya.
9: Dan Rahman juga mengimbau penerima PKH juga menjaga rekening maupun kartu bantuan termasuk ketika digunakan anggota keluarga lain. Bahkan dia juga menegaskan transaksi judi online yang terdeteksi dapat berdampak pada keberlanjutan bantuan sosial nanti. Masyarakat juga diminta tidak tergiur dengan judi online dengan harapan memperoleh keuntungan secara cepat karena berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun mempengaruhi status bantuan yang diterima. Dari Kabupaten Sumenep, Muhammad Ali melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Muhammad Ali untuk laporan Anda. Komisi EDPRD DKI meminta agar desil tidak berdampak pada penerima Kartu Jakarta Pintar. Rizky Basuki melaporkan. Rizky. Ya, silakan Rizky Basuki.
11: Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Suki, berharap tidak ada pemutusan bantuan sosial seperti Kartu Jakarta Pintar atau KJP di tengah jalan akibat polemik data desil. Suki berharap bantuan bagi warga penerima KJP tetap akan disalurkan hingga tahun ajaran baru mendatang meskipun terdapat penyesuaian atau polemik data desil. Demikian disampaikan Suki kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
12: Ini sedang dilakukan oleh dinas pendidikan, tapi kita minta untuk yang sedang menerima sekarang jangan kemudian berubah karena berdasarkan desil. Kita minta mereka tetap diakomodir untuk diberikan KJP karena tanggung kan. Tanggung ini sudah berjalan 10 tahun kan. Tinggal nanti kalau memang ada pendataan baru, ke depan boleh itu dilakukan.
11: Lebih lanjut, Suki menyatakan standar dan beban hidup di Jakarta berbeda dari daerah lain, sehingga DPRD DKI Jakarta mendesak agar Pemprov DKI melalui Dinas Sosial memiliki dan mengelola data secara mandiri, khususnya untuk bantuan yang bersumber dari APBD. Suki juga menyoroti proses sanggah data desil di masyarakat yang kerap dinilai lamban dan belum memberikan kepastian waktu penyelesaian yang jelas. Karena itu, Suki meminta agar pusat data dan informasi kesejahteraan sosial diperkuat agar mampu memvalidasi kondisi real ekonomi warga Jakarta secara akurat. Dari Jakarta, Rizky Basuki melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan berita nasional.

0: Nusantara.
1: Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap tindak pidana uang palsu yang sempat beredar beberapa kali. Ahmad Dwi Cahyo dari RRI Sungai Liat melaporkan. Ahmad Dwi Cahyo, silakan.
2: Ya, mendengar, Satuan Reserse dan Intelkam Polresta Pangkal Pinang berhasil mengungkap sekitar 16.300.000 dugaan tindak pidana pemalsuan mata uang rupiah di sebuah rumah di Kota Pangkal Pinang. Pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Selasa 15 September 2026 lalu, dan pihak kepolisian juga berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial FS. Kepada RRI Sungai Liat, Kasareskrim Polresta Pangkal Pinang AKP Ogan Arif Teguh Imani mengatakan terduga pelaku kasus dugaan pemalsuan uang rupiah yang berhasil diamankan oleh tim gabungan diketahui sempat mengedarkan uang palsu tersebut untuk bertransaksi. Kata dia, uang palsu itu setidaknya telah digunakan dalam 3 kali percobaan transaksi. Dari 3 kali percobaan tersebut, 1 transaksi berhasil dilakukan di sebuah konter, sementara 2 transaksi lainnya sempat gagal. Ogan menjelaskan dalam menjalankan aksinya, terduga pelaku menggunakan uang palsu pecahan Rp1.000 bersama uang asli saat melakukan transaksi. Modus yang dilakukan yaitu mencampurkan uang pecahan Rp1.000 asli dengan pecahan Rp100.000 palsu yang dibuat oleh terduga pelaku. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, terduga pelaku diketahui bersaksi seorang diri saat mengedarkan uang palsu tersebut. Namun asal uang palsu itu diduga berkaitan dengan sebuah grup Telegram. Dalam grup tersebut, kata Ogan, terdapat jaringan yang diduga berkaitan dengan peredaran uang palsu di berbagai daerah. Para pelaku disebut melakukan pemesanan melalui grup tersebut. Setelah pemesanan, mereka kemudian mendapatkan tautan toko belanja daring yang digunakan untuk mengirimkan lembaran uang palsu yang masih berupa lembaran dan siap dipotong. Saat ini pihak Polresta Pangkal Pinang masih melakukan pendalaman untuk mengungkapkan jaringan diduga berada di balik peredaran uang palsu tersebut, termasuk menelusuri pihak yang menyediakan dan mengirimkan lembaran uang palsu kepada terduga pelaku. Dari Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kulon Bangka Belitung, Ahmad Dwi Cahyo, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persaingan berebut pasar wisatawan Singapura semakin terbuka seiring munculnya berbagai akses penerbangan langsung ke sejumlah daerah di Indonesia. Di tengah persaingan tersebut, Kepulauan Riau masih melihat peluang besar untuk mempertahankan pasar Wisman dari negeri Singapura. Aryo Wisnu melaporkan. Aryo.
3: Ya, pendengar, dari Kepulauan Riau, geliat pariwisata masih terus bergerak. Hingga pertengahan tahun ini, kunjungan wisatawan mancanegara sudah mencapai sekitar 1,2 juta kunjungan. Nah, wisatawan asal Malaysia dan Singapura masih menjadi penyumbang terbesar. Nah, di tengah kondisi tersebut, sejumlah daerah di Indonesia mulai membuka penerbangan langsung dari dan menuju Singapura. Langkah ini tentu membuat pilihan destinasi bagi wisatawan asal negeri Singa tersebut semakin beragam. Namun kondisi itu dinilai belum menjadi ancaman bagi Kepri. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Hasan mengatakan, Kepri memiliki keunggulan karena jaraknya yang relatif dekat dengan Singapura. Tak hanya soal jarak, Kepri juga menawarkan beragam daya tarik wisata, termasuk kuliner yang masih menjadi incaran wisatawan mancanegara. Nah, kedekatan sejarah dan hubungan emosional dengan masyarakat Singapura dan Malaysia ini juga menjadi modal tersendiri bagi Kepri untuk mempertahankan pasar wisatawan dari kedua negara tersebut. Ya, dengan kunjungan yang hingga Juni mencapai sekitar 1,2 juta ini, pemerintah Provinsi Kepri menargetkan sepanjang 2026 angka kunjungan Wisman bisa mencapai 2,7 juta kunjungan. Nah, tantangannya kini adalah bagaimana Kepri mempertahankan daya tarik tersebut sekaligus memastikan akses dan pengalaman wisata tetap menjadi alasan wisatawan memilih datang ke Kepulauan Riau. Nah, dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, reporter Aryo Wisnu, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antrean panjang pengisian bahan bakar minyak kembali terjadi di sejumlah SPBU di kota Sibolga. Rizky Ramadan dari Sibolga melaporkan. Rizky.
4: Baik, terima kasih Rudy. Dapat saya sampaikan,
0: Antrian panjang kendaraan pengisian bahan bakar minyak BBM kembali mengular di sejumlah stasiun bahan bakar umum atau SPBU di Kota Sibolga. Antrian bahkan mencapai 2 km dan memicu kemacetan arus lalu lintas di sekitarnya. Pemandangan ini salah satunya terlihat di SPBU Taman Bunga, Kelurahan Sibolga Kota. Ratusan kendaraan roda 2, roda 4, hingga truk bermuatan besar tampak mengantri sejak seminggu terakhir. Para pengendara khususnya sopir armada logistik terpaksa menunggu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM jenis solar. Nasib apes dialami Suryadi, seorang sopir truk asal Jambi. Ia mengaku sudah 2 hari tertahan dan menginap di Kota Sibolga karena tak kunjung mendapatkan pasokan solar. Kemudian pendengar menanggapi kepanikan warga dan penumpukan kendaraan tersebut, manajer SPBU Taman Bunga menegaskan bahwa stok dan distribusi pasokan BBM dari Pertamina sebenarnya berjalan normal. Ia menjelaskan lonjakan antrian di SPBU tempatnya bekerja terjadi akibat habisnya pasokan BBM di SPBU lain di wilayah Sibolga, serta adanya perbedaan jam operasional pembongkaran muatan BBM. Nah, kondisi ini dikeluhkan masyarakat karena dinilai melumpuhkan efisiensi waktu dan mengganggu aktivitas ekonomi lokal. Para pengendara berharap pemerintah daerah dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret untuk mengurai kemacetan serta mengoptimalkan distribusi BBM di seluruh SPBU Kota Sibolga. Dari Sibolga, Rizky Ramadan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan aktivasi ruang kreatif Merah Putih di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Syahrin dari RRI Takengon melaporkan. Alfi.
4: Ya, pendengar, Direktorat Fasilitasi Infrastruktur dari Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif

0: meningkatkan kapasitas ekonomi kreatif berbasis potensi lokal dan juga pengenalan manajemen usaha kepada para pelaku usaha pemula di Kabupaten Bener Meriah. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menilai kegiatan ini sangat penting mengingat baru saja terjadi setahun lalu pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh, khususnya di Kabupaten Bener Meriah, sehingga banyak terdampak kepada pelaku-pelaku usaha kreatif. Namun begitu, Wakil Bupati Bener Meriah menilai ekonomi kreatif di daerah ini masih belum sepenuhnya dapat menggerakkan perekonomian masyarakat karena ruang kreativitas masih terbilang sempit. Untuk itu, kegiatan ini dinilai penting untuk mulai kembali untuk menggerakkan roda ekonomi kreatif melalui pelaku-pelaku usaha di ruang kreatif Merah Putih ini.
1: Ya, ruang kreativitas untuk menggerakkan perekonomian di Bener Meriah peluangnya sangat besar. Artinya ini baru langkah awal, disebut aktivasi. Ini baru langkah awal untuk melangkah ke langkah berikutnya, sehingga kreativitas ini memang benar-benar menjadikan penggerak ekonomi di Kabupaten Bener Meriah.
0: Ya, sementara itu Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bener Meriah juga berharap kegiatan ini mampu mendongkrak motivasi dan juga kreativitas para pelaku usaha di Kabupaten Bener Meriah, terlebih pasca terjadinya bencana hidrometeorologi akhir tahun lalu. Hingga kini masih terdampak dan masih sulit untuk kembali memulihkan perekonomian dari masyarakat. Demikian laporan kami dari Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Fenomena tingginya harga beras premium di pasaran membuat para pedagang di pasar tradisional Pamenang Pare Kediri terpaksa mengurangi stok beras premium dan medium. Ana Kusuma melaporkan. Ana Kusuma, silakan.
3: Ya, baik, perihal kenaikan harga beras yang terjadi di pasaran saat ini mulai mempengaruhi pilihan konsumen, khususnya di Kabupaten Kediri, di mana sejumlah warga yang sebelumnya terbiasa membeli beras jenis medium ataupun premium, kini mulai beralih ke beras lokal yang harganya dinilai jauh lebih terjangkau. Perubahan pilihan ini terlihat dari meningkatnya minat masyarakat terhadap beras dengan harga yang lebih rendah di tengah kenaikan harga beras medium dan premium di pasaran saat ini. Di pasar tradisional Pamenang Pare Kabupaten Kediri, kenaikan harga beras ini membuat konsumen saat ini lebih mempertimbangkan harga sebelum menentukan jenis beras yang akan dibeli. Dan pedagang beras setempat, salah satunya Sriati kepada RRI, mengatakan bahwa konsumen saat ini cenderung mencari beras yang terjangkau karena harga beras premium dan medium mengalami kenaikan. Berdasarkan kondisi di pasar, untuk harga beras premium saat ini ada di kisaran Rp75.000 hingga Rp80.000 untuk kemasan 5 kg. Kemudian untuk kemasan per kilonya harganya berkisar di antara Rp15.000 hingga Rp16.000, dan harga tersebut juga meningkat dibandingkan sebelumnya ketika beras premium masih berada di kisaran Rp14.000 per kilogram. Dan kenaikan harga juga terjadi pada beras jenis medium, di mana jenis beras ini yang sebelumnya dijual sekitar Rp13.000 per kilogram saat ini sudah mencapai Rp14.000 per kilogram. Dan kondisi tersebut juga membuat selisih harga antara beras premium, medium dan juga beras lokal saat ini semakin menjadi pertimbangan bagi masyarakat, di mana harga beras lokal sendiri saat ini berada di kisaran Rp10.100 hingga Rp11.000 per kilogramnya. Berikut mendengar keterangan Sriati, pedagang beras di pasar Pamenang Pare saat diwawancarai oleh RRI.
4: Premium per kilonya ada yang 15, ada yang 16 yang jual. Kalau saya nggak jual, mahalan. Kalau awalnya aku nggak jadi beli. Yang penting sekarang nggak milih merek, sekarang yang penting enak.
3: Ya, pendengar, sementara dari sisi pasokannya, kondisi harga beras juga berkaitan dengan ketersediaan produksi padi, di mana hal ini diterangkan oleh Direktur Paskomnas Indonesia, Insinyur Sukam Parwadi, saat dikonfirmasi RRI, mengatakan bahwa di Jawa Timur sendiri selama ini memang menjadi salah satu daerah penghasil beras utama, namun untuk produksi padi di wilayah ini juga dipengaruhi oleh kondisi musim, terutama ketika memasuki periode kemarau. Suka menyebut bahwa musim kemarau yang disertai fenomena El Nino di tahun ini juga dapat mempengaruhi ketersediaan air untuk lahan pertanian, dan terbatasnya air irigasi ini membuat tidak semua lahan sawah dapat ditanami padi dengan luasan yang sama dan

0: Kondisi ini pada akhirnya berdampak terhadap luas tanam dan juga potensi hasil panen produksi gabah kering panen. Dan beras lokal saat ini juga masih menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan oleh masyarakat karena memiliki harga yang jauh lebih rendah di tengah kenaikan harga beras premium dan medium, dan peralihan tersebut menjadi cara sebagian warga untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan harian sekaligus juga menyesuaikan pengeluaran dengan kondisi harga yang berlaku di pasaran. Demikian dari Kediri, aku semua melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Asam Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Warta Nusantara.

0: Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan bendungan Pelosika di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Bendungan tersebut diproyeksikan menjadi bendungan terbesar ketiga Indonesia sekaligus terbesar di Sulawesi Tenggara. Bendungan ini nantinya diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan air, pengendalian banjir, serta mendukung ketahanan energi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Pihak keluarga menantikan kepulangan Sacilin, warga Cilacap yang menjadi penumpang selamat kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Reni Tania dari RRI Purwokerto melaporkan.
3: Paniklah. Yang namanya suami mau cari kerja, ada kecelakaan ya pikirannya nggak karu-karuan.
4: Salah satu warga Cilacap, Sahilin Siswodarsono, 56 tahun, menjadi salah satu penumpang selamat dari tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Sahilin kini berada di Banjarmasin setelah berhasil menyelamatkan diri dengan melompat dari kapal menggunakan pelampung. Kabar keselamatan Sahilin menjadi kelegaan bagi keluarganya di Desa Banjarwaru, Kecamatan Nusaubungu, Kabupaten Cilacap. Sang istri Suparti berharap suaminya segera dipulangkan ke Cilacap setelah menghadapi musibah tersebut. Ditemui di rumahnya yang sederhana, Suparti mengatakan jika tidak mengetahui kapal yang ditumpangi suaminya mengalami kecelakaan karena dia memang tidak bermedia sosial maupun menonton televisi. Suaminya sudah tidak bisa dihubungi sejak Sabtu malam dan komunikasi terakhir keduanya terjadi pada Sabtu sore ketika Sahilin hendak naik kapal menuju Kalimantan. Saat itu Sahilin sempat mengirimkan video kepada keluarga yang memperlihatkan dirinya akan masuk ke dalam kapal. Kabar mengenai musibah tersebut baru diketahui Suparti pada Minggu sekitar pukul 11 siang. Saat itu Sahilin menelpon menggunakan telepon seluler milik seorang ABK kapal yang mengevakuasinya.
3: Ngabarinnya pas itu kejadian hari Minggu, kabarnya alhamdulillah sehat selamat. Ya belum taunya ini hari Minggu itu. Ya paniklah, yang namanya suami mau cari kerja, ada kecelakaan ya pikirannya enggak karu-karuan.
4: Kini Suparti berharap suaminya dapat segera kembali ke Cilacap. Selain karena keluarganya ingin berkumpul kembali, ia juga khawatir suaminya masih mengalami trauma akibat kecelakaan tersebut. Sementara itu, keluarga Ramlan, warga Nusaubungu lainnya yang menjadi penumpang KM Virgo Transport 8 masih menunggu kabar baik dari tim SAR terkait keberadaan Ramlan. Karena hingga kini keberadaan Ramlan yang membawa rombongan dari Cilacap ke Banjarmasin belum diketahui. Istri Ramlan, Meilana, berharap proses pencarian yang dilakukan tim SAR dapat segera menemukan Ramlan dan membawa kabar baik bagi keluarga.
5: Hari Minggu jam 8 ditelepon bahwa kapal yang dinaiki oleh Bapak mengalami kecelakaan.
4: Seperti diketahui, kapal Virgo Transport 8 mengangkut 243 orang ketika berlayar dari Surabaya menuju ke Banjarmasin pada 12 September 2026. Kapal tersebut dilaporkan mengalami cuaca buruk dan hilang kontak sebelum ditemukan dalam kondisi terbalik di perairan Masalembo, Laut Jawa. Hingga Rabu, Basarnas mengkonfirmasi ada sebanyak 114 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Serta hingga saat ini masih terdapat 129 orang belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Reni Tania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan.
6: Ketersediaan stok darah di Jawa Timur dipastikan tetap aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk saat terjadi bencana. Ketua Forum Komunikasi Dermawan Darah atau Fokus Wanda Jawa Timur, Ang Herman Anggrek mengatakan, selama ini pihaknya secara rutin bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk memenuhi kebutuhan darah bagi Palang Merah Indonesia atau PMI. Upaya antisipasi juga dilakukan pada periode tertentu yang biasanya diikuti peningkatan kebutuhan darah. Stok darah dari Jawa Timur pun selama ini telah didistribusikan didistribusikan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan.
7: Jadi ketika bencana pun terjadi, ketersediaan darah dipastikan cukup. Andaikan tidak cukup, maka kami bergerak untuk bisa memperoleh pendapatan darah guna bagi mereka yang membutuhkan di saat bencana. Hanya saja, selama ini apabila ada terjadi bencana, jarang ada yang membutuhkan tambahan gitu loh, karena stok PMI semua tersedia.
6: Anak muda juga diajak untuk giat lakukan aksi donor darah. Faisal, salah satu relawan donor, berharap aksi ini menjadi gaya hidup.
8: Saya sebagai pendonor juga berharap bahwa anak-anak muda itu digaungkan dengan donor darah supaya ada refresh lah di dalam darahnya itu untuk lebih segar kembali dan kurangi gaya hidup yang bisa mendatangkan penyakit untuk anak-anak muda itu.
6: Berdasarkan data Fokus Wanda Jawa Timur, sepanjang 2025 saja perolehan darah di Jawa Timur mencapai sekitar 1.231.000 kantong, sementara penggunaannya sekitar 908.000 kantong. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 325.000 kantong yang dapat digunakan untuk membantu daerah lain yang membutuhkan, termasuk ketika terjadi bencana atau kondisi khusus. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI. Sore nanti kembali dapat Anda ikuti Warta Nusantara Sore pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: petikan wawancara Presiden Prabowo Subianto dengan beberapa awak media.
1: Satu hal yang belum Bapak singgung tentang isu asap lintas negara, apakah memungkinkan untuk kolaborasi dengan negara tetangga?
2: Oh iya, kita sangat terbuka ya. Bahkan kita sudah dapat bantuan dari Jepang dan beberapa hari lagi akan datang. Jepang mengirim kapal LST dengan 3 helikopter Chinook. Helikopter Chinook ini helikopter besar. Jadi untuk waterbombing dia bisa sangat efektif. Kemudian Tiongkok juga menawarkan. Jadi beberapa negara menawarkan. Kemudian saya juga sudah minta ke Rusia untuk mudah-mudahan mereka kan ini kita butuh juga pesawat-pesawat besar untuk mendarat di laut, ambil air. Nah itu mereka punya pesawat-pesawat yang besar seperti itu. Jadi juga ya tadi kita datangkan banyak sekali helikopter ya. Jadi sementara namanya angin ya. Ya angin dari alam ya, kita sudah bekerja. Saya kira orang lihat bahwa kita serius ya. Masa ada negara yang menuduh bahwa kita tidak mengurus alam kita sendiri? Saya kira nggak masuk akal itu. Karena ini rakyat kita yang rugi. Baik. Yang saya sedih kalau memang ada, ini sedang kita dalami ya, orang-orang yang sengaja membakar hutan.
3: Ada indikasi ke situ, Pak?
2: Ada beberapa orang ditangkap.
3: Karena ada 21 korporasi yang sedang diperiksa begitu, Pak, oleh aparat penegak hukum.
2: Ya.
3: Dapat laporan juga.
2: Ya, dan juga ada orang-orang yang ditangkap di lapangan. Ya. Contoh, ada yang naik motor malam hari di pinggir jalan bawa jerigen. Ya, itu kan bukan buka ladang. Dan alasan sering itu kan karena ini rakyat adat buka ladang. Tapi saya bicara dengan banyak tokoh-tokoh Dayak, tuh orang Dayak kan hidup dari hutan.
3: Betul, dari ladang.
2: Dia hidup dari hutan. Masa dia mau membakar sumber kehidupan dia sendiri? Jadi ini harus kita cermati dengan baik ya, kita harus waspada, benar enggak?

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon kepada oknum-oknum di lingkungan Kementerian ATR BPN, diduga ini bukan pemberian yang pertama.
2: Angka stunting yang tinggi di NTT ini juga akan cukup tinggi yang di daerah-daerah yang jauh. Ini menjadi prioritas daerah 3T.
0: KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Program makan bergizi gratis MBG di Nusa Tenggara Timur NTT akan diperluas. Qatar memperingatkan terjadi dampak gangguan pelayaran pada Bab Al-Mandab. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zay. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan pemberian uang PT Summarecon terhadap pihak Kementerian ATR BPN terkait pengurusan HGB diduga bukan merupakan transaksi pertama. Herol Umam melaporkan.
1: Perlu sampaikan bahwa terkait dengan dugaan suap yang dilakukan oleh PT Summarecon,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap bahwa dugaan pemberian uang sebesar 300 juta rupiah pada Maret 2026 diduga terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola PT Summarecon dan pemberian itu diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor 1 yaitu Sontang Koin Manurung, di mana perantara tersebut yakni seorang pihak swasta bernama Erwin yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri

0: Partai Buruh Exco Sulawesi Selatan ini dengan seluruh Exco Kabupaten Kota itu akan melakukan aksi di hari Kamis tanggal 17 itu untuk menyikapi situasi kondisi di Sulawesi Selatan hari ini, yang mana kelangkaan BBM, gas LPG, kemudian pemadaman listrik itu menjadi persoalan yang sampai hari ini tidak bisa diselesaikan oleh para pemimpin-pemimpin kita.
1: Mereka juga meminta pihak terkait memastikan ketersediaan energi dan kebutuhan dasar masyarakat. Partai Buruh menyebut antrian panjang BBM dan kelangkaan LPG beberapa hari lalu tentunya tidak boleh dianggap sebagai kondisi normal. Pihaknya menilai persoalan energi harus segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.
2: Kemarau panjang uji ketahanan sistem kelistrikan Sulawesi, laporan Aan Ariska.
3: Kondisi kelistrikan di Sulawesi tengah menghadapi tantangan di tengah kemarau panjang yang dipengaruhi fenomena El Nino. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam sosialisasi kebijakan energi nasional yang digelar Dewan Energi Nasional di Universitas Hasanuddin Makassar. Kegiatan bertema penguatan pemahaman publik tentang kebijakan energi nasional dan ketahanan energi itu membahas sejumlah persoalan yang berhubungan dengan ketahanan energi, termasuk kesiapan sistem kelistrikan menghadapi perubahan kondisi iklim. Anggota pemangku kepentingan DEN, Sripeni Inten Cahyani, menyebut cuaca menjadi salah satu faktor yang sangat memberi tekanan terhadap sistem kelistrikan di Sulawesi.
4: Karena kita mengalami masa El Nino yang panas ya, yang kemarau cukup panjang, sehingga di mana di Sulawesi ini, sistem Sulawesi ini, PLTA itu mengambil peran 30%. Lalu kemudian juga PLTU Batubara itu juga mengambil peran ada 20%. Nah, kemarin ini ada mereka sedang melakukan penyesuaian terhadap produksi batu bara sehingga agak sedikit terlambat, sehingga inilah juga merupakan bagian dari ketidaksiapan dari PLTU Batubara yang ada di Sulawesi.
3: Penguatan bauran energi menjadi salah satu pilihan untuk meningkatkan ketahanan sistem kelistrikan di Sulawesi. Pemanfaatan energi air, surya, angin, serta sumber lainnya perlu dirancang saling melengkapi, sehingga penurunan produksi dari satu pembangkit tidak langsung mengganggu keadaan pasokan listrik.
2: Wacana penerimaan CPNS tahun 2027, PPPK paruh waktu berpeluang ikut seleksi. Laporan Edwin Masud.
5: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem penjatuhan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
6: Ini kan terbuka umum. Jadi mereka, yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun ya, 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berkompetisi.
5: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
2: Menteri UMKM dorong mahasiswa dan dosen Unismu Makassar kembangkan ekosistem wirausaha. Laporan Ramadhani.
7: Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM RI Maman Abdurrahman ST mendorong mahasiswa Fakultas Agama Islam FAI Universitas Muhammadiyah Makassar untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan sebagai salah satu langkah mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Dorongan tersebut disampaikan usai membawakan kuliah umum pada kegiatan Ta'aruf Mahasiswa Baru Fakultas Agama Islam FAI Unismu di Balai Sidang Muktamar Unismu Makassar Selasa lalu. Selain memberikan motivasi, kunjungan tersebut juga menjadi momentum untuk mendorong penguatan program pemberdayaan kewirausahaan di lingkungan Muhammadiyah, khususnya di Sulawesi Selatan.
8: Dan saya kira apa yang disampaikan beliau itu adalah sebuah inspirasi buat sivitas akademika tadi disampaikan, bukan hanya untuk dosen atau mahasiswa, tapi seluruh keluarga besar. Saya kira memang keadaan negara kita memang mendukungku untuk selalu kita melakukan kegiatan yang sifatnya terkait dengan UMKM itu. Dan insya Allah UNISMU kan memang selama ini kita sudah 3 kali mendapat riba tentang UMKM. Mungkin dengan hadirnya beliau ini adalah sebuah inspirasi dan bisa juga menjadi sebuah titian untuk kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan Kementerian UMKM.
7: Maman lebih lanjut menegaskan pengembangan kewirausahaan tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, para dosen dan unsur lain dalam lingkungan perguruan tinggi juga dapat mengambil bagian dalam pengembangan ekosistem kewirausahaan.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengajak perguruan mahasiswa baru UNISMU Makassar berkolaborasi mengembangkan komoditas pertanian. Laporan Ramadhani.
7: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengajak perguruan tinggi atau kampus berkolaborasi mengembangkan komoditas pertanian sekaligus mendorong mahasiswa menjadi generasi produktif. Hal itu dikemukakan Mentan di sela kuliah umum penerimaan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah di Makassar Sabtu lalu. Dikatakan generasi muda dari basis perguruan tinggi merupakan potensi yang memiliki peluang untuk mengembangkan komoditas pertanian dengan pola pertanian modern. Menurut Mentan, pihaknya sudah menyiapkan lahan termasuk bibit kakao, jambu mente dan jagung yang akan diberikan secara gratis untuk pengembangan komoditi tersebut.
10: Kami siapkan hal yang ada sekarang, kakao, mente, jagung itu gratis. Pengolahan tanahnya, tunjuk aja tanahnya, kami siapkan pendanaan. Tunjuk, katakanlah ada 100 hektar, ini bisa kita digarap. Pak Rektor nanti komunikasi dengan Pak Dirjen, Pak Kepala Badan, ini ada Dirjen saya bawa. Boleh. Boleh, kita ini harus kolaborasi. Kita ini harus produktif. Jadi sebenarnya tidak ada kata menganggur.
7: Mentan menambahkan lahan dan potensi komunitas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran sekaligus pengembangan usaha bagi mahasiswa. Kolaborasi itu harus diarahkan pada kegiatan produktif yang memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mentan juga mendorong mahasiswa untuk tidak hanya berorientasi menjadi pencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi berani menciptakan lapangan kerja melalui sektor pertanian yang memiliki peluang ekonomi besar.
2: Kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Laporan Ayunia Nindiati.
11: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
12: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Insya Allah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istiqomah.
11: Diketahui mulai pekan ini, jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
2: Budidaya bebek lapas Watampone dukung kemandirian warga binaan. Reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
13: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone terus mengembangkan kegiatan peternakan melalui seksi kegiatan kerja dengan membudidayakan bebek secara mandiri. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andi Sulkipli mengatakan kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Budidaya bebek dilaksanakan secara terpadu mulai dari pengadaan telur bebek, proses penetasan menggunakan mesin tetas, serta pemeliharaan anak bebek hingga perawatan sampai memasuki masa panen. Menurut Sulkipli, kegiatan budidaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan lapas kelas 2 Awa Tampone.
14: Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Budidaya bebek dilaksanakan secara terpadu mulai dari pengadaan telur, proses penetasan menggunakan mesin tetas, pemeliharaan anak bebek hingga perawatan sampai memasuki masa panen. Kegiatan budidaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan lapas kelas 2 Tampone.
13: Ditambahkan Sulkipli, melalui pengembangan budidaya bebek secara berkelanjutan, lapas kelas 2 Awa Tampone berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kegiatan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan warga binaan yang produktif, terampil, dan berdaya guna.
2: Sekian Warta Sulsel Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945,

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
2: Halo, halo, Mami ini siapa?

0: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi bareng Irsan Saputra, tapi nggak sendiri. Kali ini datang sama adik magang saya yang cukup misterius bagi saya. Ada Hairul. Halo Hairul.
1: Halo Kak.
0: Bagaimana karya bata ini?
1: Alhamdulillah baik Kak. Kalau kita bagaimana Kak?
0: Ya masih cok-mo-cok-mo.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Hairul, tema kita kali ini bahas tentang apa nih Hairul?
1: Nasihat sederhana dari orang tua yang selalu kita ingat Kak sampai sekarang.
0: Nasihat sederhana dari orang tua yang masih kita ingat sampai sekarang.
1: Iya betul Kak.
0: Ih banyak ini. Kalau di Makassar atau di biasa kita kenal papaseng.
1: Iya.
0: Iya benar kan?
1: Iya betul.
0: Papaseng itu adalah petuah-petuah ya dari orang tua dulu. Nah tapi kan biasanya setiap orang tua itu punya wejengan sendiri ya,
1: ya
0: untuk
1: betul,
0: anaknya. Ya. Nah kira-kira pendengar-pendengar kita masih ada nggak sih wejengan-wejengan itu atau petuah-petuah itu, nasihat-nasihat itu yang mungkin sampai sekarang masih diingat ini kira-kira? Kita akan coba angkat teleponnya dulu Hairul ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
0: Ekspresikan banggakan karya.
1: Banggakan Indonesia.
0: Banggakan?
2: Karya banggakan Indonesia.
0: Nah lupa mini.
2: Banggakan karya.
0: Nah. Dengan Bang Aldi ini.
1: Halo Bang Aldi.
2: Iya masih. Halo.
0: Iya. Yeah.
2: Sedang angin di sini.
0: Kenapa?
2: Sedang angin dan di tetangga sebelah itu kelihatan dari bukit orang lagi padam api, lagi kebakaran hutan di situ saya lihat.
0: Waduh. Tunggu Bang Aldi, saya pernah lihat salah satu konten di media sosial di Pinrang juga itu sama. Kalau saya nggak salah yang wilayahnya namanya itu Lembang, dia itu naik tangga di ini di tebing. Itu benar ya? Iya. Jadi dia memang ada tangganya katanya. Kalau mau menuju ke desa itu naik tangga. Tapi memang terjal sekali, hampir 90 derajat.
2: Karena di sini ada beberapa. Bukit-bukit di sini. Kalau ada desa di sini itu udara pegunungan semua. Ada namanya Sali-Sali, Sutira, Mekatada. Ada juga
0: ini di namanya desa Letak.
2: Namanya desa Letak. Ah itu dia.
0: Iya.
2: Di atas.
0: Di atas memang katanya ya.
2: Ya desa Letak.
0: Oh.
2: Di atas. Itu Pinrang Lembang bagian di atas.
0: Berarti lebih di atas lagi dari tempat tak saat ini.
2: Jauh-jauh dari sini.
0: Wow, tapi masih di Lembang juga ya?
2: Di daerah pegunungan itu.
0: Iya, saya
2: di Lembang juga.
0: Saya lihat ada warga situ yang bikin konten, wah, terjal juga jalan-jalannya di sana ya.
2: Ya betul.
0: Bang Aldi.
2: Bagian di atas.
0: Yeah. Hairul punya ini tema kita hari ini itu apa Hairul buat Bang Aldi?
1: Nasihat sederhana dari orang tua yang selalu kita ingat sampai sekarang.
0: Nah, Bang Aldi. Apa itu Bang Aldi yang masih diingat nasihat orang tua tak?
2: Ya, banyaklah.
0: Salah satunya yang mungkin masih kuingat ini sampai sekarang.
2: Patua-patua itu orang-orang tua dulu itu ya. Kalau kita di suatu daerah kita harus mengikuti budayanya di sana.
0: Oh iya ya betul juga ya.
1: Betul.
2: Beradaptasi dengan situasi di sana, kondisi di sana.
0: Iya.
2: Tidak pakai bahasa bullshit seperti apa nih?
0: Iya.
2: Jatuh jadi perompet ini.
0: Jadi papaseng itu kalau di berompet nih. Papaseng
2: itu kalau di berompet. Iya kan.
0: Oh, okay.
2: Banyak kalau pasang-pasang pasar Koriolo.
0: Iya
1: betul.
0: Bang Aldi, lagunya Irsan ini tinggal dua aja yang bisa Irsan puterin. Ada lagunya Rosa dengan Tak Sanggup Lagi dan Krisye Seperti Yang Kau Minta. Mau yang mana ini?
2: Tak Sanggup Lagi.
0: Tak Sanggup Lagi. Oke deh Irsan siapkan. Menyapa buat siapa dulu kalau begitu Bang Aldi?
2: Ya untuk Benopo Aisenor, Pak Nurisma, Pak Hendro Imas, untuk Dika, Pak Gunedi, Pak Arjuna, Bu Nisa, hanya di Selayar, Adi, Pak Yani, Bu Sinta, Dewi, Wahida, Rosjana Nadir Bono.
0: Iya.
2: Pak Hesti. Pak Ajar, Pak Taeng, Naskah, Pak Arsan, Bobby.
0: Iya.
2: Dan semuanya masih mendengarkan acara ini.
0: Okay.
2: Dari berbagai jalur. Jalur manual dan juga digital.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Dan beginilah kondisi siang hari panas. Mm-hmm.
0: Panas
2: sih. Angin bertiup kencang, rawan kebakaran di sini.
0: Iya betul, rawan dengan kondisi ya, seperti ini.
2: Tiga hari yang lalu juga sempat kebakaran lagi di sebelah kampung sebelah kebakaran lagi kelihatan.
0: Aduh, harus hati-hati, harus waspada.
2: Iya, ya kurang lebihnya begitu.
0: Oke, Bang Aldi.
2: Kemudian bergilir, anti BBM ya kurang lebihnya begitu.
0: Lengkap sekali ya.
2: Oh, lengkap sekali.
0: Baik, kalau gitu Bang Aldi, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, tadi Bang Aldi ada di Lembang Pinrang. Berikutnya kita geser ke Sabang.
1: Wah, Sabang ya.
0: Mm-mm, ada Kak Tika di sana. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Nah, bagaimana kabarnya Kak Tika?
3: Alhamdulillah baik, masih panas dan cerah.
0: Dan cerah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah lah ya, masih bagus cuacanya. Karena tadi Bang Aldi katanya kencang di wilayahnya Bang Aldi, terus sempat ada kebakaran bahkan.
3: Sama lagi.
0: Oh, kencang juga angin di sana.
3: Kadang tiba-tiba itu datang angin kencang, berhenti lagi kayak begitu.
0: Aduh.
3: Tapi kalau di sini Irsan, kadang kalau malam itu di bagian lain di luar itu ada hujan deras.
0: Oh, begitu.
3: Tapi tidak merata.
0: Berarti mulai ini ada hujan di daerah sana.
3: Iya, tapi tidak merata. Kadang ada sebelah atas, di bawahnya tidak. Kadang ada di pesisir, kayak begitu.
0: Okay, kalau begitu. Ya, semoga cepat kebagian hujan biar enggak terlalu panas kalau gitu, Kak Tika.
3: Oh, insyaallah. Sekedar informasi, umumnya hilang, Ki.
0: Oh iya, tadi ada dapat laporan dari Pak ini juga, Pak Fajar.
3: Iya.
0: Katanya sejak kemarin kalau saya enggak salah ya.
3: Iya, kemarin waktu Kak Arpan menyiar.
0: Iya.
3: Pas Kak Arpan menyiar itu hilang.
0: Saya khawatirnya jangan sampai mati lampu di sana dan belum menyala.
3: Enggak, Ki, Mas. Satu hari satu mal.
0: Bercanda, Irsan, bercanda. Kak Tika. Kali ini kita punya topik. Ini topiknya apa nih?
1: Herol. Nasihat sederhana dari orang tua yang
0: Hairul.
1: Hairul.
3: Hairul, salam kenal.
1: Salam kenal, Kak.
0: Ini Hairul dia orangnya pemalu, Kak Tika.
3: Kalau saya tahu itu familiar sekali itu Dua Gemoy.
0: Dua Gemoy, iya. Ini Dua Gemoy ada tapi dia lagi dia lagi geser ke perempat Gemoy yang satu nih tadi saya lihat ya. Kak Tika. Apa nasihat orang tua tak yang mungkin dulu pernah dicerita atau diingatkan Ki dan masih diingat sampai sekarang?
3: Banyak sih dan hampir semua masih dilaksanakan.
0: Apa itu salah satunya?
3: Karena nasihat.
0: Jangan
3: salah satunya itu
0: jangan duduki bantal nanti bisulan, bukan ya?
3: Itu mitos. Mitos.
0: Apa sih kalau begitu apa sih?
3: Salah satunya jangan melamun kalau sore, apalagi kalau di depan pintu kayak begitu.
0: Oke.
3: Okay. Katanya nanti kesambet kayak begitu.
0: Tapi kita sampai sekarang masih dipatuhi.
3: Iya, bahkan sama anggota aku tidak boleh tuh kalau misalkan mau menjelang maghrib itu tidak boleh di luar rumah, harus di dalam rumah.
0: Begitu ya. Bagus. Oke, kalau begitu ini ajaran yang bagus. Maghrib udah harus ada di rumah ya.
1: Ya betul.
3: Karena Karena katanya sih kalau maghrib itu, menjelang maghrib itu mulai ini, bukan cuman manusia biasa aja yang mulai ya, berkeliaran kayak gitu.
0: Katika, lagunya tinggal dua aja nih, nggak apa-apa ya?
3: Ya ikutan aja semuanya.
0: Oh, oke. Okay.

0: percaya akan jadi betulan kayak gitu.
1: Oh, jadi seperti itu. Oh iya, berarti saya sekarang itu belum menikah karena, bukan karena
0: kenapa?
1: Karena kenapa?
0: bukan karena kena sapu terus.
1: Hairul pernah dipukul pakai sapu lidi enggak?
2: Pernah, Kak.
1: Pernah juga, tapi udah menikah.
2: Iya,
1: berarti
2: betul,
1: mitos, mitos, mitos berarti mitos.
2: Mitos, Kak, mitos.
1: Mitos deh. Ketika sapaannya buat siapa aja nih sore hari ini?
0: Sapaannya buat Pak Aldi tadi, ada Bunda Sophie, ada Pak Bila Sewang.
2: Iya. Yeah.
0: Ada Ibu Anissa bareng Pak Hakim, ada Pak Fajar, yeah. Kak Asri, ada Kak Sidan, ada Kak Bobby, ada Aulia, Sul, Indah, Ica, Kak Tantri, Hesti, dan semuanya tampak terkecuali. Selamat sore kita semua, sehat kita selalu.
2: Jangan okay, siap, Kak.
0: Buat Irsan, jangan berkecil hati, teman-teman kena sop terus.
1: Hey, jangan gitu dong.
0: Tapi kedoakan kita, semoga cepat.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Yang terima apa adanya, bukan karena ada apanya.
1: Asik, amin ya Rabbal Alamin. Ketika thank you.
0: Buat saya juga lanjut
2: tugas,
0: semoga sukses.
2: Amin, terima kasih Kakak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tau gak Hairul, tadi sebelum kita live saya selalu berpikir bagaimana caranya menghandle Hairul yang pendiam itu agar bisa ngomong. Tapi bagus kok nih ngomongnya.
2: Iya Kak, sudah belajar sedikit.
1: Oh, sedikit. Saya kira sudah dicas.
2: Iya.
1: Hairul, tapi kalau kita ngomong tentang nasihat orang tua, kira-kira apa nasihatnya orang tua tak yang kayaknya masih diingat sampai sekarang?
2: Kalau saya Kak, nasihatnya paling utama itu jaga diri di kota, di kampung orang.
1: Oh,
2: ya, paling utama.
1: Itu nakal kota pasti toh. Mengaku kok.
2: Kalau bawa motor harus pelan-pelan.
1: Ah,
2: salah satunya.
1: Iya benar. Sama nih, Irsan juga kalau kita ngomong tentang nasihat yang Irsan ingat sampai sekarang itu adalah jangan pilih-pilih teman.
2: Betul.
1: Dulu ibu dulu pernah bilang sambil masih ingat banget momennya tuh kayak semua orang itu ditemenin ya, gitu. Jangan pilih-pilih teman ya.
2: Betul Kak, betul.
1: Terus juga ingat Irsan ingat dikasih tahu kayak baik sama orang biar orang baik sama kita gitu.
2: Betul.
1: Jadi memang dinasehatin bahwa kayak ya udah berbuat baik aja. Ya harapannya biar kalau buat bukan dia yang berbuat baik, paling tidak ada orang lain yang berbuat baik buat kita.
2: Betul Kak.
1: Kayak gitu.
2: Karena jadi, kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan.
1: Nah benar.
2: Oleh itu, Tuhan.
1: Ya Allah, berbicara Ki Hairul we, kayak amazed ke hari ini. Kayak lebih amazed ke hari ini. Saya coba angkat dulu. Mati teleponnya, coba diulang kembali. 0821-333-39440. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Dengan siapa di mana dulu deh?
3: Biasa, orang Jeneponto.
1: Ah, orang Jeneponto. Iya. Kamu kan orang Jeneponto juga ya, bukan ya?
2: Bukan Kak.
1: Oh ya, aku kira.
2: Tapi sekitarnya aja.
1: Sekitar. Oh, Takalar ya? Atau gua?
2: Lumayan jauh Kak.
1: Oh,
2: maksudnya Kak, kan biasa lewat di sana.
1: Oh, biasa lewat di sana.
2: Iya.
1: Ini dengan Denompo. Benar ya Denompo ya?
3: Ya, betul sekali.
1: Dari mana kini baru saya dengar lagi suara tak?
3: Ya, tidak ke mana-mana.
1: Ada Jiki.
3: Ada terus. Tapi susah ditembus sekarang.
1: Susah ditembus sekarang.
3: Iya.
1: Iya, rame sekarang ya, Dede.
3: Tambah rame dah. Tesnya kertasan.
1: Banyak,
3: jadi
1: susah
3: ditembus lagi. Bagi. Dulu.
1: Sekarang susah nih, ya nggak apa-apa ganti-gantian Jiki di.
3: Iya begitulah.
1: Denompo, apa kira-kira nasihatnya orang tua tak ini yang masih diingat sampai sekarang?
3: Nasihat.
1: Iya.
3: Ya biasanya itu. Nanti kan kalau malam itu. Matahari mau tenggelam,
1: yeah.
3: Harus pulang ke rumah.
1: Oh iya.
3: Yeah.

0: mandi sebelum matahari terbenam.
1: Oh, masih
0: ya, di ya, saya biasanya itu mandi jam 5 setengah sudah mandi.
1: Oh, dan itu masih diikuti sampai sekarang?
0: Ya, sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
0: Iya, luar biasa. Kalau tidak tidur. Ya, ini juga cepat bangun kalau pagi.
1: Waduh, dua.
0: Cepat bangun pagi pagi. Cepat apa itu?
2: Cepat tidur.
1: Bukan. Cepat dapat rezeki.
0: Oh. Ya itu juga.
1: Rezekinya tidak dipatok ayam.
2: Betul.
0: Apa itu cepat jodoh?
1: Oh, tepat dapat jodoh juga. Pantasan. Nggak bisa kak bangun pagi saya. Mungkin ini.
0: Saya ini belum dapat jodoh.
1: Oh, mungkin begitu. Nah, pertanyaan ke Den Nompok, dapat jeki jodoh? Iya.
0: Belum.
1: Belum juga.
0: Iya, baru satu kali.
1: Baru satu kali. Gantian Miki, jangan buru-buru. Mau Miki seng lagi?
0: Maaf.
1: Pelan-pelan Irsan dulu, baru kita lagi deh numpuk.
0: Sampai Irsan itu belum dirasakan toh?
1: Iya.
0: Jangan dulu. Jangan dulu.
1: Oh, kita apa dulu? Dan nampak lagunya siapa ku ikutkan kini Tabe?
0: Lagunya apa di situ ada?
1: Ada lagunya Krisye seperti yang kau minta dan lagunya Rosa tak sanggup lagi. Tinggal itu, tinggal dua lagunya.
0: Itu mah tak sanggup lagi.
1: Tak sanggup lagi. Oke deh Irsan ikutkan. Menyapa ki dulu buat siapa ini?
0: Ya, saya menyapa Tita.
1: Iya. Yeah.
0: Tercinta,
1: Ibarat
0: bulan Yasir, Artina, Ibu Nusia bersama Bang Omar, Ibu Nia, Pak Asif, Om Pak Madin, Pak Raden, Pak Bilas Lewang, Bunda Sati, Pak Kak Uti, Kak Sati, Ibu Nia, Batu Asam, pasti ingat tu dulu mu Dewi Takdir, Nomina, Ali,
1: dan terakhir Mawati. Untuk siapa?
0: Pak Ali tu yang terakhir untuk tadi.
1: Okey deh.
0: Terima kasih waktunya Pak Master Mengawakata.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Jenipon tuh kita ke Maros lagi.
2: Oh, iya, kan?
1: Ada pendengar tak di Maros? Ada Pak Rading di sana. Assalamualaikum Pak Rading.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100%
3: Indonesia. 100%
1: Indonesia.
3: Persikang karya banggakan Indonesia.
1: Wih, mantap tahu anak hafal mi.
3: Siapa tawannya Irsan?
1: Siapa temannya Irsan?
3: Hairul. Saiful enggak? Saiful.
1: Bukan Hairul, Hairul.
3: Hairul.
1: Heeh. Iya, agak jauh itu Saiful sama Hairul.
3: Hairul. Baru lagi ya? Salam kenal.
2: Salam kenal.
1: Adik magangku ini.
3: Anu, Hairul.
2: Iya, Kak.
1: Pak Rading.
3: Iya.
1: Bagaimana kareba? Sehat-sehat aja, Ki?
3: Alhamdulillah, panas.
1: Ih. Kencang di sana angin enggak, Ji?
3: Aleh, siang malam kencang ini.
1: Masa?
3: Kena ini terbang-terbang ini.
1: Waduh, tapi aman jiki sama warga di sana?
3: Iya, aman jiki.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Iya. Pak Rading,
3: adakah
1: itu nasihatnya orang tua tak yang masih diingat sampai sekarang?
3: Saya punya orang tua yang sebelah, masih kecil saya, dia meninggal. Tinggal ibu itu. Sudah meninggal juga, tapi besar sudah, baru saya meninggal.
1: Orang meninggal.
3: Pesan itu kalau di negeri orang, baik-baik, jangan terlalu sombong. Harus ramah sama orang, jadi tidak ada bertengkaran gitu.
1: Berarti memang
3: sama itu, jangan menyanyi di dapur.
1: Yo, jangan menyanyi di dapur. Wibalas sih, Kak.
3: Iya.
1: Kenapa enggak boleh menyanyi di dapur itu?
3: Tidak ada jodoh bilang.
1: Oh begitu. Tidak bisa bangun pagi, sudah dipukul pakai sapu, suka menyanyi di dapur.
3: Kalau malam Jumat jangan keluar. Kalau malam Jumat ya.
1: Malam Jumat jangan keluar. Malam Jumat Irsan kerja. Iya, gimana dong?
3: Jalan keluar aja dulu. Ya,
1: sekarang. Kena semua mak saya ini Pak Rading.
3: Ya, ada yang dulu begitu, ada yang dan pedulikan juga.
1: Iya betul betul.
3: Dari masing-masing.
1: Betul ya. Betul.
3: Iya.
1: Karena pesannya orang tua tak itu kan untuk kebaikan tak semua.
2: Untuk kebaikan tak sendiri semua.
1: Betul sekali. Baik Pak Rading, menyapa kita dulu untuk siapa ini?
3: Ikut saja hanya
1: tinggal dua laguku. Jadi mau enggak mau ikut mami dua ini.
3: tadi Om Barli, Pak.
1: Iya.
3: Di nompok dari Jenny Ponto.
1: Iya.
3: Siri Sinta, Emil. Dewi di Bulpinta, Diania sih.
1: Iya.
3: Indah di Sope, ada Mayani Tasmo di Sope.
1: Iya.
3: Ada Pak Kapur, Abdul Sewang, semua-semuanya nih. Isa.
1: Iya, oke. Semua-semua di
3: bertugas. Assalamualaikum berdua.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rading tadi. Kayaknya satu penelpon mami ini bisa kita angkat, Di, sebelum kita putar lagu. Silahkan di telepon biasanya 0821-333-9440. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Zakir di Bone.
1: Bagaimana kabarnya ini Pak Zakir?
4: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah kalau begitu. Pak Zakir?
4: Ye.
1: Bagaimana siaran kami di Bone ini? Aman-aman, Ji?
4: Alhamdulillah, aman-aman.
1: Aman-aman, jadi?
2: Alhamdulillah.
1: Di ada juga pemadaman bergilir, Kak Dianu, di Bone?
4: Tadi saat ini jauh di kota, di pedesaan, tidak ada.
1: Oh, enggak, tapi tidak ada, Ji? Enggak pandam bergilir, Ji?
4: Ya, aman-aman,
1: Ji. Kalau air tak ya di sana? Bagus, Ji?
4: Alhamdulillah, kalau air, bersihnya aman.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu, Dik.
4: Kalau di sawahnya ya kering.
1: Berarti kita sawah tak ada hujan.
4: Kan ada hujan, udah lama kering.
1: Iya. Iya. Pak Zakir.
4: Ye.
1: Ini lagunya tinggal saya ikutkan saja, tapi ada temanya ini kita ngobrol sama Hairul kali ini.
2: Halo, Kak.
1: Kalau adakah nasihat orang tua yang masih kita ingat sampai sekarang?
4: Ada.
1: Apa itu?
4: Misalnya kalau menjelang maghrib,
1: Orang
4: ki baring-baring, karena jangan kau baring nak bangun ki.
1: Kenapa itu tidak boleh berbaring?
4: Ya, rentang kena penyakit.
2: Oh, betul, Kak, betul sekali.
1: Oh gitu ya?
2: Saya juga biasa kalau tidur jam segitu biasa sakit kepala.
4: Ada juga pasangan kita bertiga. Di situ kan cuma kita bertiga, dilarang berbisi-bisi satu orang.
1: Iya betul. Loh, ini ada hadisnya kalau enggak salah.
2: Supaya bagaimana itu kan
1: jangan
2: supaya mengurangi ketersinggungan.
1: Benar, supaya tidak tersinggung.
4: Terlalu tersangka orang tua aku pikir kalau kamu bertiga saja hanya satu orang.
1: Oh iya.
4: Katanya.
1: Icu
4: teman tak itu yang satu.
1: Cocok kita wa itu.
4: Iya. Itu masih diunyakan sekarang.
1: Betul sekali.
4: Harus dijaga juga, jangan sampai juga begitu.
1: Oke, kalau gitu Pak Zakir. Menyapa ke dulu siapa saja mau disapa-sapa ini.
4: Ya, kirim-kirim salam buat Indah di Sope. Ada tadi Perlewa.
1: Di Nompo, di Jenek Ponto.
4: Oh, di Nompo. Tadi. Terus ada Ika di Bone, kemudian ada saya Sari, ada Maria, ada Pak Belasiwan, ada Pondatu, Ya sama-samanya pendengarnya puasa Tumpasar, semoga saya semua.
1: Oke.
4: Untuk kita berdua Kak Irsa,
1: selalu
4: bersama keluarga.
1: Amin ya rabbal alamin.
4: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hairul, nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lagi sama pendengar-pendengar kita ya, tapi nanti bareng Dwi ya. Karena tugasnya Irsan udah hampir selesai di jam 3. Dua lagu ini kita putarkan, ada Rosa dengan Tak Sanggup Lagi dan juga lagunya Krisya Seperti Yang Kau Minta. Kalau gitu, saya pun juga sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Insya Allah besok malam lagi deh baru bertemu sama Irsan. Saya Irsan.
2: Saya Hairul.
1: Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kali ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi hari Kamis 17 September 2026, bersama saya Sri Ulfa hingga jelang pukul 17 WITA nanti. Selamat beraktivitas untuk Anda pendengar. Semoga tetap semangat dan tetap dimudahkan segala aktivitasnya. Untuk Anda yang mau dengar lagu-lagu dangdut, boleh telepon kami di 0851-9151-8901. Ada lagu Kumis dari Ati, duo TikTok Jangan Lupa Bahagia, Ayu Ting Ting Cemburu Mantanmu, Bayol Danu Tak Sedalam Ini, Cynthia Saskara Ulek Cinta, Dia dari Danang, Pohon Cinta dari Ikke Nurjana, Jirayut Tiada Tara, Kurang Seksi Soimah Pancawati, Lilis Halisa Luka Rasa, Putri Isnari Doaku, Rasmi Jual Beli, Safira Inema Cinta Putih, ada lagu dari Selfie Perahu Kaca, Sule dan Baby Shima Terpisah Jarak dan Waktu. Sapa penelpon dulu, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, dangdut kita, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ulfa? Halo. Halo Ulfa.
0: Halo Irfan.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Irfan gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Ulfa.
0: Iya Irfan. Lagunya apa Irfan?
1: Iya.
0: Lagunya apa mau kita dengar?
1: Lagunya Ikke Nurjana.
0: Ikke Nurjana?
1: Iya.
0: Lagunya untuk siapa?
1: Aja anggota saya Ciko, telepon saya Raska Masmaji Rumata. Aja saya Yentiona, Aja Pak Maji Mico, ada juga Eri Liwajo. Semuanya pendengarnya pendandu-dandu dari kita. Untuk Ulfa, selamat kita juga masing-masing rumah cantik.
0: Terima kasih Irfan.
1: Ya, terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Irfan yang ada di Bune, dan kita tunggu penelpon lainnya untuk gabung juga bersama kita di Pro Dangdut saat ini. Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Halo, ini HP ini Irfan ini.
0: Halo. Halo. Halo. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan teman.
0: Dengan siapa?
1: Tidak.
0: Aduh, sayang sekali ini suaranya terputus-putus.
1: Bagaimana ini Ulfa?
0: Baik, mungkin bisa dicoba kembali ya. 0851-9151-8901. Dan pendengar, untuk Anda yang mau gabung, kami akan tunggu hingga akhir acara nanti. Tapi berhubung nanti di jam 4 sore itu ada dinamika olahraga sore, jadi kita akan jeda dulu dan akan kembali bersama di sesi kedua Pro Dangdut setelah dinamika olahraga sore. Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Zidan di Polman, Ulfa.
0: Apa kabar, Zidan?
1: Alhamdulillah, kamu terbaik. Kalau kita sendiri, Ulfa, gimana?
0: Baik juga dong, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, lagunya yang mana, Zidan?
1: Cinta Putih.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Salam buat anggota Sejati Pensar Rimbone Kepulauan Kepulauan Kepulauan Kepulauan yang di grup pendengar Rimbone di forum pendengar Rimbone. Semuanya mereka sehat selalu sama keluarganya.
0: Iya.
2: Terus saya juga pantai di Kota Negara, semoga juga sehat sama keluarganya. Untuk semuanya pendengar Rimbone tanpa terkecuali.
0: Mm-hmm.
2: Buat Ulpa, buat Serki, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang alhamdulillah ya, pendengar RRI Bone jadi punya wadah sendiri untuk bisa saling silaturahmi di grup WhatsApp forum komunikasi pendengar RRI Bone. Nah, akur-akur gitu ya. Karena di dalam grup itu kita harapnya semua pendengar itu bisa sama-sama, tidak ada blok-blokan, bisa akur-akur, kan sama-sama pendengar begitu ya, nggak ada yang favorit, nggak ada yang spesial, semua sama. Pro Dangdut.
3: Adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
3: Sama Jontor di Bogor.
0: Oke, Jontor, langsung pilih lagu.
3: Ini apa lagi namanya? Jangan Lupa Bahagia deh.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
3: Lagunya untuk yang kesan-kesan Ribonnya juga sama Sobat Kompi.
0: Iya.
3: Juga sama Ulpa lanjut kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Jontor yang ada di Jagung Bakar. Sudah tiga lagu, jadi kita akan jeda dulu. Dan untuk lagu yang pertama kita akan dengarkan, Pohon Cinta, Ikke Nurjanah.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir. Gua tunjuk.
5: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
6: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Dari kawasan Stadion Lapatau, Anda masih mendengarkan 91 FM RRI Bone.

0: Kita lanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, untuk Anda yang mau gabung, kami masih tunggu teleponnya di 0851-9151-8901. Untuk lagu yang bisa Anda pilih ada dari Ati, judulnya Kumis, Cembur Mantanmu, Ayu Ting Ting, Bayol Danu Tak Sedalam Ini, Cynthia Saskara Ulek Cinta, Dia dari Danang, Tiada Tara Jirayut, Soimah Pancawati Kurang Seksi. Ada juga dari Lilis Halisa, Luka Rasa, Putri Isnari Doaku, Jual Beli dari Rasmi, Selfie Perahu Kaca, dan Sule juga Baby Shima, Terpisah Jarak dan Waktu. Kita sapa pendengar dulu, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adik Ulfa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Faida, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi puasa ini, Dek.
0: Alhamdulillah. Oh, puasa. Masya Allah. Iya. Semoga dimudahkan, dilancarkan.
1: Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, Dek.
0: Iya, lagunya yang mana? Lagu, Dek. Yang mana?
1: Lagunya Putri Doaku.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Lagunya buat anggota Sejati Fans RRI Bone dan seluruh teman-teman grup RRI Bone tanpa terkecuali. Ada juga Kak Alwi di Bone Selatan. Semoga sehat selalu ya, Kak. Amin. Eci dan semua teman-teman yang ada di sana tanpa terkecuali. Untuk Ade Ulfa, semoga sehat selalu ya, Dek, bersama keluarga.
0: Amin.
1: Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Faida yang ada di Wajo, Pro Dangdut.
2: Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kak Alwi.
2: Betul.
0: Apa kabar Kak Alwi?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Kita juga demikian di sana, di keluarga.
0: Amin, terima kasih. Lagunya yang mana nih Kak Alwi?
2: Pancawah.
0: Oh, Soimah, Kurang Seksi.
2: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa?
2: Salamnya untuk Adik Faida di Wajo bersama putra kelilingnya. Capanya selamat sore di Nasung. Lalu sama keluarga.
0: Iya.
2: Ada juga Haji Mopi. Ada juga siapa tuh di Banyuwangi itu?
0: Oh, Jusman.
2: Jusman, terus sama tersayangnya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, selamat sore juga Jusman, sama tersayangnya. Ada sahabat kompi, dikata adik kelas dari dulu, cepatnya selamat sore, dia seri, semoga sehat selalu keluarga dan juga teman-teman di kompi.
0: Yeah.
2: Begitu juga anggota Sejati Pencerah di bawah di kata Pak Nordi, Pak Tore juga Pak Nordi, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Iya. Yeah.
2: Dan semuanya aja pendengarnya ada Boni Program Perdandu Dandu adalah kita. Ya, semoga dia selalu bersama keluarga masing-masing.
0: Amin.
2: Amin. Untuk Adolfa,
0: iya.
2: Semoga dia selalu ya bersama keluarga dan dimurahkan rezekinya, dilancarkan semua aktivitasnya.
0: Amin. Terima kasih, Kalwi.
2: Sama, terima kasih kembali ya, Dek Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Alwi yang ada di Bonsel. Kita masih tunggu penelpon lainnya di 0851-9151-8901. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Lato dia Wampone.
0: Lato. Ini kayaknya suara Lato. Pak Deddy Kopi deh.
3: Iya.
0: Oke. Lagunya yang mana?
3: Cemburu Mantang.
0: Cemburu mantanmu. Salamnya untuk siapa?
3: Haji Nurdin di Sinjai.
0: Haji Nurdin.
3: Pak Nurdin di Sinjai.
0: Amin, amin. Untuk siapa lagi?
3: Tiara di Tiara di Birsal.
0: Iya.
3: Anissa di Baru.
0: Oke.
3: Semuanya ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Lato Dedi Kopi yang ada di Awang Pone. Kirim salam untuk Pak Haji Nurdin yang ada di Sinjai. Oke, tiga lagu sudah siap. Jadi kita langsung dengarkan dulu beberapa lagu pilihan pendengar berikut ini.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

Pendengar di manapun Anda berada, masih melanjutkan kembali kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di 91 FM RRI Bone. Dan untuk dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI akan segera hadir untuk Anda di jam 4 sore nanti. Jadi kita akan jeda dulu sejenak kebersamaan kita di Pro Dangdut, dan kami akan hadirkan kembali lagu-lagu dangdut untuk Anda selepas penyampaian informasi dari Pro 3 RRI.

0: bergabung. Saya tunggu satu penelpon di 085191518901. Dan untuk Anda yang mau kirim pesan singkat, boleh kirim pesan singkat juga, nanti kami akan bacakan di sesi kedua. Prodangdut.
1: Iya, Prodangdut. Selamat sore.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Dengan Tante De Ulfa.
0: Oh, Tante. Oh, perdana ini kita ketemu Tante di.
1: Iya, perdana.
0: Iya, di mana Tante?
1: Di Wahidin Ade Ulfa.
0: Oh, di Boneji.
1: Iya, Andi.
0: Iya. Lagu apa paling mau kita dengar ini?
1: De Ulfa mau yang pilihkan.
0: Oh ya, siap. Nanti ku pilihkan, Ki. Salamnya untuk siapa, Tante?
1: Untuk Kak Putri Delatri.
0: Iya.
1: Ayu.
0: Mm-hmm.
1: Dimas.
0: Iya.
1: Semuanya De Ulfa.
0: Iya.
1: Buat De Ulfa.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Iya, udah dulu ya, Dek.
0: Iya, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga untuk Tante, salam kenal ya. Dan untuk saat ini pendengar, 2 menit lagi kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI. Saya masih akan sapa penelpon dulu, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik, Kak Fajar.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya yang mana nih, Kak Fajar?
2: Atau apa tadi, Luka Rasa.
0: Luka Rasa. Salamnya ya. Untuk siapa?
2: Lainnya buat Kota Sejatiku, PSR Bone,
0: mm-hmm.
2: Semua.
0: Iya.
2: Kemudian ada Asri di Ulu-Ulu, terus ada Asma di Bajo. Semoga ya, semua bersama keluarga. Itu di Ulpa,
0: iya.
2: Bersama keluarga. Semoga sehat ya, selalu, semoga aktivitasnya lancar, rezeki tambah banyak.
0: Amin.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kak Fajar yang ada di Pondre. Dan pendengar, kita akan cukupkan dulu sesi pertama Pro Dangdut untuk hari ini. Jadi untuk yang tidak bisa tembus telepon di sesi pertama, boleh kirim pesan singkatnya melalui WhatsApp ya. Dan nanti kita akan bacakan di sesi kedua. Jadi mohon bersabar, soalnya banyak nih yang mau gabung dan waktu kita juga sangat terbatas. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti dulu dinamika olahraga sore dari Pro 3 RRI. Dan tetap bersama kami di 91 FM RRI Bone.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kerugian gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinsyah lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datangnya bola terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
3: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
4: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
2: menjadi dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Juventus jamu Nijmegen di laga pembuka Liga Eropa UEFA. Manchester City incar kemenangan atas Norwich City dalam Carabao Cup. Tim panahan Indonesia targetkan hasil terbaik di Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Juventus akan menjamu Nijmegen di Turin untuk memulai kiprah kedua klub di fase Liga. Liga Eropa UEFA musim 2026-2027. Tuan rumah bertekad untuk bangkit dari kekalahan akhir pekan lalu saat menghadapi tim tamu yang sedang dalam performa buruk. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di...
2: Juventus akan menjamu NSC Nijmegen di Allianz Stadium saat kedua tim memulai kiprah mereka di fase Liga Liga Eropa UEFA 2026-2027. Sinyonya tua, Juventus bertekad untuk bangkit dari kekalahan akhir pekan lalu saat menghadapi tim tamu yang sedang dalam performa buruk. Juventus sebelumnya menelan kekalahan pertama musim ini saat menghadapi Sassuolo pada hari Minggu lalu dengan skor 2-3. Hasil negatif tersebut membuat tim asuhan Luciano Spalletti yang tengah dilanda masalah cedera mengawali kiprah mereka di Serie A dengan catatan yang beragam, 2 kemenangan, 1 seri, dan 1 hasil kekalahan. Meski demikian, performa kandang di kompetisi domestik tetap solid berkat kemenangan 2-0 atas Parma dan hasil imbang 1 sama menghadapi AC Milan. Spalletti tentu berharap anak asuhnya dapat mengawali kiprah mereka dengan gemilang di Allianz Stadium, tempat di mana Juventus selalu memenangkan 3 pertandingan kandang terakhir mereka di kompetisi Eropa. Pada sesi jumpa pers pra pertandingan, Spalletti mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Nijmegen ini ditentukan dengan cara membaca situasi di lapangan.
3: Oggi la differenza la fa di più come
2: perbedaannya terletak pada cara kalian menafsirkan situasi. Ritme mental itulah yang menjadi kunci dalam pertandingan besok. Mempertahankan ritme mental ini adalah kualitas sesungguhnya yang dapat membantu kalian mengatasi masalah-masalah yang mungkin muncul di lapangan. Siapapun yang berpikir lebih dulu, bertindak lebih dulu, bertahan lebih dulu, melakukan segalanya sedikit lebih awal. Itulah ringkasan singkat dari apa yang telah kami bahas dan ulas lebih dalam analisis pertandingan kali ini.
3: Chi pensa prima, gioca prima, difende prima.
2: Sementara itu, setelah sukses kembali berlaga di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 2008-2009, NSC Nijmegen menghadapi tantangan berat pada laga pembuka di Turin. Memasuki kompetisi ini, mereka baru memenangkan 1 dari 6 pertandingan kompetitif terakhir mereka. Klub asal Belanda ini mengawali musim domestik dengan performa yang tidak konsisten. Meski demikian, pelatih kepala Dick Schroeder menyebut bahwa kekalahan telak atas Kemper di liga domestik menjadi pengingat timnya untuk menampilkan permainan terbaik di Liga Eropa. Jika kami masih berada di sini setelah pertandingan dan kami berhasil menang, tentu saja itu akan luar biasa. Namun menurut saya, setiap pertandingan yang berlangsung setelah pertandingan seperti kemarin seharusnya menjadi momen bagi semua orang untuk berusaha menampilkan intensitas dan gaya permainan dengan lebih baik. Dan entah menang atau kalah, saya rasa itu tidak terlalu buruk. Tapi untuk tampil di lapangan dengan cara yang berbeda, mungkin iya. Laga antara Juventus dan NSC Nijmegen ini akan berlangsung di Allianz Stadium, Turin, Italia, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Eropa kita ke Inggris. Manchester City mengincar kemenangan saat menjamu Norwich City pada pertandingan putaran ketiga Carabao Cup di Etihad Stadium dini hari nanti. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim De Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama, dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hürstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
3: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri, percaya kepada rencana pertandingan, dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya, kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke Liga Spanyol. Real Betis akan menjamu Getafe dalam laga pekan ke-6 La Liga Spanyol 2026-2027. Klub berjuluk Lo Verde Blanco atau si hijau putih itu mengawali musim La Liga dengan gemilang. Dan tampaknya mereka berpeluang besar untuk melanjutkan performa apik tersebut saat menghadapi tim tamu yang tengah terpuruk di papan bawah klasemen. Real Betis kini telah mencatatkan 5 kemenangan dari 6 pertandingan kompetitif di musim ini, setelah merebut kemenangan 2-1 di kandang Villarreal pada hari Senin lalu. Di tengah jadwal yang sangat padat, pelatih kepala Real Betis Manuel Pellegrini mungkin terpaksa melakukan sedikit rotasi pemain. Namun hal itu tampaknya tidak akan merugikan mereka saat bermain di kandang sendiri.
1: Ini adalah momen penting dalam sepak bola. Namun, kami harus menyadari bahwa setiap pertandingan itu berbeda. Di kandang sendiri, kami harus menghadapi lawan dengan karakteristik yang berbeda. Kami harus mengincar 3 poin sambil terus berusaha meningkatkan performa. Dan tanpa terpaku pada kemenangan di pertandingan-pertandingan sebelumnya, kami akan berusaha meraih 3 poin lagi. Oleh karena itu, saya akan meminta para pemain dengan penuh kesadaran dan tanpa bias untuk berusaha meraih 3 poin tersebut.
0: Sementara itu, Getafe tengah fokus membangun momentum untuk mempersiapkan diri memulai kiprah di Liga Konferensi UEFA. Namun, hal ini nampak sulit melihat catatan laga tandang mereka, di mana Getafe selalu kalah dalam Liga Pertandingan Tandang Kompetitif di musim ini. Laga antara Real Betis dengan Getafe ini akan berlangsung di Stadion Cartuja Sevilla malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kabar dalam negeri dengan olahraga terpopuler sepak bola. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman guna mewujudkan pertandingan derby DIY yang aman dan kondusif pada BRI Super League 2026-2027. Vika Azalea dari Yogyakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Semoga pertandingan kedua tim ini kedepannya dapat berjalan dengan aman, kondusif, tertib, dan keselamatan juga dari masyarakat maupun penonton.
2: Polda DIY menginisiasi penandatanganan komitmen bersama antara manajer klub, MOC, dan supporter PSIM Yogyakarta serta PSS Sleman menjelang kompetisi BRI Super League 2026-2027. Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, mengatakan penandatanganan komitmen bersama tersebut diharapkan menjadi langkah awal yang baik dalam mengawali pertandingan PSIM Yogyakarta dan PSS Sleman. Melalui komitmen tersebut, seluruh rangkaian pertandingan kedua tim diharapkan berlangsung aman, tertib, dan kondusif dengan mengutamakan keselamatan seluruh pihak khususnya masyarakat.
1: Kami tentunya berharap mari kita kawal komitmen ini agar bisa sampai ke akar rumput yang paling utama, ya, agar Yogyakarta tetap aman dan kondusif dan bisa menjadi barometer atau contoh sebagai kota yang ramah, kota yang aman untuk kemajuan sepak bola.
2: Ihsan menegaskan menjaga keamanan pertandingan bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab kepolisian, namun membutuhkan keterlibatan seluruh pihak mulai dari manajer klub, panitia pelaksana, hingga kelompok supporter kedua tim. Bupati Sleman Harda Kiswaya meminta seluruh pihak yang menandatangani komitmen ini benar-benar menjalankannya dengan tulus dan sungguh-sungguh.
3: Rivalitas dalam supporter itu baik tapi jangannya seperti kemarin, sehingga timbul gesekan-gesekan. Sekali lagi, saya minta dengan hati yang ikhlas dan hati yang murni, sungguh-sungguh, bahwasanya yang kita hargai dari tanda tangan hari ini betul-betul tadi bisa diwujudkan nyata, yang paling penting.
2: Harda juga mengingatkan manajemen klub untuk terus meningkatkan prestasi tim. Menurutnya, kekecewaan supporter terhadap performa klub dapat menjadi salah satu faktor pemicu kekecewaan supporter. Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menilai komitmen yang tertuang dalam kesepakatan tersebut dapat membantu menyelesaikan berbagai potensi persoalan yang selama ini kerap muncul menjelang pertandingan.
4: Kami ingin ikut mensukseskan bagaimana nanti PSIM sama PSS bisa bersama-sama kita maju bareng dan tidak semua terkondisi dengan baik. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk sepak bola di daerah istimewa Yogyakarta.
2: Dalam dokumen komitmen yang disepakati, perwakilan manajemen dan supporter menyatakan kesiapannya menjunjung tinggi sportivitas dalam kompetisi BRI Super League 2026-2027. Dari Yogyakarta, Vika Azalea melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi Asian Games 2026. Tim panahan Indonesia menargetkan hasil lebih baik pada Asian Games 2026 dengan membawa 10 atlet terbaiknya ke Jepang. Berikut laporan Luna Elia.

0: Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia PB Perpani menyiapkan 10 atlet untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ajang tersebut berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Awalnya PB Perpani menyiapkan 12 atlet sesuai kuota yang diberikan penyelenggara Asian Games. Namun, efisiensi anggaran membuat federasi mengurangi jumlah atlet menjadi 10 pemanah. Sekjen PB Perpani, Irawadi Hanafi, mengatakan, skuad Indonesia terdiri dari atlet senior dan atlet muda.
1: Pesan dari Ketua Umum, kita harus tetap fokus, karena cuma itu kunci daripada keberhasilan kita. Jaga kekompakan. Kekompakan tim ini harus dijaga, ya. Sehingga kelihatan bahwa ini loh panahan Indonesia.
0: Pada Asian Games Hangzhou 2022 lalu, tim panahan Indonesia berhasil meraih 2 medali perunggu. 2 perunggu tersebut diraih dari nomor recurve beregu putra dan beregu campuran. Pada Asian Games 2026 ini, PB Perpani menaikkan target dengan membidik medali perak. Target tersebut berarti para pemanah Indonesia diharapkan mampu menembus babak final. Indonesia membawa modal positif setelah menjadi juara umum panahan SEA Games 2025. Tim Merah Putih meraih 6 medali emas dan 2 perunggu pada ajang tersebut. Meski level persaingan berbeda, prestasi tersebut dinilai meningkatkan kepercayaan diri para atlet Indonesia. Manajer Timnas Panahan Aziz Arman meminta seluruh atlet menjaga fokus hingga pertandingan.
2: Dan saya rasa dari sekarang sampai ke pertandingan dan sampai di selama pertandingan juga fokus saja dengan hanya satu itu tujuan itu aja. Saya rasa untuk olahraga panahan musuh paling besar adalah diri kita sendiri. Nah itu yang harus saya rasa harus kita coba menambah yang diri kita sendiri yang harus di overcome, kita harus kita selesaikan lah.
0: Sektor recurve diperkuat Riau Ega Agata Salsabila, Alfianto Bagas Prastia, dan Ahmad Khairul Basit. Diananda Khairunisa, Reza Oktavia, dan Fatia Erista Maharani melengkapi skuad recurve Indonesia. Sementara sektor compound diperkuat Sostar Andaru Rinaldi, Rati Zil Izati, dan Yurike Nina Bonita. Nurisa Dian Asrifah juga akan melengkapi 4 atlet compound Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Asian Games 2026. Tim atlet skateboard Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Pasti emas, aku gak bisa tidur gara-gara pikirin ini.
2: Di Wayan Malana Fightboarder, atlet andalan Indonesia dari cabang olahraga skateboard tengah bersiap memburu medali emas di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Menjelang kompetisi besar tersebut, atlet muda asal Bali ini mengaku sangat bersemangat hingga sempat mengalami kesulitan tidur akibat rasa grogi dan antusiasme yang tinggi. Untuk mengatasi stres dan ketegangan sebelum bertanding, Wayan Malana memilih menari atau berjoget sebagai solusinya agar bisa lebih rileks dan percaya diri di arena nanti. Sementara itu, pelatih timnas skateboard Indonesia Anthony Adam Caya optimis anak asuhnya dapat bersaing dengan negara-negara besar terutama Jepang dan Korea.
3: Ya, challenge-nya target kami itu mempertahankan seperti tahun yang lalu gitu. Semua punya peluang, tapi secara prediksi bahwa kalau bisa seperti tahun lalu. Jadi 8 ya. Untuk perak. Kayak Jepang, Korea, China, itu adalah finalis-finalis juara dunia dan kita berhadapan dengan mereka. Jadi sangat berat buat kami, tapi itu tidak menyurutkan kami, tim kami untuk bisa berlawan di sana.
2: Selain Wayan Malana, tim skateboard Indonesia juga diperkuat oleh Nimas Bunga Cinta, Mikaela Sadum Caya, Yusi Firdausi, Basral Graito Utomo, dan Zevera Mahima Darmawan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Amri Syahnawi dan Siti Fadia Silva Ramadanti akan memimpin tim bulu tangkis bergu putra dan bergu putri Asian Games Aichi, Nagoya. Mereka didapuk menjadi kapten tim lewat mekanisme voting. Berdasarkan keterangan Amri siang tadi, menjadi kapten di ajang bergu ini merupakan pengalaman pertama baginya. Dia mengaku sempat sungkan, apalagi dalam skuad masih ada senior seperti Jonathan Christie dan Fajar Alfian. Kendati demikian, menurutnya tim bonding atau kerukunan di dalam tim terjalin dengan baik, penuh suasana kekeluargaan dan semangat meraih juara. Tim bulu tangkis Indonesia sendiri sudah tiba di Nagoya pada siang tadi dan langsung menempati hotel yang telah disediakan. Tidak adanya perkampungan atlet terpusat membuat kontingen bulu tangkis dari seluruh peserta ditempatkan di sebuah hotel di kawasan Nagoya. Jarak antara hotel dengan arena pertandingan di Ichinomiya City Municipal Gymnasium sekitar 27 km atau 40 menit perjalanan.

0: Kabar selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung berkolaborasi bersama sejumlah perguruan tinggi di Bandar Lampung untuk mematangkan kesiapan venue pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Lampung ke-10 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Priambudi dari RRI Bandar Lampung.
1: Kunjungan ke Universitas Teknokra Indonesia dan Universitas Bandar Lampung atau UBL selain sebagai ajang silaturahmi dengan pimpinan perguruan tinggi juga membahas peluang pemanfaatan fasilitas kampus sebagai venue pertandingan Pekan Olahraga Provinsi Lampung tahun 2026. Ketua Umum KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI di KONI Lampung kemarin mengatakan Universitas Teknokra Indonesia menyambut baik rencana penggunaan fasilitas kampus selama pelaksanaan Porprov pada 18 hingga 28 November 2026. Setidaknya terdapat dua cabang olahraga yang direncanakan menggunakan fasilitas di kampus tersebut. Untuk venue UBL, KONI Lampung akan menyesuaikan waktu pelaksanaan dan cabang olahraga yang dapat dipertandingkan.
2: Mengkoordinasikan untuk kolaborasi penggunaan venue untuk Porprov. Jadi pertama tadi Rektor Teknokrat Pak Nasrullah, Dr. Nasrullah juga menyambut baik penggunaan venue di Teknokrat dari tanggal 18 sampai 28.
1: Wakil Ketua Umum 2 KONI Lampung Ria Gusria kepada RRI kemarin mengatakan satu venue dapat digunakan secara bergantian oleh beberapa cabang olahraga dengan pengaturan waktu pertandingan. Ia menjelaskan cabang olahraga yang membutuhkan waktu pertandingan cukup panjang dapat memulai pertandingan sebelum seremoni pembukaan Porprov.
3: Saya kira nggak ada masalah, tetap di Bandar Lampung. Tadi memang ada beberapa yang kesulitan itu seperti sepak bola, karena Stadion Pahoman, kemudian Stadion Sumpah Pemuda ini kan di untuk Bayangkara FC, tapi melalui Pak Sekda kemarin kita rapat dan Dispora memastikan untuk sepak bola nanti bertanding di Stadion Pahoman.
1: Sementara untuk sepak bola, pertandingan direncanakan berlangsung di Stadion Pahoman Bandar Lampung, sedangkan atletik nomor lari juga menggunakan Stadion Pahoman. Sementara nomor lempar dan lainnya menyesuaikan venue yang tersedia. Menurutnya seluruh pertandingan harus selesai sebelum seremoni penutupan, karena pada saat penutupan akan diumumkan perolehan medali dan juara umum Porprov. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar terakhir, pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pusat mengajak delegasi Timor Leste untuk mencoba para layang di Skylancing Lombok Tengah hari Rabu kemarin. Kegiatan terbang tandem tersebut berlangsung dari lokasi dengan ketinggian sekitar 180 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan keterangan KONI Rabu kemarin, kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan konsep wisata olahraga di Lombok. Agenda juga menjadi persiapan penting menuju perhelatan Pekan Olahraga Nasional 22 tahun 2028 di dua provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini turut diikuti delegasi Universitas Pendidikan Mandalika bersama Universidade Nasional Timor Lorosae dalam rangka diplomasi lewat sarana olahraga.

dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Waspada, sejumlah gunung berapi di Indonesia saat ini sedang menunjukkan aktivitas erupsi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan gunung api. Namun, kita tidak perlu panik. Aktivitas setiap...
2: Pendengar, demikian telah kita ikuti dinamika olahraga sore. Selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI Bone.

0: nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon.

0: Radio Dangdut.
1: Kita kembali di 91 FM RRI Bone setelah kita ikuti warta olahraga dari Pro 3 RRI. Dan untuk Anda yang mau gabung, kami tunggu di 0851-915-18901. Ada lagu dari Bayul Danu Tak Sedalam Ini, Cynthia Saskara Ulek Cinta, Tiada Tara dari Jirayut, Rasmi Jual Beli, Sule dan Baby Shima Terpisah Jarak dan Waktu, Sharmila dari Asraf, dan Cinta Pertama dari Hesti. Oke, saya bacakan WhatsApp dulu. Assalamualaikum, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya Rina di LKS. Pengen dengar lagu Rasmi Jual Beli. Kirim lagunya untuk semua saja tanpa terkecuali. Dan untuk Kak Ulfa yang lagi tugas, terima kasih. Iya, terima kasih kembali juga. Dan untuk Rina di LKS, langsung kita dengarkan sama-sama lagunya.

0: Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita cukupkan persembahan lagu-lagu dangdut untuk Anda dalam Pro Dangdut di edisi Kamis 17 September 2026. Selanjutnya kita akan bergabung dengan Pro 1 Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju.
1: Baik, rekan kami dari RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Makassar. Informasi di RRI Toli-Toli, DPRD Kabupaten Toli-Toli menilai persoalan panjangnya antrian masyarakat saat ini untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM berbagai jenis hendaknya tidak hanya melihat skala lokal atau daerah semata, melainkan persoalan ini terjadi secara nasional. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.

0: ini terjadi secara nasional. Ketua Komisi DPRD Kabupaten Tolikara Amrullah pada program Dialog Pagi mengungkapkan kondisi panjangnya antrian BBM saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Tolikara hendak tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, melainkan dari berbagai sudut pandang, diantaranya ketersediaan stok secara nasional apakah menemui kendala atau tidak. Selain itu, rantai pasok yang ada saat ini baik kendaraan maupun pendistribusiannya ke wilayah menemui kendala atau tidak. Di samping memerlukan komunikasi dan koordinasi lintas sektor agar titik permasalahan antrian BBM yang cukup panjang dapat diketahui serta memiliki solusi.
1: Sehingga titiknya ini, saya kira komunikasinya ini harus kita cari tahu di mana titik persoalannya sehingga terjadi kelangkaan. Apakah stok nasional yang bermasalah ataukah stok rantai pasoknya yang bermasalah atau seperti apa?
0: Menyikapi persoalan atau fenomena panjangnya antrian BBM di setiap SPBU yang ada di wilayah ini, DPRD Kabupaten Tolikara akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Full Pertamina Lalos sebagai penyedia sekaligus penyuplai BBM di daerah ini guna mengetahui secara pasti penyebab terjadinya kelangkaan yang menyebabkan panjangnya antrian BBM di tengah masyarakat saat ini.
1: Mencermati persoalan ini, kami dari pihak DPRD saya kira akan mengambil langkah untuk berkoordinasi ke Depok Pertamina. Kami mungkin akan memanggil atau kami akan kunjungan ke Depok Pertamina. Persoalannya kenapa terjadi kelangkaan. Dan seharusnya mungkin dialog pada pagi hari ini mestinya pihak Depo Pertamina itu harusnya hadir. Nah, yang bisa menjawab persoalan ini secara detail secara ini adalah pihak Depo Pertamina.
0: Untuk itu Ketua Komisi BDPRD Kabupaten Tolikara berharap kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Tolikara tidak panik dengan kelangkaan BBM saat ini serta tidak panik buying guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Tolikara. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi ada dari RRI Tolikara. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju.
4: Harga sejumlah jenis cabai di Pasar Baru Mamuju terpantau mengalami kenaikan dalam beberapa pekan terakhir. Cabai rawit menjadi komoditas dengan kenaikan tertinggi, yakni menembus hingga Rp100.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di Pasar Baru Mamuju, Jamal, mengatakan kenaikan harga terjadi pada sejumlah jenis cabai. Cabai keriting yang normalnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram, saat ini dibanderol Rp60.000 per kilogram. Sementara cabai besar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Adapun cabai rawit mengalami kenaikan yang paling signifikan. Dalam dua pekan terakhir, komoditas tersebut dijual seharga Rp100.000 per kilogram. Jamal mengatakan kenaikan harga cabai dipengaruhi menipisnya stok dikarenakan musim kemarau yang menyebabkan sejumlah tanaman cabai mati. Khusus cabai rawit, kenaikan harga telah terjadi dalam dua pekan terakhir seiring terbatasnya pasokan.
5: Cabai keriting dari harga Rp45.000 menjadi Rp60.000. Cabai besar biasanya Rp40.000, sekarang Rp50.000. Dan yang paling mahal, lombok kecil. Dari harga Rp40.000 sekarang sudah menjadi Rp100.000. Kalau untuk cabai, kena musim kemarau tuh banyak pohon lombok yang mati.
6: Sudah berapa lama ini, Pak, tembus Rp100.000 ini,
5: Pak? Kalau untuk komunitas cabai rawit, sudah 2 minggu terakhir ini.
4: Jamal berharap pasokan aneka cabai, khususnya cabai rawit, kembali normal. Pasalnya dalam 5 hari terakhir, dirinya belum mendapatkan pasokan komoditas tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Ahir sedang melaporkan.
3: Dari RRI Mamuju, selanjutnya kami mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama rekan kami Novian. Silakan informasi Anda.
7: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, optimalkan pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Fatayat Nahdlatul Ulama Tojo Una-Una gencarkan sosialisasi pentingnya pencatatan nikah.
8: Catatan pernikahan menjadi isu penting di tengah masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Banyak pasangan yang menikah secara agama namun belum memiliki dokumen resmi dari negara. Menyikapi hal ini, Fatayat Nahdlatul Ulama NU Tojo Una-Una menggencarkan edukasi meliputi pencegahan pernikahan dini serta pentingnya pencatatan peristiwa nikah. Ketua Inklusi Fatayat NU Tuna Salwa Salsabila menyebut kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di lembaga terkait.
9: Tidak mudah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pentingnya pencegahan perkawinan anak. Salah satunya yaitu dengan pencatatan perkawinan yang terjadi di desa. Masyarakat punya alasan-alasan tersendiri kenapa mereka tidak melaporkan daftarkan pernikahan melalui tahapan-tahapan yang seharusnya. Ada beberapa yang mengatakan walaupun dilaporkan tidak punya jalan keluar, tetap tidak akan tercatat karena perkawinan yang terjadi itu di bawah umur.
8: Melalui edukasi aktif, Fatayat NU Touna berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan pernikahan serta dampak hukum bagi pasangan yang tidak mencatatkan pernikahannya. Fatayat NU juga berkolaborasi dengan pihak terkait seperti kantor urusan agama, pemerintah desa, unsur penegak hukum, membangun kesadaran masyarakat soal dampak dari pernikahan anak di bawah umur. Ibnu Abbas melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian dari RRI Ampana. Selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
10: Terima kasih rekan Dwi Kartika Sari di program Satu Makassar. Berdasar dari Kota Bau-Bau, razia mendadak di Lapas Bau-Bau, petugas gabungan TNI, Polri, dan BNNK temukan silet, paku, hingga balok kayu. Terkait hal ini, Wawde Nuryani menurunkan laporannya.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama.
12: Kamar hunian narapidana dan tahanan di Lapas Bau-Bau Kamis 17 September pagi mendadak dirazia sejumlah aparat gabungan TNI, Polri, BNNK serta pegawai lapas. Penggeledahan ini merupakan upaya lapas menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi masuknya barang-barang terlarang seperti handphone dan narkoba ke dalam blok hunian warga binaan. Dalam pelaksanaannya, ratusan personil dibagi dalam 4 tim melakukan pemeriksaan badan terhadap narapidana dan tahanan serta menggeledah sejumlah sudut kamar dan tas warga binaan secara teliti. Selama kurang dari 1 jam penggeledahan, petugas tidak menemukan HP dan narkoba. Selama waktu razia tidak ada perlawanan dari para narapidana. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Katib Nur Aksa mengatakan penggeledahan tersebut merupakan agenda rutin dan insidentil yang dilakukan pihak lapas untuk mencegah peredaran barang terlarang seperti narkoba, HP dan juga senjata tajam yang kerap menjadi biang kerok gangguan keamanan di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun tidak menemukan barang yang menjadi target utama, namun sejumlah barang terlarang turut diamankan petugas diantaranya balok kayu, paku, silet, korek api, wadah kaca, parfum, hingga sendok.
11: Dan hasil yang kita temukan, yang seperti ada sekarang ini, di depan kita bersama, alhamdulillah kita tidak temukan barang terlarang seperti handphone dan narkoba. Jadi yang ada di depan ini sebenarnya bukan kategori barang terlarang sih, cuma karena bisa saja dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan menjadi barang-barang yang bisa menjadi apa namanya, hal-hal yang tidak diinginkan, makanya tetap kami sita.
12: Untuk mengantisipasi masuknya barang terlarang, Nur Aksa menegaskan akan terus memperketat pengawasan terhadap barang bawaan para pembesuk untuk mencegah penyeludupan. Nur Aksa juga menegaskan tidak akan mentolerir keterlibatan petugas dalam penyeludupan barang-barang terlarang, khususnya handphone, narkoba, hingga senjata tajam. Selain penggeledahan, kegiatan sidak di Lapas Bau-Bau juga dirangkaikan dengan tes urin terhadap puluhan narapidana dan juga petugas lapas. Kasir Rehabilitasi BNNK Bau-Bau, Juryadin, mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan, kata Juryadin, akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkan proses hukum.
13: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
12: Iya.
13: 20 orang, dari 20 orang itu negatif sih. Negatif, okay. Negatif. Okay. Jadi, kalau ada yang positif, saya langsung ambil secara rehabilitasi. Mungkin di samping dikasih tegakan penegakan hukum, ya seharusnya itu secara rehabilitasi baju.
12: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, mengingat napi kasus narkoba menjadi urutan kedua terbanyak di Lapas Bau-Bau setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
10: Pendengar, laporan dari reporter RRI Bau-Bau, Wadi Nurliani, mengakhiri penyampaian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kami kembali bersama Dwi Kartika Sari di program Satu Makassar.
3: Baik, terima kasih informasi Anda. Dan dari RRI Makassar, kami hadirkan informasi terkait dengan peluang P3K untuk ikut seleksi CPNS 2027 bersama Edwin Masud.
14: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu berpeluang mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS apabila pemerintah kembali membuka rekrutmen CPNS pada tahun depan. Peluang tersebut ditegaskan pemerintah Kota Makassar sebagai kesempatan yang terbuka secara umum. P3K paruh waktu yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti tahapan seleksi dan bersaing bersama peserta lainnya. Kepala BKPSDMD Kota Makassar Kamilia Tamrin Tantu menyebut seleksi CPNS tidak mengenal sistem pencatatan khusus bagi P3K, termasuk P3K paruh waktu. Peserta yang memenuhi persyaratan harus mengikuti mekanisme seleksi dan memperoleh hasil sesuai kemampuan masing-masing.
15: Ini kan terbuka umum, jadi mereka yang kita minta ke mereka itu adalah belajar untuk tesnya. Karena tidak bisa kita akal-akali kalau tes CPNS, dia kelihatan. Ibu juga bisa ikut, kami juga bisa ikut. Lama usia masih tidak 35 tahun ya, 35 tahun. Bukan jatah-jatahan ini, bukan jatahnya P3K, semua ikut berkompetisi.
14: Ia menambahkan P3K tetap diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, termasuk ketentuan usia. Kesempatan yang sama juga berlaku bagi P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru. Mereka tetap harus mengikuti proses seleksi dan berkompetisi secara terbuka dengan peserta lainnya.
3: Dari RRI Makassar, kami mengajak Anda menuju ke RRI Kendari. Silakan informasi Anda.
16: Ya, dari RRI Kendari, yaitu mengikuti wawancara bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari tentang pelaksanaan Gerakan Pangan Murah atau GPM dalam rangkaian RRI Fest 2026 di RRI Kendari yang menjadi wujud nyata sinergi bersama pemerintah Kota Kendari untuk masyarakat. Bersama dengan reporter Laras Ayuning Tias.
17: Pelaksanaan RRI Fest di RRI Kendari akan diramaikan dengan berbagai kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat. Salah satunya adalah kegiatan Gerakan Pangan Murah yang didukung penuh oleh pemerintah Kota Kendari dan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan pengunjung dari RRI Fest untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rauf selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari. Lalu Bapak, komoditas pangan apa saja Pak yang besok ini akan dihadirkan dalam pelaksanaan RRI Fest dan juga berapa perkiraan stoknya Pak yang akan dilaksanakan di halaman kantor RRI Kendari?
18: Ya, terima kasih. Tentu pertama kita harus apresiasi dulu ya RRI Kendari karena dengan kegiatan ini melibatkan pemerintah kota, khususnya Dinas Ketahanan Pangan dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah. Kita akan membawa besok ya beras SPHP, kurang lebih selama 3 hari itu kita akan bawa ya kurang lebih 3 ton atau 600 sak ya. Kemudian juga gula ya kita akan bawa ya kurang lebih 200 sak ya itu. Kemudian juga minyak goreng ya seperti itu ya 200 kilo ya. Kemudian juga ada penyedia telur ya, kita juga akan besok membawa telur ya untuk dipasarkan kepada masyarakat yang akan hadir di RRI PSIN ya.
17: Lalu Pak, sejauh ini Pak untuk di Kota Kendari sendiri sepanjang tahun 2026 sudah berapa kali Pak pelaksanaan dari Gerakan Pangan Murah dan seperti apa Pak untuk dampaknya di masyarakat?
18: Ya, jadi pertama alhamdulillah untuk dari Januari sampai di September ini ya memang kita bahkan seluruh kabupaten kota sudah Kota Kendari yang indeks melakukan Gerakan Pangan Murah baik ada event maupun kami jemput bola mandiri, artinya kami turun ke kelurahan-kelurahan membawa pangan khususnya beras ya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan beras murah ini. Dan sampai hari ini kurang lebih 110 kali. Dengan adanya kegiatan pangan murah ini, masyarakat selalu mendapatkan harga-harga yang memang dijangkau oleh masyarakat karena beras khususnya beras SPHP ini yang per 5 kilo itu kami hanya jual 58.000 per 5 kilo. Yang kita tahu persis bahwa head dari SPHP ini adalah 62.500. Jadi dampaknya benar-benar masyarakat kita ini sangat terbantukan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya khususnya beras.
17: Lalu Pak, seperti apa sih pemerintah Kota Kendari Pak melihat kegiatan RRI Fest yang juga memberikan manfaat langsung pada masyarakat melalui gerakan pangan murah?
18: Jadi tentu kita ya melalui Ibu Wali Kota ya, perintah beliau, kalau ada teman-teman atau pihak lain yang ingin melakukan pangan murah, tentu kita fasilitasi. Artinya dukungan pemerintah kota malah harus kita berterima kasih, karena urusan pangan juga ini kan tidak bisa hanya dinas pangan atau pemerintah kota sendiri, tapi berkat kita sinergi, kolaborasi dan inovasi yang kita lakukan dengan RRI ini, ya tentu pemerintah kota mengapresiasi kegiatan ini. Karena mengapa? Kegiatan pangan murah ini yang ada di kegiatan RRI Fest ini, kan intinya kita ingin membantu saudara kita. Nah di saat sekarang ini, ya apalagi kita masih masuk pada situasi iklim yang kurang bagus, tentu kan pangan ada pengaruhnya. Dengan kehadiran pangan murah besok di RRI Fest ini, saya pikir ini cukup besar manfaatnya bagi masyarakat. Ya karena kita membantu masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Ya seperti itu.
17: Dan terakhir Pak, imbauan untuk masyarakat hadir dan juga memanfaatkan gerakan pangan murah yang dilaksanakan dalam rangkaian RRI Fest di kantor RRI Kendari.
18: Ya tentu mewakili pemerintah kota, saya menghimbau kepada masyarakat Kota Kendari, ya silakan saja masyarakat kalangan apa saja silakan memanfaatkan gerakan pangan murah ini. Nah, dengan adanya gerakan pangan murah ini setidaknya tujuannya ya kita ingin menstabilkan harga. Artinya posisi inflasi kita selalu dalam kondisi yang aman, moderat. Artinya harga-harga itu selalu terjangkau dengan adanya gerakan pangan murah itu. Untuk itu sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat untuk benar-benar mari kita berbelanja di kegiatan pangan murah ini. Mari kita manfaatkan sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu benar-benar bisa senantiasa terpenuhi.
17: Demikian wawancara kami dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Bapak Abdul Rauf terkait dengan kegiatan gerakan pangan murah di RRI Fest RRI Kendari.
16: Demikian informasi dari RRI Kendari dan kembali kita bersama dengan rekan Dwi Kartika Sari di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan kami yang ada di RRI Kendari. Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Guma Saripati Maju.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Dwi. Untuk informasi dari RRI Bone hari ini terkait kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Selengkapnya akan dilaporkan Ayunia Nindiati.
21: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
22: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Setelah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Dan mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istintok.
21: Diketahui mulai pekan ini jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
20: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Dwi di RRI Makassar.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Palu dan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan
3: bersama dengan rekan Joko Nur Cahyo. Silakan rekan Joko.
0: Baik, terima kasih rekan Dwi Kartika. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik radio di era digital, bertahan atau berubah. Kita akan bersama rekan Muhammad Sidik.
1: Di tengah derasnya arus informasi digital, radio mungkin terlihat seperti media dari masa lalu. Ketika masyarakat kini lebih mudah mendapatkan informasi melalui telepon genggam, media sosial, YouTube, hingga berbagai platform digital, radio masih terdengar dari balik suara kendaraan, rumah, warung, hingga sudut-sudut kebun. Pertanyaannya, kini bukan hanya apakah radio masih didengarkan, tetapi bagaimana radio mampu menemukan kembali tempatnya di tengah perubahan cara masyarakat menerima informasi. 81 tahun perjalanan Radio Republik Indonesia menjadi bukti bahwa radio bukan sekadar media yang bertahan karena usia, namun karena nilai sejarah dan nostalgia para pendengarnya. Namun pengamat media Ahmad Herman menilai, keberadaan radio tidak dapat hanya dipertahankan dengan mengandalkan romantisme sejarah. Radio harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, namun tetap mempertahankan karakter yang membuatnya berbeda dari media digital lainnya.
2: Ya, radio sebetulnya itu punya kedekatan khusus dengan masyarakat. Itu ada keintiman yang dibangun. Kalau dalam beberapa literatur itu disebutkan bahwa radio itu mampu membangun theater of mind. Itu mampu membangun suasana psikologis di alam pendengar itu, ya, sehingga keintiman itu terbangun.
1: Karakter tersebut menjadi penting karena masyarakat menghadapi banjir informasi yang tidak seluruhnya dapat dipastikan kebenarannya. Di tengah banyaknya informasi yang beredar melalui media sosial, radio masih memiliki proses jurnalistik dan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik. Bagi RRI, tantangannya kemudian bukan memilih antara siaran terestrial atau platform digital. Keduanya harus berjalan bersama tanpa membuat radio kehilangan identitas dan kualitas siaran yang selama ini telah menjadi kekuatan. Pandangan tersebut sejalan dengan pengalaman penyiaran di Sulawesi Tengah. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah, Andi Kaimudin, menilai radio masih memiliki fungsi yang tidak mudah digantikan oleh media digital. Terlebih bagi daerah seperti Sulawesi Tengah yang memiliki kerawanan bencana, pengalaman gempa, tsunami, dan likuifaksi Pasigala tahun 2018. Menjadi salah satu bukti bahwa radio tetap dibutuhkan ketika jaringan komunikasi lainnya tidak dapat diakses.
23: Seperti yang banyak orang bilang sebenarnya bahwa sudah tidak ada yang mendengarkan radio, tapi bagi kami tidak. Orang masih mendengarkan radio hingga saat ini, meskipun secara kasat mata kita bisa melihat bahwa memang hanya di situasi-situasi tertentu, misalnya ketika orang berkendara itu mendengarkan radio. Tapi saya melihat sampai saat ini itu tidak, karena kita bisa melihat contohnya di tahun 2018 kemarin kita mengalami bencana di daerah, khususnya di daerah Pasigala ini. Ketika semuanya rontok, internet rontok, jaringan rontok, jaringan telepon rontok, yang bertahan pada saat itu adalah frekuensi. Kita bisa melihat bagaimana dari kemarin menyiarkan siaran tentang kebencanaan itu sampai 24 jam.
1: Pada situasi seperti itu, radio bukan hanya menjadi media penyampai informasi. Radio juga dapat berfungsi sebagai penghubung masyarakat dan bagian dari sistem peringatan dini ketika infrastruktur komunikasi terganggu. Dari perspektif penyiaran, radio masa kini bukan lagi sekadar persoalan mempertahankan pendengar. Tantangannya adalah memahami apa yang dibutuhkan masyarakat dan menjawab kebutuhan itu melalui konten yang relevan, cepat, dan dapat dipercaya. Tetapi bagaimana perubahan itu dirasakan oleh mereka yang masih memilih radio? Bagi sebagian pendengar, radio bukan sekadar perangkat untuk mendapatkan informasi. Radio telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, bahkan menemani aktivitas yang tidak memungkinkan seseorang untuk terus menatap layar. Salah satunya Muklis, di usia 69 tahun. Radio telah menemaninya sejak masa sekolah hingga kini menjalani aktivitas sehari-hari sebagai pensiunan yang banyak menghabiskan waktu di kebun dan mengurus ternak. Bagi Muklis, salah satu alasan radio tetap dipilih adalah persoalan kepercayaan. Informasi dari media sosial dan internet menurutnya tidak selalu dapat langsung dipercaya. Sementara informasi yang disampaikan RRI dirasakan lebih jelas dan terverifikasi.
2: Saya kira kalau media online yang menggunakan informasi HP dan lain sebagainya, informasi itu kebanyakan itu informasi yang kita ragukan kebenarannya. Kenapa? Ya terkadang yang belum terjadi disampaikan di situ, apa diambil dari mana informasinya sehingga tidak menarik. Menariknya di melalui radio, melalui RRI khususnya, itu kira akurasi datanya itu jelas di sana. Dia tidak akan mau menyiarkan informasi yang belum jelas datanya.
1: Di era saat ini, siaran radio mungkin telah berubah bentuk. Suaranya kini tidak hanya datang melalui frekuensi, tetapi juga dapat hadir melalui streaming, podcast, dan berbagai platform digital. Namun, perubahan zaman tidak harus membuat radio kehilangan jati dirinya. Justru di tengah derasnya informasi digital, radio dituntut untuk semakin kuat menjaga kepercayaan, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin relevan dengan kebutuhan pendengarnya. Karena pada akhirnya, radio tidak hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang suara, kedekatan, kepercayaan, dan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Dan bagi mereka yang masih setia mendengarkan, radio bukan sekadar media yang bertahan. Radio adalah media yang terus berubah agar tetap dibutuhkan.
0: Demikian paket feature persembahan dari RRI Palu untuk program Gemas Saripati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Nurcahyo Sujari bersama Teknik Studio Edi Firmansa. Kembali ke rekan di RRI Makassar, Dwi.
3: Terima kasih rekan Joko untuk informasi Anda dari RRI Palu. Dan demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4, Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampara, serta Toli-Toli di program acara Gemas Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika dan juga Z, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
19: Demikian telah Anda ikuti Gemas Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Saya juga mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Semoga RRI dapat berjaya di udara selalu, memberitakan berita-berita yang positif untuk perekonomian Indonesia secara keseluruhan, membangun rasa optimisme dan semangat untuk selalu

0: parkir di sini pula.
1: Lah, kenapa emangnya? Trotoarnya kan luas, Ra. Lagian cuma sebentar kok.
0: Sebentar-sebentar mulu. Itu jalur kuning, Din, buat tunanetra.
1: Ya elah, nggak ada siapa-siapa juga.
2: Permisi, saya nggak bisa lewat ya.
1: Oh, maaf, Bu. Ini saya geser motornya sekarang.
0: Tuh kan, katanya nggak ada siapa-siapa.
2: Nggak apa-apa, Nak. Sekarang jalannya udah terbuka.
1: Iya, Bu. Saya baru sadar jalannya penting banget.
3: Kepedulian kecil hari ini, wujud tanggung jawab bersama.
4: Makassar sore ini.
5: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di sore hari ini pendengar, kami hadirkan beberapa persembahan di ruang dengar Anda sebelum kami hadirkan pengajian dan juga terjemahan Quran Surah Fusilat ayat 30 hingga 32 bersama Hasniah Hayat dan Syahril Ardiansyah, diikuti dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya.

berterima kasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati. Yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu. Kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit. Karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 200.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula di dalamnya apa yang kamu minta sebagai hidangan bagimu dari Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum.

bahasi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
3: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
4: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
5: Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernahkah Anda duduk bersama teman, lalu tiba-tiba melihat seseorang menguap? Tanpa sadar, beberapa saat kemudian Anda ikut menguap juga. Padahal sebelumnya mungkin Anda tidak merasa mengantuk. Kok bisa ya? Fenomena ini dikenal sebagai contagious yawning atau menguap yang menular. Fenomena tersebut terjadi ketika kita melihat, mendengar, bahkan terkadang hanya memikirkan seseorang yang sedang menguap, kemudian muncul dorongan untuk ikut menguap. Menguap sendiri sebenarnya merupakan hal yang wajar dilakukan tubuh. Kita bisa menguap ketika mengantuk, merasa bosan, mulai rileks, atau ketika tingkat kewaspadaan tubuh sedang berubah. Jadi, menguap tidak selalu berarti kita kurang tidur. Lalu, mengapa menguap bisa menular? Salah satu penjelasan yang banyak dibahas adalah adanya kecenderungan manusia untuk secara otomatis meniru perilaku orang lain. Ketika melihat seseorang menguap, otak kita dapat merespon dan memunculkan dorongan untuk melakukan hal yang sama. Menariknya, fenomena ini sering terjadi ketika kita sedang bersama orang lain. Itulah sebabnya, satu orang menguap bisa membuat orang lain di sekitarnya ikut menguap. Bahkan, hanya membicarakan tentang menguap saja terkadang sudah cukup membuat kita ingin menguap. Jadi, kalau setelah mendengar informasi ini Anda tiba-tiba

0: kita mau ke rumah Ica.
1: Sebentar aja.
0: Gak usah, biarin aja.
1: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
2: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
3: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
4: Makassar sore ini.

0: Sulawesi Selatan terdapat kue yang dinamakan bolu cuke. Kue kering khas Bugis, Sulawesi Selatan yang terbuat dari tepung beras dan gula merah. Meski terlihat sederhana, kue ini ternyata menyimpan jejak sejarah panjang serta nilai-nilai filosofi yang kuat bagi masyarakat Bugis. Nama cuke sendiri diambil dari proses pembuatannya, yaitu dicungkil dari cetakan setelah matang. Awalnya, bolu ini dimasak dalam wajan, namun hasilnya kurang baik sehingga masyarakat mulai menggunakan cetakan khusus. Tradisi ini sudah dikenal sejak abad ke-19, terutama di wilayah Ajatap Pareng seperti Sidrap, Parepare, dan Pinrang. Menurut sejarahnya, bolu cuke menjadi bekal para perantau Bugis saat berlayar meninggalkan kampung halaman. Kue ini dipilih karena dapat bertahan lama dan cukup mengganjal perut di perjalanan jauh. Bahan utama bolu cuke adalah beras dan gula merah. Meski begitu, dua bahan ini memiliki makna mendalam. Dalam masyarakat Bugis, beras adalah simbol kemakmuran dan kekuatan hidup, sedangkan gula merah melambangkan energi dan penambah kekuatan. Perpaduan keduanya mencerminkan harapan agar seseorang selalu kuat, manis dalam tindakan, dan mampu menghadapi perjalanan hidup sebagaimana para perantau Bugis terdahulu. Hingga kini, bolu cuke tetap dibuat secara tradisional menggunakan cetakan khusus yang dinamakan paloko. Menghasilkan aroma khas dan rasa manis karamel yang melekat, kue kecil ini bukan hanya cemilan, tapi juga bagian dari identitas budaya Bugis yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Rin, lihat nih, ada berita baru, katanya benar, nih.
2: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
1: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
2: Nah, justru itu, banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
1: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
2: Kita bisa periksa dulu sumbernya, jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
1: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
2: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
1: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
2: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
1: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
2: jangan didiamkan, hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
1: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
2: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
1: Jadi, saring sebelum sharing.
2: Bijak bermedia sosial, mulai dari diri sendiri.
3: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
4: Sebagai sebuah lembaga penyiaran publik, radio, demikian juga dengan halnya televisi, tentu kita adalah sebuah lembaga negara yang harus menjadi lembaga yang bisa menciptakan harmonisasi ketentraman masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, dengan adanya RRI yang saat ini sedang berulang tahun ke-81, saya mendoakan RRI semakin berjaya, semakin cintai oleh pendengarnya, dan tentu semakin harmonis dengan TVRI, bisa bekerja sama sebagai sebuah lembaga penyiaran publik yang memang sejak dahulu sudah memiliki proximity, kedekatan dalam segala struktur indikator pekerjaan yang tentu akan lebih ditingkatkan lagi di zaman transformasi digital di saat ini.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita pendengar. Beberapa persembahan telah kami hadirkan menemani waktu Anda beristirahat bersantai bersama keluarga. Dan kami akan menghadirkan juga beragam informasi menarik lainnya dalam Kiprah Sulsel pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Mas bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Indonesia terkait dengan minyak nabati.
1: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: RRI Makassar. Saya Wiga, kali ini saya akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu minyak nabati. Dari dapur rumah sampai ke industri, minyak nabati ternyata punya peran besar yang mungkin belum banyak kita sadari. Selama beberapa menit ke depan, saya akan kupas tuntas mulai dari asal-usul, proses pengolahan dan manfaat, hingga berbagai inovasi terkini seputar minyak nabati. Minyak nabati adalah salah satu bahan penting yang banyak kita gunakan sehari-hari, baik untuk memasak maupun sebagai bahan baku dalam berbagai produk. Minyak ini berasal dari tumbuhan sehingga disebut nabati, atau dari sumber alami yang bersifat tanaman. Contoh sumber minyak nabati yang paling umum adalah kelapa sawit, kedelai, jagung, bunga matahari, kelapa, dan biji bunga wijen. Proses pengolahan minyak nabati biasanya dimulai dengan ekstraksi atau pemerasan biji atau buah tanaman tersebut untuk mengambil minyaknya. Setelah itu, minyak mentah biasanya melewati proses pemurnian agar lebih bersih, jernih, dan tahan lama saat digunakan. Tahapan pemurnian ini meliputi penyaringan, penghilangan bau, dan penghilangan zat yang tidak diinginkan. Dengan pengolahan ini, minyak nabati menjadi lebih aman dan nyaman digunakan di rumah maupun industri. Kandungan minyak nabati sangat beragam, namun umumnya kaya akan asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, seperti asam oleat dan asam linoleat. Kandungan antioksidan alami juga sering ditemukan dalam minyak nabati, contohnya vitamin E yang baik untuk kesehatan. Berbeda dengan minyak hewani yang umumnya mengandung kolesterol, minyak nabati cenderung bebas kolesterol dan memiliki manfaat kesehatan jika digunakan dengan tepat.

manfaat minyak nabati sangat luas. Selain sebagai bahan memasak yang memberikan rasa dan tekstur, minyak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung. Karena kandungan lemak tak jenuhnya dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, minyak nabati mengandung antioksidan yang membantu melawan radikal bebas, penyebab penuaan dan penyakit. Tak hanya itu, minyak nabati juga digunakan dalam industri kosmetik sebagai bahan pelembab dan perawatan kulit karena kandungan vitamin dan asam lemaknya yang menutrisi. Perbedaan minyak nabati dengan minyak lain seperti minyak hewani sangat signifikan pada asal bahan dan komposisi nutrisinya. Minyak hewani berasal dari lemak hewan dan biasanya mengandung lemak jenuh tinggi serta kolesterol, yang jika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Sementara itu, minyak nabati umumnya kaya lemak tak jenuh yang lebih sehat bila dikonsumsi secara moderat. Kegunaan minyak nabati tidak terbatas hanya sebagai minyak goreng. Di dunia industri, minyak nabati digunakan untuk membuat sabun, lilin, bahan bakar nabati, dan bahan baku kosmetik. Di bidang pangan sendiri, minyak ini juga dapat diolah menjadi margarin dan berbagai produk makanan olahan. Selain itu, banyak penelitian yang menunjukkan potensi minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Berbagai riset yang mendukung manfaat minyak nabati. Misalnya, studi menunjukkan bahwa konsumsi minyak nabati secara rutin dapat membantu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular karena kandungan asam lemak tak jenuh dan antioksidannya. Penelitian lain menemukan bahwa minyak nabati tertentu seperti minyak kelapa sawit yang kaya karotenoid dapat meningkatkan kesehatan mata dan menjaga fungsi otak. Selain itu, tekstur ringan dan sifat antiinflamasi dari minyak nabati tertentu membuatnya cocok sebagai bahan pelembab yang efektif dalam produk perawatan kulit.

Inovasi di bidang minyak nabati terus berkembang, terutama dalam meningkatkan kualitas dan fungsinya. Contohnya, teknologi pemurnian yang lebih ramah lingkungan. Pengembangan minyak nabati dengan profil asam lemak khusus untuk kebutuhan kesehatan tertentu. Serta produksi minyak nabati organik yang bebas pestisida. Ada juga inovasi dalam menggunakan minyak nabati sebagai bahan bakar bio yang bersih dan terbarukan. Seperti biodiesel yang dibuat dari minyak sawit atau minyak jelantah yang didaur ulang. Inovasi ini membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menekan emisi karbon. Nah, itulah tadi sejumlah informasi terkait minyak nabati, sumber alam penuh manfaat yang membawa banyak dampak positif bagi kesehatan, industri, dan lingkungan. Semoga informasi tadi bisa menjadi bekal Anda untuk lebih bijak dan menggunakan minyak nabati dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap jaga pola hidup sehat dan terus update dengan informasi-informasi menarik lainnya hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih telah setia mendengarkan. Saya

hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan,

0: bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Makassar sore ini.

0: masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan informasi terkait dengan manfaat daun kelor dalam kiprah Sulsel berikutnya.
1: Kenapa penderita?
2: Setia Pro 1 RRI Makassar, saya Wiga dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini, saya akan membahas tentang tanaman daun kelor atau Moringa oleifera yang memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Tanaman yang satu ini sudah dikenal sejak lama karena kandungan nutrisi dan antioksidannya yang kaya. Daun kelor mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan penuaan dini. Secara khusus, manfaat daun kelor untuk kecantikan antara lain, yang pertama, mencerahkan kulit wajah, di mana vitamin C dalam daun kelor membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan meratakan warna kulit sehingga wajah terlihat lebih cerah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Senyawa aktif dalam daun kelor dapat melawan enzim yang menyebabkan penuaan dini, seperti elastase dan kolagenase, sehingga kulit lebih awet muda. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat, sehingga membantu

berjasa untuk kesehatan. Di antara lain, yang pertama meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, menurut

terbuat dari daun kelor, tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita namun menyimpan khasiat luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Untuk para pendengar yang ingin mencoba, daun kelor bisa diolah dalam bentuk masker, jus, atau suplemen herbal dengan takaran yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengar Kiprah Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tetap jaga kesehatan dan kecantikan alami dari alam sekitar kita.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual dalam Pro 3 RRI pukul 20 waktu Indonesia Tengah, yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pendengar di malam hari ini bersama saya Yudi Kartika dan juga rekan saya Risna yang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengar saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berinvestasi di sini untuk motor, skuter, tiga roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya. Itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang. Jadi ini lebih ke karakteristik ke Bapak Presiden.
3: Iya, benar. Nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak kepolisian asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong masuk investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Tugan Javandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporannya.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI di sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli Duli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali laporan sehari, dan kadang-kadang dalam sehari itu dalam jam yang sama laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, seperti kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya udah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Ya. Nah, karena memang visibility ini sangat fluktuatif, ya. Tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing dua kaliran dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000 feet.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan, yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya,
11: terjawab. Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan.
12: Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya, terjawab ya. Untuk Western Corridor atau Black Block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan segera kita konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
12: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
13: Nah, kami posisi lokasinya saat ini adalah pertolongan pada penumpang atau pengumpul. Intinya kita men-support operasi dari Basarnas. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada pelaku maupun penumpang. Mungkin.
12: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia, sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
14: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
15: Nah, ini adalah bentuk perhatian presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Mahyudin, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
16: Ya, kita ucap terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti ada kan ada. Ya. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
14: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
17: Selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh, kadang-kadang sekarang cari duit kan susah, jadi kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh, itu langsung bantu meringankan kan.
14: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
18: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
19: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
18: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau memang tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG ke tanah.
19: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
20: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olah-olahnya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya nggak, tetap aja orang akan racun.
19: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
21: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
22: Betul, Pak.
21: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
22: Tidak ada, Pak.
21: Tidak ada geser ke Gus Alek?
22: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
23: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Fisa Abadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Fisa Abadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dolar Amerika Serikat dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk pi percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 dolar Amerika Serikat diambil $543.000 dolar Amerika Serikat yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000 dolar Amerika Serikat. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gusmed.
21: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
22: iya, Pak.
21: Belum sempat bergeser.
22: Belum.
21: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
22: Betul.
21: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
22: Bapak.
21: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
22: Gus Yakut.
21: Gus Alek.
22: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
23: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
24: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
21: tahun
24: 2024. 550
21: cash.
24: Ya, 1 juta, Mbak. Jogja, Pak.
21: Rumah di Jogja.
24: Iya.
21: Perolehannya tahun
24: 2024.
21: Nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
24: Sekitar 1 M kalau nggak salah, 1M lebih dikit. Ya.
1: Oke. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
24: Dari percepatan.
1: Dari percepatan juga.
23: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa, yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Yose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
2: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Silau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Setelah kami hadirkan dan kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan pada malam hari ini tepat pukul 20.31 menit waktu Indonesia Tengah, kami hadir menemani Anda dalam perjumpaan kita di Belajar Al-Quran edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Pada kesempatan kali ini akan membahas skema tajwid metode tasbih, dengung N, ijzar, dan praktik. Bersama dengan Dr. Anda Hajah Maria Kusmawati yang merupakan Ketua Forum Kajian Cinta Al-Quran Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda?
0: Alhamdulillah kabar baik Ustazah. Kami persilakan pada malam hari ini untuk membersamai belajar Al-Quran. Silakan.
1: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Senang sekali saya Maria Kusmawati dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Provinsi Sulawesi Selatan dapat kembali bersama-sama para pendengar Pro 1 RRI Makassar yang cinta dengan Al-Quran, yang ingin terus-menerus memperbaiki bacaan Al-Quran. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kekasih hati kita, kecintaan dan kerinduan kita bersama Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, beserta keluarga, sahabat dan insan-insan yang senantiasa istiqomah di jalan iman. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada metode tasbih ya. Kali ini kita akan membahas tentang skema tajwid dengung N, yaitu pada hukum tajwid izhar. Namun mohon izin terlebih dahulu, seperti biasanya kita akan mensucikan diri terlebih dahulu ya. Mensucikan diri dari permusuhan, kemudian mensucikan diri dari kemusyrikan ya, dan tentunya kita ingin semuanya bersih sebelum mulai belajar Al-Quran ya. Baik, untuk metode tasbih ini mari mensucikan diri dari kemusyrikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kami sudah memaafkan semua orang yang pernah menyakiti kami. Ya Allah, bukakan pintu maaf semua orang yang pernah kami sakiti untuk memaafkan kami. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Tiada sekutu bagi-Mu. Sesungguhnya segala pujian, segala nikmat, segala kekuasaan hanya milik-Mu ya Allah. Tiada sekutu bagi-Mu. Selanjutnya mari kita mengirimkan bacaan Quran surah Al-Fatihah. Semoga pahalanya mengalir kepada kedua orang tua kita tercinta. Merekalah sebagai wakil Allah di muka bumi untuk kita. Kemudian kita akan membacakan Al-Fatihah yang semoga pahalanya juga terkirim untuk kakek nenek kita, merekalah jembatan lahirnya kedua orang tua kita. Dan juga kita akan mengirimkan bacaan Quran surah Al-Fatihah, pahalanya semoga terkirim untuk guru-guru kita, terkhusus guru-guru Al-Quran kita ya. Dan yang terakhir tentunya adalah untuk seluruh orang yang berjasa ya, ada di sekeliling kita yang menjadikan kita hebat seperti saat ini. Ala halihiniyah wa likulli niyatin shaliha bibarakatil Fatihah.

Baik, sekarang kita akan mulai membagikan layarnya ya. Mohon maaf karena saya menggunakan handphone ya. Jadi kita akan lihat skema tajwidnya ya. Kita sudah selesai membaca Fatihah, kita baca doa dulu. Rob

amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Ya. Sekarang kita masuk untuk belajar skema tajwid dengung N, ya, atau hukum nun sukun dan tanwin an in un bertemu dengan huruf-huruf halkiyah. Ya, silahkan kita fokus di yang bagan paling kanan ini, ya. Nah, ini saya lingkari. Ya, di bagan yang paling kanan ada dengung N, ya. Nah, okay. Kita lihat di sini ada huruf halkiyah, ya. Huruf yang makhrajnya atau tempat keluarnya dari tenggorokan, ya. Ada huruf hamzah, ha, ghain, ain, kho, dan ha. Baik, ya. Oke. Kita akan lihat di sini hurufnya 1 2 3 4 5 6, ya. Ada huruf dari tenggorokan bawah, hamzah dan ha, dari tenggorokan tengah. Ain dengan ghain dan dari tenggorokan atas, ha dan kho, ya. Maka apabila ada huruf-huruf, ya, yang ini nun sukun dan tanwin bertemu dengan keenam huruf ini, maka harus dibaca dengan jelas, ya, dan tidak boleh didengungkan. Namanya hukum tajwidnya adalah izhar, ya. Oke, sekali lagi, ya, nun mati atau tanwin an in

Di angka yang kelima ini ya. Oke, kita fokusnya di angka yang kelima. Ini dia. Ya, kita berikan kotak ya supaya bisa fokus dengan kalimatnya ya. Senandungnya jangan lupa halo-halo Bandung ya. Halo, halo Bandung. Nun mati atau an in un bertemu dengan ha ho ain. Sekali lagi. Nun mati atau an in

Dan tidak boleh didengungkan. Itu namanya izhar, namanya izhar hati. Okay, sekali lagi ya. Nun mati atau an in un bertemu dengan ha kho ain ghoin ha dan juga hamzah

Iya, seperti itu. Jelas ya, Alhamdulillah. Sekarang kita kembali ke skemanya. Oke, kita hapus dulu. Ya, ini dia. Ya. Kita coba senandungkan ya. Nun mati atau an in un bertemu ha ho bertemu hamzah ha dan ghain ain ho dan juga ha maka

Izhar, namanya Izhar Halki. Oke, sekali lagi kita ulang ya. Kita baca huruf hijaiyahnya dari kanan ya. Nun mati atau an in un bertemu ha khoin dan juga ain ghoin ha dan juga hamzah.

tidak boleh didengungkan. Itu namanya izhar, itu namanya izhar. Ayah, itu dia. Oke, sekarang kita kembali lagi lihat contoh-contohnya ya. Kita akan melihat contohnya. Oke, kita lihat contohnya. Mohon maaf kalau dengan menggunakan handphone agak berputar-putar ya. Tapi tidak apa-apa, namanya ada tantangan ya. Karena saya sedang di Semarang, sedang mengikuti acara MTQ ya, Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional di Semarang. Nah, jadi hanya membawa handphone, tidak membawa laptop, tapi tetap insya Allah bisa jalan. Yuk kita sekarang lihat ke contohnya ya. Ya, kita prakteknya. Kita buka di Quran Surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-6. Kita akan mulai lihat, fokus di kalimat ini, sawa'un 'alaihim. Ya, yuk kita baca ya. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy syaithanir

Un alaihim. Itu cara membacanya ya. Sawa'un alaihim. Jadi bunyi N-nya jelas. Kenapa? Karena domatain bertemu dengan salah satu huruf halkiyah, yaitu huruf Ain. Alaihim. Sekali lagi ya cara bacanya. Sawa'un alaihim. Ya, seperti itu. Oke, sekarang contoh berikutnya adalah di ayat yang ketujuh. Ya, ayat yang ketujuhnya kita fokus di akhir ayatnya. Ini dia. Pada kalimat azabun azim. Ya, kalau kita mau membaca dengan lengkapnya ayatnya, boleh ya. Kita baca dulu. Qatamallahu ala kulubihim wa ala sam'ihim.

Tuh, jadi adabun azim. Bunyi N-nya dibaca jelas, tidak didengungkan. Kita ulang pada ayat yang kalimat terakhirnya ya. Walahum adabun azim. Oke. Coba kita baca dulu yang atasnya. Sekali lagi ya, yang atas kita gabung.

Ya, jadi pada kalimat sawa'un 'alaihim dengan 'adzabun 'adzim. Ya, sekarang kita lihat lagi. Ya, kita selesaikan dulu yang ininya. Nah, kita lihat di ayat berapa nih ya? Oh, ini ada satu lagi ya. Kita lihat di sini. Adzabun alim. Ya, kalau tadi yang tanwinnya bertemu huruf ain, sekarang tanwinnya bertemu dengan hamzah, ya. Bertemu dengan huruf hamzah. Pada ayat yang ke-10,

Ya, jadi ada pada kalimat azabun alim, ya. Ya, nun atau huruf bunyi N-nya, ya. Bunyi N-nya dibaca jelas, izhar. Azabun alim. Jangan lupa, tidak boleh didengungkan. Oke, kita ulang lagi.

Oke, sudah ya. Selanjutnya kita kembali lihat huruf atau ayat ya. Ayat yang berkenaan dengan hukum tajwid idhar ya. Kita lihat di surah Al-Alaq. Ya, ayat yang kedua. Ya. Perhatikan ayat yang kedua. Kita fokus di akhir ayatnya yaitu kalimat kalimat min alaq. Ya, kita baca ya. Khalaqal insana min alaq. Min alaq. Dibaca jelas N-nya tidak didengungkan. Namanya idhar halki. Berikutnya kita fokus pada ayat yang ke 10 ya. Nih, pada ayat yang ke 10 abadan idza shalla. Di sini. Ini dia. Ya. Ada fathatain bertemu dengan hamzah. Oke. Maka di sini berlaku hukum tajwid idhar halki. Bunyi N dibaca jelas, tidak didengungkan. Kita baca sekali lagi. Abadan idza shalla. Oke. Kita cari lagi. Oh ya, ada di sebelumnya ya. Ini di ayat yang ke-9. Nih, ada nun sukun ketemu dengan huruf H ya. Jadi di sini juga berlaku hukum tajwidnya idhar halki. Kita baca ya ayat yang ke-9 Al-Alaq. Ara'aita alladhi yanha. Sekali lagi. Ara'aita alladhi yanha. Yanha. Nun mati bertemu dengan huruf H. Ya, nun mati bertemu dengan huruf H. N-nya dibaca jelas, tidak didengungkan. Namanya idhar halki. Alhamdulillah. Itu dia beberapa contohnya yang bisa kita praktekkan ya di dalam metode tasbih ini, dan insya Allah akan sangat berkah untuk kita semuanya ya. Kita akan mengulang-mengulangnya ya sampai nanti kita lancar, dan jangan lupa diingat terus materi-materi yang ada sebelumnya. Mungkin itu ya yang butuh kita bagikan di metode pembelajaran malam hari ini ya. Metode tasbih dengan skema tajwid dengung N ya pada hukum tajwid idhar. Semoga pertemuan yang sederhana ini bermanfaat insya Allah ya, berkah untuk semuanya. Seperti biasanya kita akan akhiri dulu dengan doa sebelum kita tutup ya.

0: الإيمان وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. Semangat selalu untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semangat selalu untuk murojaah atau mengulang-ulang materi-materi yang telah diberikan. Insya Allah, Allah mudahkan untuk kita meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Mohon maaf lahir dan batin, terkhusus mohon maaf apabila tadi membagikan share screen-nya kurang begitu lancar ya, karena Umi Maria sedang berada di Semarang. Salam rindu selalu dari kota Semarang. Mohon maaf lahir batin, undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah Maria untuk waktu dan juga ilmunya pada malam hari ini, luar biasa. Dan kami doakan semoga kegiatannya di Semarang yang mengikuti MTQ Nasional berjalan dengan baik dan juga lancar. Itulah tadi pendengar juga pemirsa, belajar Al-Quran kita mempelajari skema tajwid metode tasbih dengan dengung N, idzar, dan sekaligus dengan praktiknya. Ikuti terus siaran belajar Al-Quran setiap hari Kamis hanya di Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih, saya Risa Supratio beserta rekan Z pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sebuah desa terpencil, terdapat sebuah sekolah dasar yang hanya dapat dijangkau dengan menyeberangi sungai. Setiap hari, seorang guru muda bernama Pak Arman menempuh perjalanan yang tidak mudah demi mendidik anak-anak desa.
1: Tuhan, lindungi perjalanan saya. Semoga airnya tidak terlalu deras hari ini.
2: Pak Guru, tunggu saya.
1: Oh, Lina, kamu sudah berangkat?
2: Iya, Pak. Kalau terlambat, saya tidak bisa ikut pelajaran matematika.
1: Bagus, Lina. Semangat belajar harus lebih besar daripada rasa lelah, ya.

0: anak-anak, kita cukupkan dulu hari ini. Jangan lupa tugasnya di halaman 312. Selasa nanti kita presentasikan bersama ya.
1: Baik, Pak.
0: Hebat. Ingat ya, pendidikan adalah jembatan menuju masa depan.
1: Pak, kalau sungainya terus meluap, bagaimana kami bisa sekolah?
0: Itulah yang sedang kita perjuangkan bersama, Lina.

0: anak menunggu pelajaran, Pak.
1: Keselamatan lebih penting, Pak Guru.
2: Dengan kondisi hujan dan luapan sungai, sekolah terpaksa diliburkan.
3: Kita tidak bisa biarkan anak-anak kehilangan hak belajarnya hanya karena sungai ini.
0: Benar, Pak. Yang dibutuhkan itu adalah jembatan penyeberang.
3: Betul.
1: Tapi dana desa terbatas ya, Pak.
3: Kalau kita bersatu, pasti ada jalan. Saya yakin itu. Kita akan mengajukan bantuan, kemudian kita bergotong royong. Bagaimana? Setuju?
4: Setuju.
2: Warga desa bahu-membahu membangun jembatan sederhana. Semua ikut membantu sesuai kemampuan.
5: Pak Guru, saya juga mau membantu.
0: Tentu, Lina. Masa depan desa ini juga ada di tangan kalian.
2: Beberapa minggu kemudian, jembatan yang dinanti akhirnya berdiri.
3: Bapak Ibu, terima kasih keikhlasannya. Karena itu mulai hari ini, anak-anak tidak perlu lagi mempertaruhkan keselamatannya untuk pergi ke sekolah.
5: Hore, kami bisa sekolah setiap hari.
1: Ternyata kalau bersatu, pekerjaan berat menjadi ringan.
0: Anak-anak, ingatlah, pendidikan adalah kunci untuk membuka masa depan yang lebih baik, oke?
5: Kami akan belajar dengan sungguh-sungguh, Pak.
2: Dari sebuah desa kecil di ujung sungai, lahirlah harapan besar. Ketika pendidikan diperjuangkan bersama, tidak ada rintangan yang terlalu berat untuk dihadapi. Sebab setiap anak bangsa berhak memperoleh pendidikan yang layak. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian bersama, hambatan menuju

94.4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar itu tadi bersaja kami hadirkan drama radio pada malam hari ini dengan judul Jembatan Harapan, produksi dari RRI Attambua. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI.

0: Radio Tanpa Batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan

Imlek malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah. Hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI di Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

selaku founder Rumah Baca Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Ya, baru waktu dengar Anda kembali di edisi hari ini. Ada masih bersama kami

0: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pecinta program Ngobras, ngobrolan komunitas ya. Malam hari ini kembali hadir menyapa Anda di edisi akhir pekan ya. Bersama saya Arfan, pengudara untuk Indonesia, dan saat ini ditemani oleh teman-teman dari komunitas Bersahabat Itu Indah atau disingkatnya BII. Nah, malam ini kita akan berbagi inspirasi dari mereka-mereka nih. Karena kenapa saya bilang mereka? Karena rupanya mereka ini cukup banyak hadir ya di studio Pro 1 RRI Makassar menemani kita dan juga menyapa Anda. Kita mau tanya-tanya atau mungkin ngobrol santai malam hari ini ditemani teman-teman dari Bersahabat Itu Indah atau BII. Saya langsung menyapa ini petinggi-petingginya yang sudah hadir ya. Yang pertama ada founder dari Bersahabat Itu Indah, ada Pak Yusmar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Oke. Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, Pak Yusmar ini founder dari Bersahabat Itu Indah.
2: Iya, betul.
1: Founder atau pendiri ya?
2: Iya.
1: Oke. Saya ronde lagi ke Pak Ketua nih. Alhamdulillah hadir nih Pak Ketua. Pak Ketua ada Pak Fandi nih.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar ini Pak Fandi?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Sehat.
1: Terima kasih sudah hadir di Pro 1 RRI Makassar ini ya. Kemudian ada wakil ketuanya hadir juga nih, Pak Muhammad Irham. Assalamualaikum, selamat malam.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, sehat juga Pak Irham.
4: Alhamdulillah
1: sehat. Oke, lengkap ini ya. Founder, ketua, wakil ketua, kompak sekali. Biasanya ada satu halangan gitu. Baik, menarik. Saya mau tahu banyak dulu nih di awal bersama Pak Yusmar nih. Bersahabat Itu Indah sebagai founder ini, boleh cerita dulu nih Pak Yusmar. Sejak kapan ini Bersahabat Itu Indah atau BII ini berdiri?
2: Oh ya, terima kasih. Pada awalnya itu saya mengikuti di salah satu komunitas.
1: Oh, sebelumnya punya komunitas?
2: Iya. Sebagai anggota, sebagai member. Saya bersama teman-teman semenjak itu dia ajak saya untuk membuka suatu komunitas.
1: Sebelumnya komunitas apa? Hampir sama?
2: Iya, salah satu komunitas yang ada di Kota Makassar.
1: Oke, diajak untuk bikin lagi?
2: Iya. Terus awalnya itu saya sudah dapat BII. Tapi saya juga berpikir beberapa malam, saya berpikir apa sih
1: merenung
2: artinya BII itu. Pertama, satu malamnya itu BII, oh bersahabat. Terus dua harinya lagi, oh bagaimana kalau saya bentuk BII itu Bersahabat Itu Indah. Terbentuklah.
1: Artinya sebelumnya ini Pak Yusmar, banyaklah komunitas yang diikuti gitu ya.
2: Iya.
1: Terus tercetus pengen bikin satu.
2: Betul.
1: Itu di tahun berapa Pak Yusmar?
2: Di tahun 2022.
1: 2022.
2: Iya.
1: Berarti sekarang udah jalan 3 tahun.
2: 3 tahun, betul.
1: Oke, itu mendirikannya sama siapa? Pak Yusmar sendiri atau
2: beberapa salah satu pengurus termasuk Pak Irham sih.
1: Oh, langsung ada Pak Irhamnya itu ya. Oh, atau mungkin ini tim intinya?
2: Tim inti.
1: Oh, oke. Itu dimulai dari ide obrolan warung kopi kah atau
2: ketemunya apa? Di warung kopi.
1: Ketemunya di warung kopi. Oke. Nah, ini visi, pasti kan ada visi misi.
2: Iya.
1: Pengen bikin komunitas itu yang bergerak di bidang apa?
2: Di bidang sosial.
1: Sosial.
2: Iya.
1: Kenapa tergerak ke bidang sosial?
2: Dulu
1: bukannya orang biasa komunitas mau menyalurkan hobi gitu ya?
2: Iya, kebanyakan sih
1: mau,
2: tapi kami kalau, kan berinisiatif untuk bagaimana caranya kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan uluran tangan kita.
1: Gitu. Jadi ada wadah
2: iya
1: yang bisa bermanfaat dengan aksi-aksi sosialnya.
2: Betul.
1: Aksi sosial seperti apa itu Pak?
2: Contoh korban kebakaran, banjir, dan segala macam.
1: Lebih ke situ ya. Jadi senang untuk bantu sesama. Iya. Oke. Dari awal itu berapa yang jadi anggota? Atau mungkin awal terbentuknya bertiga aja dulu ini atau memang langsung
2: awalnya
1: ada?
2: Cuma 15 orang.
1: 15 orang.
2: Iya. Tepatnya di tanggal 17 Agustus.
1: Eh, berdirinya 17 Agustus?
2: Iya, betul.
1: Kenapa pilih momen itu?
2: Karena mungkin di situ lah momen yang lebih spesial buat kami.
1: Oh, langsung dirayain seluruh Indonesia ya?
2: Yeah. Insya Allah.
1: Berharap nanti langgeng lebih panjang. Ya. Wah, 17 Agustus. Berarti sebentar lagi nih.
2: Iya.
1: Udah ada persiapan tapi jangan dibocorkan dulu. Sudah. Ya. Kita nanti tanya-tanya lagi nih. Kita ke Pak Fandi. Pak Fandi, benarkah tadi yang dibilang Pak Yusmar nih?
3: Ya itu benar
1: dari
3: sekali.
1: Dari obrolan warung kopi, dari Anda-Anda semua ini para petingginya pengen berbuat sesuatu, makanya terbentuk ini.
3: Iya betul itu Pak, karena awalnya dari situ di warung kopi kita ketemu semua, sehingga kita bentuk ini komunitas bersahabat itu indah, dan kita merangkul semua anggota bagaimana kita bisa memperbanyak dalam satu komunitas itu.
1: Dan nah, Anda terpilih sebagai ketua, artinya sudah 3 tahun menjabat sebagai ketua.
3: Saya baru 1 tahun.
1: Oh, baru 1 tahun ini. Berarti sebelumnya sudah ada rolling ya?
3: Iya.
1: Anda yang pengurusan 2024.
3: 2024 dan 2022 itu Pak Yusmar.
1: Oh, masih Pak Yusmar.
3: Yusmar juga sama.
1: Oh, jadi tetap dia tiap tahun ada pergantian ketua. Ya, tergantung.
3: Tergantung lah kalau tergantung dari yang ketua itu ada kesibukan yang selalu dia punya terhalang lebih banyak. Betul. Di pekerjaan dibanding di komunitas. Itu ada kan
1: bisa langsung pendirian. Disomasi ya. Oke. Ini beragam anggotanya apa saja Pak? Latar belakang mungkin ada yang
3: semua masuk.
1: Semua masuk. Ya. Jadi beragam.
3: Iya.
1: Background
3: beragam itu Pak.
1: Memang seperti itu terbuka. Tapi bukan tetanggaan semua Pak ya?
3: Bukan Pak, berbeda-beda.
1: Berpencar-pencar semua. Daerah semua, tapi dalam Makassar.
3: Iya.
1: Sudah ada yang dari luar Makassar nggak?
3: Ada. Kita ada. Sudah masuk dalam satu gabungan di namanya Opsi. Dia daerah Maros.
1: Weh, jadi luar ya saya. Saya sudah itu Makassar Maros.
3: Iya, dengan Goa juga.
1: Goa. Iya. Wah, udah 3.
3: Jadi kita maksudnya berkolaborasi sama dia.
1: Ya. Oke. Apa saja ini yang dilakukan tadi kan Pak Yusmar bilangnya aksi-aksi sosial gitu. Mungkin di kepengurusannya Pak Wandi, programnya apa-apa saja nih dari Bersahabat Itu Indah selain mungkin kegiatan ngumpulnya atau ketemunya itu sekali sebulan kah atau
3: dua kali sebulan?
1: Dua kali sebulan.
3: Karena kita bentuk satu arisan per setengah bulannya, kedua satu bulannya itu kopdar untuk semua anggota.
1: Kopdar.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Artinya membahas kita program. Semua kumpul lah dalam satu komunitas itu. Apa yang kita mau bahas dan kedepannya bagaimana?
1: Kegiatan ya. Apa gitu?
3: Iya.
1: Tapi ada nggak itu kayak komunitas lain kan? Misalnya tahun ini pasti ada acara besar selain ulang tahunnya gitu ya? Mungkin di momen-momen misalnya kayak kemarin Ramadan ada ya. Acara besar, di Idul Kurban ada juga. Ada gitu nggak?
3: Ada sih, ada Pak. Karena kita dalam satu bulan puasa itu kita adakan berbagi takjil. Jadi kita bentuk mencari dana melalui kegiatan-kegiatan kita punya komunitas. Ya, misalnya kita ada bazar, disitulah hasil untungnya kita jalankan untuk berbagi takjil seperti itu.
1: Hampir tiap bulan ketemuan selain arisan rutin ya biasanya sih arisan untuk ini sih supaya mau datang tuh biasanya.
3: Yeah.
1: Kalau tidak ada arisannya malas. Oh hilang. Oh gitu Pak ya. Jadi ada gini. Kalau sekarang tadi kan bilangnya 15 orang nih pertama. Sekarang berapa
3: sudah,
1: nih jumlah?
3: Sudah pesan? Lebih 100 Pak.
1: Wow. Oke Pak Fandi, kita ke mau dengar juga suaranya nih Pak Irham ya. Wakil Ketua. Sejak kapan nih Pak? Wakil Ketua? Di periode berapa nih?
4: Iya, kalau saya sebagai Wakil Ketua itu baru terangkat.
1: Baru terangkat?
4: Di 2025, setelah pergeseran dari Ketua sebelumnya ke Pak Pandi.
1: Oh, Pak Pandi naik?
4: Iya.
1: Bapak yang naik ke Wakil?
4: Iya.
1: Tapi sebelumnya memang ikut di komunitas
4: ya,
1: ini?
4: Di
1: dari awal?
4: Dari sebenarnya dari awal sih dipercaya sebagai humas di dalam Tapi setelah Papan di menggantikan sebelumnya, dipercaya jadi wakil beliau.
1: Oke. Apa motivasinya, Pak, untuk bergabung di Bersahabat Itu Indah?
4: Saya tertarik dengan program kerjanya yang lebih ke masyarakat. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada masyarakat, yang memfokuskan program kerjanya itu di sosial kemasyarakatan. Seperti itu ya. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya.
1: Gitu ya.
4: Dan menyambung dari Pak Pandi tadi bahwa anggotanya kita itu bukan cuma dari Maros di Anggoa, bahkan ada dari Selayar, Bulukumba, seperti itu.
1: Mereka sempatkan datang?
4: Iya.
1: Waduh.
4: Kalau memang
1: ada waktu.
4: Iya, ada waktu, insya Allah mereka sempatkan.
1: Wah.
4: Di pertemuan awal bulan dan yang minggu ketiga.
1: Minggu ketiga.
4: Setiap bulannya.
1: Iya. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan ya, termasuk nanti di persiapan ya. Kemudian tadi motivasinya karena jiwa sosialnya semua ini pengen berbaginya luar biasa kepada masyarakat nih. Mungkin di mata Pak Irham yang membedakan komunitas Bersahabat Itu Indah dengan komunitas-komunitas lainnya itu apa nih, Pak?
4: Yang membedakan itu kita lebih lebih pendekatannya itu ke masyarakat. Seperti misalnya seperti yang dikatakan tadi membantu korban kebakaran misalnya.
1: Salah satunya.
4: Sekarang kita lagi kadang-kadang anjing sana ke panti asuhan seperti itu. Dan ada juga sekarang kita rancang untuk Jumat berkah dan bersih-bersih masjid seperti itu. Yang lebih menyentuh ke masyarakat lah.
1: Dan manfaatnya yang terasa bagi Pak Irham sendiri mungkin mewakili
4: manfaatnya itu sungguh luar biasa karena
1: selain banyak teman
4: ya. Itu tadi banyak rezeki juga. Contoh misalnya kita ke Maros.
1: Gitu ya, di sana ada teman.
4: Iya, di sana ada teman. Insya Allah kita tidak akan lapar di sana. Salah satunya mungkin seperti itu.
1: Banyak teman, banyak rezeki.
4: Iya, seperti ya. Itu mungkin. Nah, itu yang kita rasakan di ini.
1: Iya. Wah, luar biasa nih. Bersahabat Itu Indah. Padahal namanya itu menarik begitu. Bersahabat Itu Indah. Biasanya kan pengennya orang keren-keren itu namanya. Betul. Kenapa justru ke Indonesian sekali nih? Oke. Tapi base campnya di mana nih, Pak? Siapa nih bisa jelasin, Pak?
4: Di KVRR, Bantaeng.
1: Oh, jadi aktivitasnya banyak di situ ya?
4: Iya.
1: Oh, bukan di kompleksnya, tapi di Jalan Bantaeng.
4: Jalan Bantaeng-nya.
1: Berarti poros ya kelihatan.
2: Iya, pertigaan, ya? Betul.
4: Pertigaan ke Jalan Wijayakusuma.
1: Oh, yang ini dekat jembatan.
4: Iya, seperti ya, betul-betul di dekat jembatan.
1: Itu salah rumah atau tempat salah satu anggota atau
3: itu kafe, Pak.
1: Kafe umum
4: milik orang lain.
1: Saya pikir punyanya
4: bukan
1: BII gitu ya.
3: Tapi kita di sana ada kan tempat sekretnya di sini.
1: Sekretnya.
3: Iya.
1: Itu biasanya kalau orang ke sekret ngapain, Pak? Mau daftar anggota atau
3: ya itulah kalau kita punya acara.
4: Ya,
3: acara barisan kopdar dengan akhir bulannya itu kopdarnya.
1: Cukup di situ.
3: Cukup. Ya, alhamdulillah bisa di.
1: Biar mami berdiri begitu ada.
3: Karena dia tiga lantai, Pak. Jadi
1: bisa
3: terbuka lah.
4: Jadi kan untuk koordinasi lah.
1: Jadi kalau macet-macet di situ ada kegiatannya.
4: Iya, betul.
1: Sama di Tinda nih. Waduh. Luar biasa ini ya. Nah, saya masih punya banyak pertanyaan tapi kita tahan dulu, Bapak ya. Kita break sejenak, kita mau hadirkan dulu informasi yang berikut ini. Tapi jangan kemana-mana, masih kita akan lanjutkan kok. Masih akan kupas-kupas. Kita akan kembali setelah yang ini.
5: kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatakan.

Radiomercubuana.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RI Makassar, kita lanjutkan kebersamaan kita bersama di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Bersahabat Itu Indah, masih dengan Pak Yusmar, Pak Muhammad Irham, dan Pak Fandi nih, yang masih akan berbagi informasinya bersama kita semua di malam hari ini. Pak Yusmar, untuk menentukan selaku founder ya, untuk menentukan arah mungkin ya, selain misinya tadi kan pengen aksi-aksi sosial gitu ya. Nah, Pak Yusmar masih apa ya, sistemnya mungkin di dalam komunitas ini memberikan kebebasan ekspresi kepada seluruh anggota, yeah. Itu seperti apa Pak Yusmar? Atau memang harus sesuai dengan keputusan rapat, atau ada ide-ide yang baru itu harus dirapatkan bersama, atau Pak Yusmar nanti yang tunjuk deh?
1: Kalau itu kita biasanya adakan forum dulu. Dan langsung mengambil keputusan yang sesingkat mungkin.
0: Ini dihitung-hitung ya?
1: Iya.
0: Mungkin ini apa dampaknya, sejauh mana kegiatan ini, iya, gitu betul. Ya? Tetap ditelaah ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau ada yang ngambek-ngambek kan biasanya ada anggota begitu. Iya. Oh, enggak diterima. Halo, kok ideku sama Pak Yusmar gimana itu Pak?
1: Itu kan kita biasanya di dalam forum itu kita adakan rapat, apa sih, apakah diterima usulnya atau gimana, bukan kita mengambil keputusan sendiri.
0: Ya kan biasanya, saya kan founder nih, saya Pak Ketua pasti setuju gitu ya, tapi tetap kembali ya, harus kembali. Di floor. Kalau Pak ini setuju, semuanya setuju, boleh gitu ya. Oke deh. Nah soal ini Pak, komunitas kan sudah lama 3 tahun, itu kan dengan pemerintah kota misalnya, sudah ada perizinan kegiatan sebagainya.
1: Kami sudah bekerja sama dengan dinas sosial.
0: Dinas sosial.
1: Iya.
0: Jadi setiap apa tuh kalau kegiatannya dinas sosial juga Anda bisa turut berpartisipasi atau

0: barulah kita mengadakan yang namanya kita mengadakan list untuk bantuan.
1: Oh gitu. Iya. Langsung di sounding dulu nih ya.
0: Iya.
1: Ini ada kejadian, kita harus berpartisipasi. Gimana gitu ya listnya, iya, langsung ditebar gitu. Iya. Oke, itu langsung.
0: Langsung Pak.
1: Langsung rame itu ya.
0: Iya.
1: Semuanya spontan-spontan semua Pak.
0: Iya langsung.
1: Waduh luar biasa itu dengan satu apalagi kan sekarang gampang tuh Pak ya. Di list WA saja gitu. Ada ini isi cepat langsung naik ya. Oke deh. Tapi dengan surat persuratan mungkin ya sebagai komunitas yang mungkin legal gitu ya karena kan bersentuhan sama pengelolaan dana dan sebagainya. Iya. Itu diurus enggak nih Pak?
0: Iya. Contoh
1: persuratannya misalnya persuratan bersama
0: kan ada ranahnya masing-masing. Sekretaris ada ranahnya masing-masing. Mereka yang membuat satu surat ataupun list dan segala macam.
1: Oke. Kalau di bidang ini untuk selain sosial mungkin untuk pengembangan misalnya UMKM para anggota ada juga nggak ya Pak?
0: Ada kayaknya.
1: Pelatihan-pelatihan yang bermanfaat mungkin untuk siapa tahu ada yang bisnis-bisnis makanan atau apa gitu saling support nggak aja?
2: Untuk sementara mungkin kedepannya kayak itu yang
1: kedepannya itu.
2: Iya karena kita kan dari beragam beragam macam
1: profesi
2: seperti ada yang usaha makanan, ada usaha-usaha barang campuran seperti itu, ada juga kerajinan tangan. Dan sementara kita rancang itu untuk kedepannya. Nanti setelah milad baru kita
1: supaya memberdayakan anggota juga sama-sama ini. Dan nama besarnya bersahabat itu Indah kan bisa merangkul lagi yang lainnya. Oke, nah kalau Pak Fandi ini kolaborasi dengan komunitas-komunitas lain tadi sempat secara off air kita ngomong ya, itu terlibat juga nggak Pak? Atau mungkin Pak Fandi misalnya ada kegiatan komunitas lain saling bantu gitu?
3: Iya kita terlibat juga.
1: Terbuka aja. Iya. Yang penting tidak konflik kepentingan ya?
3: Ya tidak ada itu.
1: Tidak ada itu ya.
3: Karena kan dalam komunitas itu kita kan saling mempererat silaturahminya. Dari satu sisi dia pun punya kegiatan, akan kita saling membalas lah untuk.
1: Oh gitu. Jadi nanya dulu nih apa yang saya bisa bantu gitu.
3: Iya begitu.
1: Oh gitu. Atau saya di mananya nih saya bisa support begitu ya.
3: Maksudnya begitu. Dalam satu kegiatan kan dia mengirim undangan, kita adakan kegiatan begini, itu dari komunitas kita adakan forum dulu ini kegiatan di sebelah dia punya kegiatan apa yang harus kita berikan sama dia. Maka saling membantulah namanya hubungan silaturahmi. Karena kan setiap komunitas itu saling membantu.
1: Kan biasanya ada komunitas yang merasa ya saya fokus ke komunitasku saja deh, enggak perlu yang lain. Padahal kan makin bagus ini kalau makin besar saling support. Apa yang jadi kekurangannya kita jadi support sama yang lain bisa jadi
3: motivasi
1: lebih besar sama, begitu hasilnya.
3: Ya makanya kita ambil itu bersahabat itu Indah kan enak semua didengarnya. Jadi rasanya nyaman lah untuk di komunitas yang lain bahwa kita ini
1: berarti saling peduli. Di perjanjian anggotanya ini nomor satu itu harus bersahabat begitu ya.
3: Iya.
1: Tidak ada boleh baku bombek gitu ya. Ya karena kan kalau garis besar udah bersahabat ya. Apapun itu kembali ke poin satu. Bersahabat. Iya. Jadi tidak ada yang mulai gini ya. Atau mungkin selaku ketua deh Pak Fandi ini. Paling apa ya kegiatan yang paling berkesan begitu selama menjabat sebagai ketua. Ataupun mungkin sebelum ketua deh. Kegiatan yang paling masih sangat membekas di hati begitu ya bersama komunitas ini kapan dan di mana itu Pak? Yang paling berkesan deh maksudnya.
3: Yang berkesannya itu karena kita ini dalam satu komunitas bersahabat itu Indah kita serumpung semua artinya di sisi lain semua itu anggota yang datang kita seperti saudara lah. Jadi disitulah kesannya yang terindah untuk kita semua bahwa kita ini berkomunitas saling berbagi di dalam satu persahabatan itu. Itulah kesan-kesannya saya Pak.

0: Jadi setiap bukan hanya dari kegiatannya ya.
1: Iya.
0: Kayak memang kesehariannya selama berkomunitas ini. Iya. Perbedaan-perbedaan itu nggak ada, gitu.
1: Nggak ada.
0: Nggak ada ya. Oke. Okay. Kalau dari Pak Irham sendiri waktu ketua nih, paling berkesan Pak kegiatannya selama bersama dengan bersahabat itu Indah?
2: Yang paling berkesan itu kemarin waktu kita salurkan bantuan kebakaran di Jalan Urip Sumoharjo Lorong 1.
0: Mm-hmm. Kenapa itu?
2: Nggak tahu kenapa waktu sampai di sana kita dikerumuni oleh warga yang terdampak. Mm-hmm. Dan memeluk kita semua. Mm-hmm. Dan menangis terharu. Mm-hmm. Sehingga kita juga ikut terharu. Mm. Dan bertanya apa ini, dari mana? Mm. Di situ saya jelaskan bahwa ini ada sedikit rezeki dari komunitas kami, bersahabat itu Indah. Mm. Dipeluk kami semua.
0: Itu ada ini ya?
2: Ya,
0: ada
2: itu yang
0: kepuasan tersendiri.
2: Kepuasan tersendiri. Ya? Mm. Yang kita bawa tidak seberapa, mm-hmm. tapi ya buat mereka sangat berarti. Mm. Itu yang membuat terharu dan berkesan.
0: Ya, jadi itu yang memicu juga nih Pak Era mau bikin lagi dan lagi ya. Ya mudah-mudahan tambah besar ya Pak
2: Lanjut. Amin.
0: Ya, atau mungkin dari semua ini bisa di backup sama Titi. Oke. Okay. Gaung besarnya selain di ini nanti penghujung kepengurusannya Pak Ketua masih panjang berarti.
2: Masih panjang.
1: Iya.
0: Oh, oke, okay. Berarti masih banyak lah kegiatan-kegiatan besar yang bisa dibuat begitu ya untuk bersahabat itu Indah. Nah, kalau Pak Wakil tadi bilang paling berkesan. Terus kekompakannya nih untuk selain pertemuan 2 kali sebulan ya. Itu kan merawat ya. Kebersamaannya untuk kerajin bersama dengan ide-idenya sekali sebulan dua kali gitu ya istilahnya. Program-program kemudian tadi dengan dinas, kemudian dengan masyarakat langsung, dengan ini ada nggak yang cita-citanya nih Pak, dari baik mungkin dari Pak Wakil, Pak Founder, kemudian Pak Ketua ini yang pengen sekali dibuat begitu, selain aksi sosial atau apa, ada mungkin acara besar sekali yang diimpikan ini oleh kepengurusan ini?
2: Iya, pas tentunya ada.
0: Apa itu yang boleh dibocorin?
2: Kita rencanakan, tapi sampai saat ini belum terrealisasi. Hmm. Tapi itu sudah kita rencang seperti tadi yang di bagian UMKM itu tadi.
0: Pengen bikin badan usaha atau ya, bersama?
2: Ya bersama, semacam pelatihan-pelatihan itu.
0: Oh.
2: Ya itu yang sementara.
0: Ah, kenapa? Masih terkendala di mana Pak?
2: Mungkin dana lah seperti itu.
0: Oh dana?
2: Oh, okay. Saat ini.
0: Bukannya mengajukan aja sama Pak Wahyu Pak? Bagian pencairan gitu. Oh gitu, oh jadi pengennya seperti itu ya?
2: Iya.
0: Oke, okay. Nah untuk bergabung sendiri di komunitas ini apa syaratnya ini Pak Yusmar nih?
3: Kalau syarat nggak ada.
0: Nggak ada syarat?
3: Iya.
0: Itu?
3: Tua maupun muda, mari kita sama-sama merangkul.
0: Gitu?
3: Iya.
0: Nggak ada interview begitu?
3: Tidak ada.
0: Menghadap sama Pak Wahyu dulu?
3: Tidak ada. Langsung.
0: Kurang di interview dulu apa maunya?
3: Coba kan ada salah satu peraturan yang kami sepakati.
0: Apa itu?
3: Salah satu apabila memposting hal-hal yang berbau pornografi itu kami langsung cut.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Pernah terjadi nggak?
3: Alhamdulillah belum pernah.
0: Belum pernah. Oh oke. Okay. Pokoknya kalau ada yang melanggar itu langsung cut.
3: Iya.
0: Betul. Tidak ada aplikasi.
3: Tidak ada aplikasi.
0: Hati-hati Pak Wahyu. Suka posting-posting dia ya. Nyanyi gitu ya. Oke deh. Nah, artinya siapa saja boleh gabung.
3: Iya.
0: Itu kapan saja dan
3: kapan saja?
0: Kapan saja? Oh, biasanya kan ada yang mau per 3 bulan
3: malam,
0: buka.
3: Mau tinggal malam, mau besok pagi
0: gitu. Oh, jadi kalau misalnya saya datang Pak saya mau gabung, ini apa syaratnya? Boleh datang aja. Oh gitu. Enggak ada mahar-maharan.
3: Enggak ada.
0: Nomor telepon.
1: Kan tadi kamu masuk di grup, jadi kita admin di situ, Pak.
2: Okay. Selama jadi, bekerja sama dengan kita.
0: Selama ini ya. Mentaatilah aturan-aturan itu tadi. Oh, oke deh. Jadi satu mimpinya komunitas ini pengen berdampak kepada anggota juga nih di sisi ekonomi dengan membuat program-program pemberdayaan para anggotanya gitu kan. Kan biasanya juga itu anggota ada berharap seperti itu, Pak ya.
3: Ya.
0: Selain kegiatan fokus misalnya tadi aksi sosial itu kan momen-momennya ada saat terjadi baru goyang lagi nih ya, selain mungkin tiap bulan. Nah, tentunya kan ini long lasting, misalnya saling-saling membantu. Oh, usahanya ini Pak bisa dikembangkan, kita sama-sama bikin bagaimana pelatihan, misalnya saling support gitu ya. Saya misalnya ini agar bisa semakin luas juga, nanti dia apa yang ilmu yang dia dapat diajarin lagi nih ke yang lainnya. Pak Yusmar juga bisa berkembang, dampaknya juga pasti kan ke komunitasnya sendiri gitu ya. Income-nya tidak lama, tidak jadi. Ini pakai iuran enggak ini anggota ya, Pak?
3: Pakai.
0: Iya. Itu iuran wajib.
3: Wajib.
0: Ditentukan.
3: Ya maksimal 10.000
0: sebulan.
2: Minimal 10.000.
0: Kalau Pak Wayu 10 juta ya.
1: Tapi kita dibikin modal.
0: 10.000 itu untuk setiap pertemuan
1: setiap per orang, Pak. Yang setiap ada di komunitas itu misalnya kita wajib memberikan listnya itu untuk
0: kas
1: komunitas itu, dan juga pun itu ada pun yang masalah yang sakit kita akan santuni.
0: Iya, dikelola ya.
1: Tidak sia-sialah itu dana kas kita kumpulkan untuk semua teman itu yang kena musibah itu akan kita
0: dikelola dengan
1: keluarkan ke sana ya. Untuk mensantuni. Itu pun kita berikan sama dia. Karena saat ini sudah kita banyak berikan yang sakit ataupun bagaimana, kita sudah pernah serahkan semua itu.
0: Wah, ya luar biasa.
1: Nah, itulah artinya dana list untuk kita semua juga. Bukan berarti ketuanya yang harus mengambil itu kan untuk dana kas
0: komunitas begini kita. Kan biasanya non profit, tidak keuntungan, sama-sama pengen membantu.
1: Iya.
0: Apa yang kita punya ya sisihkan lah, gitu ya. Beramal juga ini sambil begitu.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Buat masyarakat yang pengen gabung atau mungkin kepo mau tahu banyak lagi komunitas Bersahabat Itu Indah, punya media sosial nggak nih, Pak?
2: Untuk sementara belum.
0: Belum. Nah, hanya nomor telepon, nomor WA.
2: Iya.
0: Nah, siapa nih yang bisa dihubungi atau nomornya bisa di share nggak nomornya?
2: Bisa.
0: Silakan disebutin dulu berapa.
2: 0899.
0: Hah?
2: 1309 1309 773.
0: Ya. Jadi siapapun yang mau tanya-tanya nih.
2: Iya, boleh.
0: Jangan minta pinjaman di situ, Pak ya. Tanya-tanya soal Bersahabat Itu Indah gitu ya. Atau mungkin tertarik misalnya pengen bantu juga ya.
2: Iya, betul.
0: Misalnya ada tahu ada bencana atau ada peristiwa kebakaran misalnya, ada yang perlu dibantu. Menyalurkannya langsung ke atas nama siapa nih, Pak?
2: Muhammad Irham.
0: Oh, langsung nih Pak Irham, ya. Pak Wakil ya. Oke. Jadi ini nomor komunitasnya 0899-1309-773 atas nama Pak Irham ya. Itu langsung bisa mau tanya-tanya mau jadi anggota atau mungkin mensupport mereka dalam kegiatannya. Oke. Dan mungkin tidak terasa ini udah hampir 45 menit kita ngobrol ya. Saya ke Pak Yusmar dulu deh. Pak Yusmar, apa pesannya kepada masyarakat wilayah Makassar mungkin atau luar Makassar untuk mau bergabung, berkolaborasi dengan Bersahabat Itu Indah, atau mungkin kepada seluruh anggota untuk sama-sama mensupport mereka tetap berdaya nih di komunitasnya, Pak Yusmar?
3: Oh ya. Saya selaku founder atau pembina komunitas Bersahabat Itu Indah terbuka, siapapun yang ingin masuk di ataupun bergabung di komunitas Bersahabat Itu Indah kami buka.
0: Yeah. Ditunggu selalu ya.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, kalau Pak Irham dulu deh, yeah. Pak Wakil nih. Apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh pendengar dan pemirsa untuk mau bergabung atau mungkin bisa berbagi ya bersama komunitasnya Pak Irham nih.
2: Iya, buat seluruh pendengar dimanapun berada, bila ingin berbagi atau bersahabat dengan kami, maka kami terbuka untuk umum, siapapun itu. Sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak persamaan, tetapi mereka yang mempunyai pengertian tentang suatu perbedaan.
0: Benar gitu, pengertian tentang suatu perbedaan. Wah, luar biasa ini ya. Kita ke Pak Ketua. Oke, Pak Fandi, selaku ketua nih, apa pesan dan kesan yang diberikan kepada pendengar dan pemirsa kita malam hari ini?
1: Iya, terima kasih. Untuk yang ingin bergabung saja di komunitas BI atau Bersahabat Itu Indah, saya sebagai Pandi Ketua Bersahabat Itu Indah akan selalu terbuka untuk siapa saja yang mau mendaftar di komunitas Bersahabat Itu Indah. Tidak ada yang dipilih-pilih. Yang jelasnya tujuannya mau baik, dan kita juga beri support dengan yang terbaik juga. Seperti itu saya kesan-kesan sama Bersahabat Itu Indah.
0: Sahabat Itu Indah. Apa sih motonya Bersahabat Itu Indah?
1: Motonya kan karena indahnya itu kita.
0: Ada yel-yelnya mungkin?
1: Ada.
0: Apa itu?
2: Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu salah satu
0: moto itu
2: tadi, bahwa sahabat sejati itu bukanlah yang mempunyai banyak kesempatan, tetapi mereka yang
0: itu sudah moto ya.
2: Iya.
0: Luar biasa nih ya. Baik, luar biasa. Dan kemana kalau tidak sempat telepon mungkin

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees.
4: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya

0: mendengar lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar, dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di 0821-3333-9440. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami mendaringkan telepon pada malam hari ini. Setelah ada lagu Sisa Rasa dari Mahalini ya, kakak saya.

0: Iya, ya 11-12 lah ya. Masih ada lagu-lagu lain nih yang siap untuk Anda request. Ada Menemukanmu dari Seventeen, kemudian Tak Pernah Setengah Hati dari Tompi, kemudian Kaulah Segalanya Titi DJ featuring Ruth Sahanaya, Cinta Tak Mungkin Berhenti Angga. Cinta tak mungkin berhenti. Asik. Ketika Cinta Bertasbih, Telepon Aku Sandy Canister, Sesaat Kau Hadir Once, Mimpi dari Isyana Saraswati, dan Mesin Waktu dari Budi Doremi. Kita sapa dulu ada Pak Ahmad Yani nih. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, lagi apa kini Pak Yani?
1: Dari Yani Tasmun di Sopeng. Iya, lagi duduk-duduk.
0: Lagi duduk-duduk, belum pi ini mau beristirahat ini.
1: Belum pi.
0: Oh, belum pi, tahu anak. Masih terlalu sore ya.
1: Enggak juga.
0: Iya, request lagu ki dulu, mungkin lagunya siapa ini?
1: Lagunya Ruth Sahanaya.
0: Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Lagunya mau buat siapa?
1: Ya, buat Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Dimas, Bunda Dewi, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Asar, Ayah Sari, ada Ama sama Aulia, Bobby, Pak Arjuna, Pak Radi, ada Rosliana Yasir, yang ingin rawang, Maimunda Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Ina Kristalara, ada Nurini Nurintang, ada Bunda Sophie, ada Nurli Marus, ada Uki, ada Putri Puan Datu, Asri Diwotu, ada Aldi Hidayah, ada Rustam Prahara, ada Andi Samsuding, Andi Tara, di Bone, dan semua-semuanya nih, Mbak Arsina.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada siapa lagi nih yang hendak bergabung? Kita terima terlebih dahulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Risna.
0: Iya, Ruang Rindu.
2: Memori Lewat Lagu.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Sehat-sehat jeki.
2: Aman dan sentosa.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Lagi apa ki ini?
2: Ya, lagi baring-baring satu.
0: Baring-baring saja, sedang bersantai. Jam berapa ki memang biasa tidur kalau malam?
2: Biasanya sudah siaran.
0: Oh, habis siaran baru tidur ki. Baru besok pagi-pagi langsung ki putar lagi.
2: Subuh-subuh.
0: Mau ki request lagu apa ini Pak Abdullah Sewang?
2: Yang tadi
0: ada Menemukanmu dari Seventeen, Tak Pernah Setengah Hati Tompi, Kaulah Segalanya Titi DJ, Cinta Tak Mungkin Berhenti Tangga.
2: Seventeen saja.
0: Seventeen, Menemukanmu. Oke. Okay. Salam-salam ki dulu.
2: Buat Pak Gapur, Pak Lupu, Sarjuna, Opadin, Anissa Hasim, Manuar, Bunda Atu, Bunda Ica, Bunda Sofi, Tantri, Hendro Yusuf, Polman, Asri Diwotu, Junedi, Tika di Sabang, Apa di Silaya, Denompo, Ismail, Yuda, Abjaban, Pak Radin, Esida, Pak Fajar, Bang Sudi, Bang Siamahibar, Diwan Bae, Ibu Dewi, di Bukunya, Nurintan, di Takalar, Bustahan, di Marus. Semua-semua, suara saya sebaru tahu ya. Sumi di Lumo. Iya, Mbak Risna sehat selalu lanjut.
0: Amin, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi nih telepon, ada Kak Hesti di Parepare. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Darisna, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar baik. Kok agak serak-serak gitu suaranya, lagi sakit kah?
3: Enggak, lagi makan.
0: Oh, sambil makan.
3: Iya.
0: Lagi makan berat atau lagi
3: kue?
0: Oh, kue. Kue apa itu? Bagi-bagi dong.
3: Kue dari anu terbuat dari pisang goreng.
0: Oh. Kue terbuat dari pisang goreng. Jadi kue apa pisang goreng ini?
3: Pisang goreng.
0: Sebelum tidur nyemilnya pisang goreng dulu.
3: Iya. Sambilnya ini bikin susu.
0: Bikin susu. Wow.
3: Iya.
0: Enak sekali perpaduan yang pas pokoknya ya. Halo.
3: Ini iya. Lagunya apa dari sini?
0: Ini lagunya ada menemukanmu dari Seventeen, tak pernah setengah hati Tompi, kalau segalanya Titi DJ, cinta tak mungkin berhenti tangga, ketika cinta bertasbih Meli, telepon aku.
3: Cinta lah kau berhenti, lagu ketiga kak.
0: Cinta tak mungkin berhenti, dari tangga.
3: Iya.
0: Oke deh, salam-salam kita dulu.
3: Lagunya buat Ahmad Yani Tasnun, Bara Nurmina, ada Abdul Asyewan, ada Kak Gafur, ada Arga di Sindai, ada Kalaya Sari di Polnas, ada Tika di Saban, ada Uki di Daya, ada Dimas, semuanya nih. Derisna.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya Makassar cuacanya Derisna?
0: Cuaca Makassar masih tetap panas ya. Belum ada tanda-tanda juga akan hujan ini kebetulan.
3: Kalau di Pare kencang angin, banyak rumahnya senyoran terbang.
0: Wah, berarti sudah mulai ini ya, peralihan berarti ya. Sudah akan masuk musim penghujan kalau begitu, banyak angin. Hati-hati ya, Kak Esti ya. Iya, terima kasih.
3: Buat dedernya, semoga saya selalu bareng keluarga.
0: Amin.
3: Tadi lagi kalau pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan hadirkan terlebih dahulu lagu-lagu yang telah direquest pada malam hari ini. Ada dari Seventeen, Menemukanmu, dan juga Kalau Segalanya Titi DJ. Berikut dengan Cinta Tak Mungkin Berhenti dari Tangga.

0: Okay, 3, 2, 1.
1: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
0: Bentar.
1: Kenapa?
0: Kok tiba-tiba jadi bule?
1: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
0: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
1: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
0: Keren boleh, tapi gak harus ninggalin bahasa Indonesia juga kali.
1: Ya, kalau pakai bahasa Indonesia, takut dibilang lebay, takut dibilang alay.
0: Loh, bilang halo teman-teman, apa kabar? Emangnya lebay?
1: Enggak sih.
0: Lagian, yang nonton kontenmu itu orang Indonesia juga. Masa mereka harus pakai subtitle buat ngerti kamu?
1: Iya juga ya.
0: Nah, coba ulang, kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Laksamana Muda TNI Andi Abdul Aziz, Komandan Kodairal 6, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Melalui tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, saya berharap di usia yang ke-81 ini RRI terus menggemakan semangat kebangsaan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengawal kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia hingga ke pelosok Nusantara. Semoga RRI semakin jaya, profesional, inovatif, dan senantiasa menjadi inspirasi dalam mengabdi kepada negeri. Sekali di udara, tetap di udara. Jale Seva, Jaya Mahe. Ewa Ho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Halo, halo, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Resna.
0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori
0: Iya.
1: Memori lewat
0: Memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Lagi apa kini?
1: Lagi duduk-duduk sambil dengaran minum apa kata? Oh, minum Milo, makan roti sambil dengar suaranya Mbak.
0: Oh, sebelum tidur minum Milo dulu biar apa? Biar nyenyak tidurnya.
1: Betul, enak betul tidur kalau sudah minum Milo.
0: Karena hangat, hangat di perut, enak juga, gak lapar, kenyang kalau tidur ya.
1: Enak tidurnya.
0: Request lagu Ki dulu, mau lagunya siapa ini?
1: Lagu apa lagi?
0: Ada Tak Pernah Setengah Hati dari Tompi.
1: Ya, Tak Pernah Setengah Hati.
0: Nyanyikan Ki Bede.
1: Ya.
0: Nyanyikan Ki Bede.
1: Itu aku tahu Ki. Ku tahu aja kalau ada lagunya ku ikuti.
0: Oh,
1: tapi saya belum hafal.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Salam-salam Ki dulu.
1: Pokoknya mulai penelpon pertama sampai terakhir. Ada Bobby, Maya di mana tuh Maya? Ada Rosdiana Yasir. Abdullah Sewang, semuanya tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Buat yang lagi siaran, selamat beraktivitas, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Bahagia selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Panjang umur.
0: Amin.
1: Enteng jodoh.
0: Amin.
1: Dan
0: sukses terus. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima dulu telepon yang berikut ini. Ada siapa gerangan di seberang sana? Bisa dicoba kembali 0821-333-9440. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Selamat malam Kak Uki.
2: Malam juga Dek Risna Supratio.
0: Apa kabar ini?
2: Alhamdulillah kurang fit.
0: Oh, kurang fit. Kenapa? Batuk atau apa ini?
2: Batuk, radang tenggorokan.
0: Oh, lagi radang tenggorokan. Sudah minum obat tapi ya?
2: Sudah, tadi ke dokter.
0: Oke, segera membaik.
2: Amin.
0: Amin. Request lagu Ki dulu, mungkin lagunya siapa ini?
2: Ikutan di lagunya Tompi.
0: Ikutan di lagunya Tompi, Tak Pernah Setengah Hati. Salam-salamnya mau buat siapa?
2: Ya, yang baru lewat ada Bu Sumi, ada Kak Yentas mau bareng Kak Nurmina di Sopeng, ada Hesti, ada Pak Dula Sewang, ada Bunda Sofi, ada Inak Kristalara,
0: iya,
2: ada Kak Riko, Samsya Maisar,

0: Iya.
1: Iya.
0: Ija, siapa lagi ya? Dan buat semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Buat adik Rizna, sehat ki selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima terlebih dahulu telepon dari telepon studio kami ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, rindu ruang babagi rindu memori lewat lagu Puan Datu di Pinrang.
1: Puan Datu di Pinrang, yeah. Bagaimana kabar Tapuang Datu?
2: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan Rizna Supratio juga baik, amin.
1: Amin, ya Rabbal Alamin,
2: yeah. Sudah terpilih jadi penyiar terbaik, alhamdulillah.
1: Terfavorit. Semuanya terbaik.
2: Oh iya.
1: Harus dikasih disclaimer ini ya. Wanda tuh kemarin hari radio sempat hadir Kika atau belum berkesempatan hadir?
2: Belum kesempatan hadir.
1: Oh iya.
2: Mudah-mudahan lewat tuleng tahun depan, mudah-mudahan ada umur panjang bisa ketemu dengan Mbak Rizna.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Iya.
2: Teman-teman yang lain juga, iya.
1: Betul. Request lagu Ki dulu Puan Datu. Makin lagunya siapa ini?
2: Itu yang dipesan tadi sama Uki.
1: Tak pernah setengah hati dari Tompi.
2: Iya.
1: Memang Tompi. Harus sepenuh hati orang, enggak boleh setengah-setengah.
2: Iya. Oh iya, bagus kalau sepenuh hati dia. Mudah-mudahan gak ada lagunya sepenuh hati.
1: Iya.
2: Atau diganti saja dudul.
1: Salam-salam ke dulu Puan Datu.
2: Iya, tadi Uki ya. Mudah-mudahan cepat sembuh Uki. Ada Hendro, ada Pak Duda Desewa, Bumi, Pak Gapur, ada tadi Uli Ape, ada Asri Diwudu, ada Bahar Caming, ada Papa Panji Tampatika Wariko, Sinta DMU, ada Diani Sampah Hakim, ada Tiga di Sabang, Pak Lupus, Yudi Mari-Mari, Yuda juga, Yanitas bersama Nurmin Nur, Arpa di Selayar, Dimas, Yuda, Ama di Kalimantan, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinang. Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah,
2: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Puang Datu. Kita sapa kembali nih. Ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Halo, assalamualaikum. Mbak Tantri di Pare-Pare.
3: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Luar biasa, bersemangat sekali.
3: Iya, harus semangat.
1: Harus semangat.
3: Seperti penyiarnya.
1: Oh, juga. Benar.
3: Iya.
1: Benar.
3: Tidak semangat ya? Mana fansnya mau semangat?
1: Apa ini? Saya menghantarkan fans-fans Pro 1 tidur dalam kondisi semangat. Ya. Benar.
3: Iya, betul.
1: Nah, harus ceria.
3: Tidak semangat ya tertidur.
1: Tertidur. Atau oh ini kali ya
3: paruh suaraku.
1: Yeah,
3: saya tetap tembus karena saya dengar semangatnya.
1: Oh begitu. Terima kasih, terima kasih. Lagi apa Ki ini?
3: Ini lagi kena flu, ini lagi paruh suara.
1: Ih lagi parau juga Di. Iya.
3: Iya. Soalnya angin kencang, mana panas.
1: Betul.
3: Iya,
1: memang angin kencang.
3: Jalanan.
1: Iya. Harus pakai masker emang ya.
3: Iya, betul. Harus pakai masker, pakai kacamata soalnya debu-debu.
1: Iya, debu-debu berterbangan bikin virus muncul gitu kan.
3: Iya, soalnya kalau kena itu debu-debu biasa itu ada yang gatal-gatal itu.
1: Emang gitu.
3: Kalau terbang-terbang itu gatal.
1: Iya. Oke.
3: Iya.
1: Mbak Tantri request lagu Ki dulu.
3: Mau lagunya. Ketika cinta bertasbih, nadiku berdenyut merdu.
1: Asik Melly Guslow kah ini? Melly Guslow from Pare-Pare kah?
3: Iya, habis tadi penyiarnya juga menyanyi.
1: Oh iya benar.
3: Kita juga harus menyanyi.
1: Soalnya lagunya tadi yang di awal lagunya kakak saya Mahalini, iya. Jadi saya nyanyi iya. Dulu. Iya, oke. Okay.
3: betul.
1: Salam-salam. Iya, Moki, salam-salam ke siapa?
3: Iya, salam-salam. Tadi ada Hefti, terus ada Bu Andi Anissa, ada Pak Abdullah Sewang, ada Sidan di Polman, sama Bobby, sama siapa itu Pak Hendro. Oh, ternyata dekat-dekat dari rumahnya semua itu. Iya, biasa dia bilang, Tantri biasa saya ke rumahnya Sidan, biasa ke rumahnya Bobby, bilang, oh ternyata berdekatan rumah semua ya.
1: Oh alah, iya.
3: Terus ada siapa lagi tadi? Ada Uci di Daya, ada Sri Sinta, ada Bunda Sopi, ada pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, tidak ada dikecualikan.
1: Iya ya, semuanya pokoknya.
3: Silakan dilanjut, Dek Risna.
1: Terima kasih. Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan hadirkan terlebih dahulu ya lagu yang telah Anda request pada malam hari ini. Tadi Tak Pernah Setengah Hati dari Tompi, dan juga Ketika Cinta Bertasbih dari Melly Goeslaw.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, lengkap sudah perjumpaan kita di Ruang Rindu pada malam hari ini. Terima kasih banyak pendengar bagi Anda yang telah bergabung. Tentunya Ruang Rindu akan selalu menemani Anda setiap harinya mulai pukul 22 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 RRI Makassar. Serisna Supratio pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Seorang pemilik toko suatu hari memasang pengumuman di pintu tokonya. Dijual anak-anak kucing. Pengumuman itu dibuat berwarna-warni untuk menarik perhatian anak-anak kecil. Dan memang, seorang anak berdiri membaca pengumuman itu dan ia bertanya pada pemilik toko. Pak, bolehkah saya melihat anak-anak kucing itu? Pemilik toko itu mengangguk dan ia membuka kandang anak kucing itu yang berada di loteng. Ada 3 ekor anak kucing kecil yang lucu, berbulu cantik, berlari-lari menuruni tangga. Dan di belakang anak-anak kucing itu, ada lagi seekor anak kucing yang berjalan terpincang-pincang. Anak itu bertanya, Pak, kenapa anak kucing itu? Pemilik toko itu menjelaskan bahwa anak kucing itu cacat sejak lahir pada tulang pinggulnya. Kalau begitu, saya akan membeli anak kucing yang itu, kata anak itu. Pemilik toko itu tertegun.
2: Kalau memang itu yang kamu mau, saya akan memberikannya dengan gratis.
1: Tapi anak kecil itu menggelengkan kepalanya. Tidak, Pak. Walaupun cacat, anak kucing itu tetap mempunyai harga seperti anak-anak kucing yang lain. Saya akan membelinya berapapun harganya. Pemilik toko itu masih belum yakin.
2: Ya, tapi kamu pasti tidak akan menyukai anak kucing itu. Dia tidak bisa berlari-lari dan bermain seperti yang lainnya.
1: Dan anak kecil itu menjawab, iya, Pak. Tetapi dia perlu seseorang yang dapat mengerti dan memahaminya. Anak itu menggulung celananya. Dan ternyata salah satu kakinya cacat dan dia memakai kaki palsu. Saya Edi Siswanto.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan? Dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surgamu, dalam setiap doa aku memohon layakkanlah aku sebagai hambamu, ya Rabb.

pada siapa lagi aku berharap. Ingatlah kematian, karena kematian tidak pernah melupakan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula perjumpaan kita di malam hari ini. Kita bertemu esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Bone, hadir kembali di udara melalui pemancar FM 91 MHz. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia jadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalam.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali hadir dalam Mutiara Pagi Islami Berjaringan untuk edisi hari ini Jumat tanggal 18 September 2026 dan tentunya Mutiara Pagi Islami kali ini merupakan program kerjasama dari Palu bersama Kementerian Agama Kota Palu. Dan pagi ini pendengar, saya Maria Imakulata bersama dengan Juan Jordan sebagai teman operator akan menemani Anda sampai nanti pada pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya dengan berbagai pembahasan yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan sekaligus menjadi pengingat bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah pendengar, beberapa waktu terakhir kita merasakan kondisi cuaca yang cukup panas dan musim kemarau yang membuat sejumlah aktivitas masyarakat ikut terdampak, dan persediaan air perlu dijaga, lingkungan membutuhkan perhatian, dan kita pun perlu lebih bijak dalam menggunakan sumber daya yang ada. Namun sebagai umat Islam, bagaimana sebenarnya kita memandang datangnya musim kemarau? Apakah kemarau ini hanya persoalan perubahan cuaca, atau ada pula pelajaran dan sikap yang semestinya kita tumbuhkan sebagai seorang Muslim? Nah, untuk membahasnya telah hadir di studio bersama kami saat ini, beliau adalah Ustadz Fikri Bajaber LC MHI. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, luar biasa hari ini kita berjumpa kembali Ustaz, yeah. Ya. Dan kali ini dalam siaran berjaringan kita, dan sekali lagi bahwa program ini disiarkan melalui RRI Makassar, RRI Palu, Kendari, Mamuju, Toli-Toli, Ampana, SP Bone, dan juga Bau-Bau. Nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar ya melalui line telepon di 0811-456-03908 atau bisa langsung melalui kanal YouTube RRI Palu, bisa memberikan pertanyaan di sana, nanti akan kami bacakan. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz kita, Ustadz Fikri Bajaber LCMHI. Silakan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lahun ni'mah walahul fadlu walahul thana'ul hasan. Salawatullahil barwir rahim wal malaikatil mukarrabin ala sayyidina Muhammad Tohal Amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma inna na'udu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, terutama Allah masih memberikan kita nikmat iman, karena iman ini merupakan syarat diterimanya amal soleh, yaitu maknanya ketika seseorang melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan yang dia lakukan, supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang paling pertama, yaitu yang melakukan ini adalah seorang mukmin, yang melakukan ini adalah seorang muslim. Maka ini merupakan syarat yang paling utama agar seseorang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anil Karim, "Innad dina 'indallahil Islam." Agama yang hanya diridai oleh Allah hanyalah agama Islam. Dan Islam merupakan agama seluruh para nabi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat yang luar biasa ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai seorang muslim. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita tentang syariat, yang mengajarkan kepada kita bagaimana jalan keluar dalam keadaan sulit. Salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seseorang dalam keadaan musim kemarau, yaitu dianjurkannya bagi kaum muslimin untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat di mana seseorang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kaum muslimin hujan yang berkah. Jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala sesuatu terjadi dengan takdir Allah. Musim kemarau Allah yang mentakdirkan, seperti juga Allah yang mentakdirkan musim hujan. Kebaikan dan keburukan segala sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya dari tidak ada kemudian menjadi ada. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa khalaqa kulla syai'. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu, yaitu menjadikan segala sesuatu dari tidak ada kemudian menjadi ada. Maka kemarau dan hujan, siang dan malam, semua terjadi dengan kehendak dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga menjadikan di muka bumi ini sebab dan akibat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab dan akibat. Allah menciptakan rasa sakit, dan Allah menciptakan bagi rasa sakit tersebut obat. Seperti juga Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan misalnya kemarau, dan Allah juga menciptakan bagi dia hujan. Dan Allah juga bisa menjadikan sebab suatu musibah itu karena perbuatan manusia itu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَتَهُ أَلْقَاهَا. Ya, dalam ayat Al-Quran Allah ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّ لَمْ يَكُ bi'annallaha lam yaku mugayyiran ni'matan an'amaha ala qawmihin hatta yugayyiru ma bi'anfusihim wa annallaha sami'un alim. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 53. Jadi terkadang musibah yang menimpa suatu kaum, musibah yang menimpa sesuatu kaum, suatu masyarakat, suatu komunitas, suatu daerah, bisa disebabkan karena apa yang ada pada diri kaum itu sendiri. Walaupun itu terjadi dengan takdir Allah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi sesuatu itu sebab dan akibat. Dan sebab serta akibat ini Allah yang menciptakannya. Nah, Allah menjadikan salah satu sebab musibah di satu kaum itu keadaan mereka itu sendiri. Ya, bisa jadi karena perbuatan maksiat yang merajalela di kaum tersebut, atau bisa jadi karena mereka sudah tidak saling menasihati di antara mereka. Nah, ini bisa menjadi sebab-sebab musibah turun kepada satu kaum. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruh aw syaqallahu an ya'ummahum bil adzab." Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya masyarakat, sesungguhnya manusia idza ra'au munkaran, kalau mereka melihat perbuatan mungkar terjadi di antara mereka, perbuatan maksiat terjadi di antara mereka, falam yugayyiruh, dan mereka tidak merubahnya, mereka tidak menasihati, padahal mereka tahu itu adalah sebuah perbuatan mungkar, dan mereka punya kemampuan untuk menasihati, mereka punya kemampuan untuk merubah kemungkaran tersebut. Apa kata Nabi? Aushakallahu an ya'ummahum bil azab, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan azab bagi mereka bersifat umum. Maknanya semua akan menimpa, semua akan tertimpa daripada adab tersebut. Orang baik ataupun orang yang zahirnya baik ataupun orang yang tidak baik, ya, orang yang ibadah ataupun yang tidak ibadah, semuanya akan tertimpa musibah tersebut manakala tidak ada yang namanya saling menasihati, tidak ada yang namanya pencegahan terhadap kemungkaran. Nah, ini menjadi introspeksi bagi diri kita, ya. Oleh karena itu, sepatutnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita ini dengan berbagai macam musibah, Allah menguji kita dengan berbagai macam bala, itu harusnya kita kembali ke diri kita masing-masing, ya, apa yang sudah kita lakukan, ya, baik itu bersifat masyarakat umum atau bersifat pribadi. Bisa jadi ujian itu terjadi pada pribadi seseorang, ya, musibah datang. Intinya apa? Bahwa ketika Allah juga menurunkan musibah kepada seseorang atau kepada satu kaum dan mereka sabar atas itu, ini menjadi sebuah kebaikan buat mereka, ya, menjadi sebuah kebaikan buat mereka. Jadi dalam ayat Al-Quran yang lain, Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama'a alaikum midrara. Nah, dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, ya, maka Allah akan memberikan bagi kalian air atau hujan. Nah, jadi istighfar ini penting untuk diamalkan, ya. Istighfar ini, Allah menjadikan istighfar ini jalan keluar bagi setiap kesulitan. Oleh karena itu para ulama di zaman dulu, para ulama hatta sekarang, kalau kita datang kepada mereka, kita meminta nasihat untuk sebuah bacaan wirid, bagaimana Allah memberikan jalan keluar terhadap kesulitan ada datang, misalnya dengan misalnya dia pengen punya anak, iya, atau pengen ini, banyak, ya, hajat-hajat. Para ulama biasanya menasihati orang tersebut dengan mengatakan, akthiru minal istighfar, perbanyaklah kalimat istighfar. Ini kalimat istighfar ini Allah akan jadikan likulli hammin kharaja, ya, haraja. Ya, Allah akan menjadikan, ya, bagi setiap kesulitan itu ada jalan keluarnya. Nah, ini penting. Nah, kalau misalnya itu berkenaan dengan kemarau, juga syariat menganjurkan seseorang untuk mengajarkan atau melaksanakan sholat yang namanya sholat istisqa. Ya, itu alhamdulillah di daerah kita di Kota Palu itu sudah dilaksanakan di beberapa tempat, bahkan pemerintah sendiri, pemerintah Kota Palu secara resmi telah melaksanakan sholat istisqa, dan alhamdulillah kita ini ya sudah beberapa kali sudah hujan, ya, alhamdulillah, ya,
1: semalam juga hujan,
2: ya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara walaupun sudah hujan, kita berbicara tentang bagaimana seseorang itu ketika menghadapi musibah sikapnya, ya itu sabar, dan maknanya tidak jatuh kepada maksiat. Jangan semakin kita diuji, semakin kita diuji oleh Allah, semakin juga merajalela perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tidak sepatutnya kita lakukan. Jadi untuk membedakan sebuah musibah itu, sebuah musibah itu bala, atau sesuatu yang merupakan tanda murka Allah bagi seseorang, ataukah ujian bagi dia supaya Allah naikkan derajatnya, itu bagaimana? Kita bisa lihat dari sikap orang menghadapinya. Mm-hmm. Nah, kalau dia menghadapinya ketika Allah kasih musibah ini, dia hadapi dengan sabar, maknanya dia tidak jatuh ke maksiat disebabkan musibah, dia jaga betul walaupun Allah uji, dia tetap menjaga diri, ya, tetap apa namanya, tidak jatuh kepada dosa disebabkan musibah, maka ini musibah ini bermanfaat buat dia. Musibah ini menjadikan derajatnya naik bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru sebaliknya, kalau ada orang yang ketika Allah uji dengan musibah, dengan berbagai macam musibah, tapi ternyata musibah tersebut membuat dia lebih jauh daripada agama, buat dia lebih berbuat maksiat, maka ini musibah ini menjadi bala bagi orang tersebut. Nah, ini sepatutnya kita menyikapi bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita seperti itu. Ibu Maria. Ya.
1: Ustaz, kita juga membuka line telepon ya untuk pagi ini. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 08 11 456 03 908. Dalam program kita di Mutiara Pagi Islami, banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Fikri, dan terkait juga dengan amalan ataupun ibadah yang dilakukan. Dan sebenarnya kalau berbicara tentang amalan dan kemudian ibadah nih Ustadz Fikri, apa saja yang paling dianjurkan saat menghadapi musim kemarau panjang? Tadi Ustadz Fikri juga sudah menjelaskan terkait dengan sholat istiqal ini, dan memang ini sudah dilakukan baik itu di pemerintah kita sendiri dan kemudian lembaga-lembaga, sekolah-sekolah ini sudah melaksanakan. Seperti apa nih Ustadz Fikri terkait dengan amalan atau ibadah?
2: Nah, jadi untuk pelaksanaan sholat istiqal itu diatur dalam fikih, ya, di dalam syariat, yaitu dia hampir mirip dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dengan diawali dengan sholat dua rakaat, dibuka dengan 7 kali takbir di rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua, kemudian di setelah itu khutbah. Cuman bedanya kalau di khutbahnya itu biasanya kita baca takbir, iya, kalau di takbiratul di id, ya. Tapi ini diganti dengan istighfar. Ya, jadi 7 kali istighfar, ya, 9 kali istighfar di khutbah pertama, kemudian 5 kali istighfar di 7 kali istighfar di khutbah yang kedua. Nah, seperti itu. Dan dianjurkan sebelum melaksanakan sholat ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ya. Misalnya masyarakat dianjurkan oleh penguasa atau pemimpin di daerah tersebut untuk berpuasa, ya, selama 3 hari.
1: 3 hari, oke.
2: Ya, sebelum itu. Kemudian disuruh juga ketika pergi ke tempat ibadah tersebut dianjurkan dilakukan di lapangan terbuka. Kemudian setelah itu dianjurkan juga pergi masyarakat membawa orang tua mereka, anak-anak mereka untuk sholat dan menggunakan pakaian yang sederhana. Nah, kemudian setelah itu bahkan dianjurkan membawa hewan ternak yang mereka miliki. Nah, seperti itu. Ini semua demi kesempurnaan sholat tersebut. Demi kesempurnaan sholat tersebut. Jadi kalaupun tidak dilaksanakan, ya, tetap sah. Cuman kita bicara tentang bagaimana supaya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, maka kita lakukan dengan sempurna ibadah tersebut. Nah, seperti itu, ya. Kemudian semua ini dilakukan sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita betul-betul serius dalam permintaan kita, dalam permohonan kita kepada Allah supaya diturunkannya hujan yang berkah tersebut.
1: Baik, ya, dan memang kita merasakan, Ustadz, ya, di tahun ini begitu panjang musim kemarau, termasuk juga di halaman RRI Palu, rumput yang tadinya hijau ini semuanya menguning ini.
2: Ya. Ini rata, ya.
1: Iya, betul.
2: Semua, hampir di semua daerah, kita mendengar keluhan-keluhan di beberapa kabupaten yang mereka punya kebun itu kebanyakan kekeringan.
1: Betul.
2: Iya, mati dan lain-lain karena kurangnya air.
1: Iya, dan itu berimbas juga kepada pertanian.
2: Ustaz. Pertanian.
1: Akhirnya beberapa bahan pangan meninggal.
2: Naik. Ya, kita lihat di pasaran sekarang, ya beberapa bahan pangan itu naik harganya karena memang musim kemarau.
1: Baik. Bagaimana kemudian umat Muslim menyikapi ini, Ustaz?
2: Ya, kita sebagai kaum Muslimin, pertama kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Allah Maha berkuasa memberikan musibah, dan Allah juga Maha berkuasa untuk memberikan jalan keluar terhadap musibah itu. Ya, maka semuanya sebagai seorang hamba yang penuh keyakinan bahwa Allah menciptakan sesuatu, kita kembali kepada agama, kita kembali kepada amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama untuk meminta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut tidak lepas dari agama. Hal tersebut tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin secara ilmiah para pengamat mengatakan ini karena begini. Tapi kita tetap sebagai kaum muslimin ini kita meyakini ini semua tidak terlepas dari kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
1: Baik. Baik, kami kembali persilakan untuk Anda di 0811-4560-3908 untuk pagi ini pendengar dalam program kita di Mutiara Pagi Berjaringan. Kita coba sudah tersambung dengan penelpon kita untuk pagi ini. Silakan. Baik. Oke, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, baik. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana Bapak?
3: Waalaikumsalam, Tuhan yang berkat. Laudi Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Oh, Pak Laudi Muhammad di Kota Bau-Bau. Baik, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini Pak Laudi Muhammad?
3: Kenapa zaman sekarang banyak orang mikir begitu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Tuhan yang berkat.
1: Banyak, Bapak banyak orang apa bisa disimak?
3: Orang pikir, orang pikir.
4: Berpikir.
3: Ya, itu saja. Terima kasih banyak.
1: Banyak orang Pak Laude, halo. Bisa di
3: halo.
1: Ya, bisa diulang pertanyaannya?
4: Banyak orang apa, Pak?
3: Nah, kita pada zaman sekarang banyak orang kikir apa?
1: Kikir. Oke.
3: Banyak itu mungkin dari kekuasaan atau dari kepemilikan. Sekarang ini banyak orang kikir.
1: Oke.
2: Ya, siap.
1: Baik, Pak Muhammad Laude, terima kasih banyak nih dari.
2: Ya, siap.
1: Baik. Baik, dari Kota Bau-Bau nih Ustaz ya. Nah,
2: jadi bagaimana ini pertanyaan singkat ya. Tapi memang ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan di akhir zaman kaum muslimin itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti buih di lautan. Banyak. Ya, bukan sedikit. Banyak. Cuman tidak berkualitas. Ya, jadi Nabi mengatakan tentang sifat sebagian kaum muslimin di akhir zaman seperti itu.
1: Iya.
2: Kata sahabat waktu itu, ya Rasul, di dalam hadis Nabi mengatakan bahwa antum ya fi akhir zaman, kalian di akhir zaman seperti hidangan makanan yang orang saling berebut untuk memperebutkan makanan tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit pada waktu itu ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak, jumlah kalian banyak. Terus, tapi kata Nabi, antum seperti apa? Kalian pada zaman itu seperti buih lautan. Artinya banyak tapi tidak mempunyai kualitas. Kemudian Nabi jelaskan apa sebabnya. Apa sebabnya sifat orang muslim di zaman akhir zaman seperti itu? Kata Nabi, dua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kata Nabi, cinta dunia dan takut mati. Ini kikir didasari dari mana sehingga timbul yang namanya kikir ini? Apa? Hubbud dunya, cinta dunia. Jadi orang terlalu cinta sama dunianya sehingga dia takut, ya, takut untuk mengeluarkan apa yang dia punya saking cintanya. Dan dia takut untuk mati, untuk meninggalkan harta yang dia miliki. Dan itu Rasulullah sudah jelaskan. Seperti itu. Jadi dua hal ini yang menjadikan kaum muslimin tidak berkualitas. Hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Jadi orang yang semakin dia cinta dunia, dunia yang dia pentingkan, ya, akhirnya apa, urusan agama dia tidak terlalu peduli karena dia punya hal yang dia kejar, seperti itu.

0: kita bagaimana mengikuti tren yang ada,
1: yeah.
0: Ya, bagaimana kehidupannya itu lebih layak, mm-hmm. Ya, tingkat ke ekonominya lebih tinggi, itu yang dipikirkan. Tapi dia tidak pikirkan apa sudah amal saleh yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya siapkan untuk kubur saya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup ini, waktu ini berjalan dan kesempatan Anda untuk berbuat baik semakin sedikit. Nah, dan ini sudah dicetukkan oleh Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu waktu beliau ini tidur di tikar yang terbuat daripada pelepah kurma. Maka waktu itu waktu itu Sayyidina Umar masuk kepada Nabi. Nabi ketika itu terbangun dan Sayyidina Umar melihat di pipi beliau dan badan beliau ada bekas daripada tikar tersebut. Karena tikar itu kasar, ya. Jadi membekas di wajahnya Nabi. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, Ahlul Furs," yaitu pada waktu itu ya Raja Persia itu yang kafir, mereka tidur di atas sutra dan kemewahan. Wa anta afdalu khalq, dan engkau ya Allah, ya Rasulullah, makhluk Allah yang paling mulia, tidur di atas tikar yang sederhana. Maksudnya apa kata Nabi? Mali walid dunya wa ma dunya wa mali, apa hubungan saya dengan dunia ini dan apa hubungan dunia ini dengan saya? Inna ma ana karakibin istadhalla tahta syajar thumma roha fatarakah fatarakaha, kata Nabi, saya ini seperti rakibin, orang yang melakukan perjalanan, ya, kemudian mendapati pohon, fastadhalla, kemudian dia berteduh di bawah pohon itu. Setelah dia merasa sudah pulih, tarakahu, dia tinggalkan pohon tersebut. Begitu dunia ini bagi kita. Nah, ini harus disadari. Dengan begitu dia sudah faham, dia tahu bagaimana tujuan dia Allah ciptakan, maka tidak terlalu tergantung hatinya, terpaut hatinya dengan harta, sehingga mudah bagi dia untuk mengeluarkan harta itu untuk demi kebaikan dia di akhirat. Karena orang sebenarnya ketika dia bersedekah, ya, misalnya dia punya uang 100 ribu, ya, taruhlah yang dia sedekahkan 10 ribu, 90 ribu dia pakai makan misalnya. Sesungguhnya uang dari 100 ribu itu yang dia simpan cuma 10 ribu, 90 ribu itu dia habiskan untuk dirinya yang sebentar lagi dia akan masuk ke toilet dan dia akan keluarkan itu. 10 ribu itu yang dia simpan, yang dia sedekahkan, itulah yang dia tabung. Untuk apa? Untuk kehidupan di akhirat. Seperti itu.
1: Baik, Pak Laude, demikian apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz terkait dengan pertanyaan tadi, terkait dengan kikir itu tadi, ya, Ustaz. Baik, Ustaz, waktunya sangat singkat ya pagi ini. Nah, terkait dengan musim kemarau ini kaitannya juga dengan tadi pertanyaan dari Pak Laude begitu. Apakah ini juga merupakan peringatan?
0: Ya, dari peringatan Allah, kita Allah. Ya, termasuk peringatan ya. Dalam hadis Nabi mengatakan ya ma'syaral muhajirin khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Jadi kata Nabi, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara di mana jika telah menimpa kalian maka tidak lagi kebaikan bagi kalian, dan aku berlindung kepada Allah agar kalian tidak menemui zaman itu. Di antara 5 hal itu kata Nabi, dan tidaklah menahan zakat mal, ya, sedekah. Mereka tidak menahan zakat mal, tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan yang wajib, ya, kecuali Allah tahan juga hujan dari langit untuk mereka. Jadi salah satu sebab ya Allah tahan hujan ini, salah satu sebab apa? Karena orang tidak berzakat. Tidak berzakat. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kemudian, jika seandainya bukan karena binatang yang hidup di muka bumi, maka Allah tidak akan turunkan hujan. Kalau bukan karena itu, di dalam sholat istisqa kita disuruh sunnahkan bahwa binatang, karena sebab binatang ini mungkin Allah jadikan hujan turun. Karena sebab anak-anak kecil yang tidak berdosa, Allah jadikan sebab hujan turun. Nah, seperti itu.
1: Baik, Ustadz, yang terakhir mungkin sebagai

0: closing untuk pencerahan kepada kita semua. Mohon maaf ini banyak penelpon sebenarnya, ya, tapi kita gak bisa terima ya. Insya Allah nanti bisa jumpa lagi dengan Ustadz di lain waktu. Dan ya, sebelumnya Ustadz sebagai closing ini untuk pencerahan sekali lagi silakan.
1: Ya, untuk penutup ya, bahwa kita perbanyak istighfar ya di dalam kehidupan kita. Hendaklah melakukan muhasabah di dalam diri kita. Kita sadari betul untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia, sehingga waktu kita kita manfaatkan kebaikan demi akhirat ya. Karena itu yang sepatutnya kita lakukan di dunia. Kata Nabi dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata Nabi, orang cerdas itu orang yang berhasil menaklukkan hawa nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kira-kira dari saya.
0: Iya, baik. Terima kasih untuk Ustaz, dan tentunya banyak hal ya yang kita dapatkan perbincangan bersama Ustaz Fikri Bajibar LCMHI tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi musim kemarau ya, di antaranya menjaga air sebagai nikmat Allah, tidak berlebihan dalam penggunaannya, serta senantiasa peduli terhadap sesama dan kemudian lingkungan. Sekali lagi terima kasih Ustaz Fikri Bajibar LCMHI untuk kehadiran yang pagi ini. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu Ustaz. Yes, baik, baik, sekali lagi semoga apa yang disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua pendengar untuk senantiasa bersyukur, menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Maria Immaculata mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dalam program Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi berjaringan Koril 4 Saripati Maju yang turut disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan tadi dialog interaktif Mutiara Pagi Berjaringan yang hadir dari RRI Palu melengkapi kebersamaan kita hari ini. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Karena sudah ada rangkaian-rangkaian kejadian yang mengakibatkan masyarakat korban, maka sebaiknya ditutup.
2: Ya, persiapan untuk Piala Gubernur memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perhimpunan.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan warta berita dibacakan oleh Arti Alfiar. Sari berita, Komisi D DPRD Makassar desak evaluasi Rumah Sakit Paramount menyusul ditemukan banyaknya kekurangan di rumah sakit tersebut. Bone Beramal FC memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Komisi D DPRD Makassar desak evaluasi Rumah Sakit Paramount menyusul ditemukan banyaknya kekurangan di rumah sakit tersebut. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
4: Komisi D DPRD Kota Makassar Komisi D DPRD Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat bersama pihak Rumah Sakit Paramount di Gedung Sayap DPRD Makassar kemarin. Rapat ini merupakan tindak lanjut atas kasus kematian seorang bayi berusia 3 hari yang merupakan cucu anggota DPR RI, Taupan Pawe. Hadir langsung dalam sidang tersebut, Taupan Pawe menyampaikan apresiasinya sekaligus keprihatinan mendalam. Ia menegaskan kematian cucunya bukan sekedar soal takdir, melainkan ada urutan peristiwa yang dapat ditelusuri secara faktual. Taupan berpendapat Rumah Sakit Paramount sebaiknya ditutup secara permanen, namun ia tetap menyerahkan keputusan kepada legislatif. Taupan Pawe mengakui dirinya hadir di RDP tersebut bukan sekedar pejabat, melainkan sebagai kakek yang kehilangan cucu pertamanya dan ia tidak ingin lagi adanya korban lain akibat kelalaian dari pihak rumah sakit.
1: Saya sih berpendapat, saya tegas tadi, karena sudah ada rangkaian-rangkaian kejadian yang mengakibatkan masyarakat korban, maka sebaiknya ditutup secara permanen. Ditutup, tapi saya kembalikan kepala Komisi D lah, biarlah beliau yang berdiskusi. Saya tidak mau intervensi. Saya hadir di sini tidak ada terkut sebagai anggota dewan. Saya hadir di sini sebagai kakek dari sarang cucu saya yang saya cintai, cucu pertama.
4: Usai RDP, Ketua Komisi D DPRD Makassar Arya Sari Ilham menyatakan pihaknya sudah meninjau lokasi dan meminta Dinas Kesehatan membentuk tim investigasi guna melakukan audit eksternal secara transparan. Berdasarkan hasil pemantauan, Arya mengungkapkan kapasitas tenaga medis belum memadai, peralatan tidak layak, bayi ditimbang di atas komputer, dan lift berjalan lambat. Untuk itu, Komisi D akan segera menyusun rekomendasi yang adil dan tepat sasaran untuk diteruskan ke Dinas Kesehatan hingga ke Wali Kota Makassar guna ditindaklanjuti.
5: Memang terkait Paramount ini, 2 hari setelah kejadian kan kami dari Komisi D itu sidang untuk mengunjungi Rumah Sakit Paramount, kemudian kami meminta kepada Dinas Kesehatan untuk membuat tim investigasi untuk melakukan audit eksternal agar supaya kita bisa melihat bahwa kejadian ini seperti apa secara terang benderang. Tadi sudah disampaikan langsung oleh Ibu Kadis Kesehatan bahwa memang di Rumah Sakit Paramount ini banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang tentunya jika ini berkelanjutan akan memungkinkan menjadi ada korban-korban selanjutnya.
4: Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Makassar lainnya, Dr. Fahrizal Ar-Rahman Husain, mengaku kaget dengan temuan tersebut. Ia menanyakan perihal rumah sakit itu yang masih bisa beroperasi padahal belum memenuhi standar layanan maupun kelengkapan izin sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan.
6: Kami juga kaget kenapa rumah sakit ini masih bisa beroperasi dengan segala kekurangan yang tadi diungkapkan oleh Dinas Kesehatan. Karena kan semestinya rumah sakit ini bisa dibuka setelah perizinan semua lengkap sesuai dengan standar yang telah ditentukan di peraturan Kementerian Kesehatan. Tetapi kenapa rumah sakit ini bisa berdiri sudah berapa lama dengan berbagai kekurangan tadi yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan.
4: Fahrizal menambahkan tujuan dari RDP ini agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban pelayanan tidak layak.
3: Komunitas pejuang Kafling meminta agar sengketa tanah Kafling Darul Istiqamah dituntaskan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Komunitas Pejuang Kavling meminta pimpinan pesantren Daurik Sekamah Kabupaten Mas menuntaskan persoalan tanah yang diklaim telah dibeli warga sejak 1988. Perwakilan Komunitas Pejuang Kavling Amal Asam menyebut sekitar 200 kavling pernah ditawarkan kepada warga dan simpatisan pesantren. Persoalan kembali mencuat pada 2012 saat muncul proses sertifikasi tanah dan rencana pembangunan perumahan di kawasan pesantren. Menurut Asam, pertemuan warga dengan M. Arif Marzuki pada 30 November 2012 menghasilkan kesepakatan pemberian sertifikat atau akta dua beli bagi pemilik kavling. Menurutnya masih ada pemilik kavling atau ahli waris yang belum mendapatkan penyelesaian. Mereka meminta kesempatan tersebut ditindaklanjuti dan hak warga diselesaikan.
8: Strep PDT strep P 2006. Ya. Seperti itu ya. Tapi maksudnya di sini kenapa dipersoalkan? Sebenarnya kita tidak menghalangi proses wakaf. Terserah kalau dianggap diwakafkan itu lebih bagus dan sebagainya, kita tidak persoalkan. Intinya adalah kasih keluar ki dulu yang belum selesai. Yang kavlingnya belum selesai, itu Ji. Kasih keluar dulu yang kavlingnya belum selesai. Sesudah itu terserah. Mau diapain, mau diwakafkan, mau dijual, mau diapa, terserah. Mau dibangun di perumahan, mau di ini. Yang penting tanah-tanah kami yang sudah ini keluarkan dulu.
7: Hal senada juga disampaikan Asbinor dan dia juga meminta agar permasalahan ini segera dituntaskan.
9: Di antara peserta kavling dari perumahan sipil Angkatan Udara, peserta dari Telo, yang mewakili teman-teman dari Orhan Yusuf itu diantar langsung ke lokasi, ditunjukkan tanahnya itu, ini lokasimu, ini lokasimu, ini fakta sejarah dan harus menjadi bukti bahwa ini bukan tanah wakaf, ini tanah dibeli. Maka ya, tidak benar kalau dikatakan ini semua tanah.
7: Komunitas Pejuang Kavling juga menegaskan keterangan yang disampaikan saat konferensi pers dengan insan pers ini merupakan versi mereka terkait polemik tanah di pesantren Darul Istiqamah Maros. Sementara status kepemilikan dan keabsahan dokumen masih memerlukan verifikasi pihak terkait. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sindikat penggelapan mobil Goa diduga libatkan oknum DPRD dan polisi. Laporan Emi Bafadal.
10: Kasus penangkapan AY 34 tahun seorang wanita di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan atas dugaan penggelapan mobil-mobil rental hingga menimbulkan kerugian sekitar 3 miliar masih terus dikembangkan. Penangkapan AY, wanita yang diduga menjadi bos sindikat penggelapan mobil mewah di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, mengungkap sejumlah fakta baru. Sindikat yang diduga telah beroperasi selama bertahun-tahun itu disebut melibatkan oknum anggota DPRD Kabupaten Bantaeng hingga oknum polisi aktif. Puluhan korban yang mobilnya diduga digelapkan AY hingga kini terus berdatangan di Polresta Goa untuk mempertanyakan keberadaan kendaraan mereka yang belum diketahui. Ibda Aditya Pamungkas, Kanit Respidum Polresta Goa, mengatakan pelaku diduga menyewa 19 mobil mewah dari tempat usaha tersebut, kemudian menggadaikannya kepada pihak lain. Dikatakan untuk meyakinkan pihak yang menerima gadai, AY diduga membuat STNK dan BPKB palsu. Setiap mobil disebut digadaikan dengan nilai sekitar 200 juta hingga 300 juta.
11: Wah, itu seperti mobil Innova Zenith, Fortuner, Pajero, dan sebagainya. Yang di mana totalnya itu ada 19 unit yang dilaporkan oleh masyarakat. Kami menemukan adanya modus dengan pembuatan BPKB dan STNK palsu yang diserahkan kepada penadah-penadah yang diberikan oleh terlapor ini dengan dibimbingi bahwasannya ini mobil adalah miliknya.
10: Ibda Aditya menambahkan hasil gadai mobil tersebut diduga digunakan AY untuk berfoya-foya. Akibat kejadian ini, pemilik usaha rental mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 4 miliar. Hingga saat ini, polisi masih mencari keberadaan 19 mobil yang diduga telah digadaikan. Sementara itu, AY dan pria yang bersamanya masih menjalani pemeriksaan di Unit Tindak Pidana Umum Satreskrim Polresta Goa. Ditambahkan, polisi juga menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut, termasuk sindikat yang diduga membantu pembuatan STNK dan BPKP palsu. Keterlibatan pria yang diduga kekasih AY juga masih didalami. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Kemarau panjang, legislator DPRD Makassar Rai Suryadi dorong Pemkot siapkan sumber air alternatif.
4: Anggota DPRD Kota Makassar Rai Suryadi Arsad meminta pemerintah Kota Makassar segera mengantisipasi ancaman kekeringan dan keterbatasan air bersih menyusul potensi musim kemarau panjang. Rai meminta pemerintah melakukan pemetaan jumlah penduduk di setiap wilayah, kemudian membandingkannya dengan ketersediaan air baku dan kapasitas produk air baku dan kapasitas produksi air saat ini. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk memastikan kebutuhan air masyarakat dapat terpenuhi, terutama di kawasan yang rawan mengalami kekeringan. Dikatakan, yang perlu diantisipasi bagaimana menghitung jumlah populasi di setiap wilayah, kemudian berapa air baku yang dimiliki. Ia mendorong pemerintah menyiapkan sumber air alternatif, salah satunya dengan memperbanyak pembangunan sumur dalam di titik-titik rawan kekeringan. Rai menilai program tersebut dapat melibatkan Dinas PU, PDAM, BPBD, hingga pihak swasta melalui program CSR.
12: Implementasi jaringan irigasi di daerah irigasi Bili, ya, di pemerintah Kota Makassar ini adalah bagaimana kemudian menghitung jumlah populasi di setiap wilayah kita, terus kemudian berapa suplai air yang kita miliki, berapa air baku yang kita miliki, yang kemudian bisa tidak, ya, dengan jumlah air baku yang didapatkan oleh pemerintah kota dari hitungan-hitungan yang ada, itu bisa tidak mengcover jumlah populasi masyarakat kita. Kalau tidak, mari kita berpikir bersama-sama untuk mencari jalan keluar alternatif yang lain, terutama dalam hal menghadapi musim-musim kering seperti ini. Misalnya saja, harusnya persoalan air bersih ini sudah menjadi.
4: Di sisi lain, Rai juga menyoroti pertumbuhan klaster perumahan baru di Makassar yang ikut menambah jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih. Karena itu, ia meminta PDAM melakukan evaluasi berkala terhadap keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas air yang tersedia. Rai menegaskan, pemerintah jangan menunggu masyarakat kesulitan air. Antisipasi dan koordinasi lintas OPD dinilai perlu dilakukan sejak dini untuk menghadapi kemarau yang berkepanjangan. Demikian, Hairudin Ibrahim melaporkan.
3: Atasi kekeringan jangka panjang, Dinas PU Makassar akan bangun 65 lokasi spam hingga 2027. Laporan Edwin Masud.
13: Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pekerjaan Umum terus memperkuat sistem penyediaan air minum atau spam sebagai solusi jangka panjang menghadapi persoalan kekeringan dan keterbatasan akses air bersih. Kepala Dinas PU Kota Makassar, Suhelsi Subir, mengatakan persoalan kekeringan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya curah hujan, tetapi juga menyangkut ketersediaan sumber air dan sistem distribusi yang mampu menjangkau seluruh masyarakat. Menurutnya, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan penanganan darurat melalui distribusi air menggunakan mobil tangki, tetapi perlu membangun infrastruktur penyediaan air yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara berkelanjutan. Suhelsi menjelaskan pembangunan spam diprioritaskan pada wilayah yang belum terlayani jaringan distribusi PDAM secara optimal, terutama kawasan utara dan timur Kota Makassar, wilayah pinggiran, serta sejumlah kawasan kepulauan. Untuk periode 2025 hingga 2027, Dinas PU Makassar menyiapkan kegiatan spam di total 65 lokasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40 lokasi merupakan pembangunan spam baru, sementara lainnya berupa pemeliharaan, peningkatan kapasitas, dan perluasan jaringan.
14: Masyarakat yang belum memperoleh layanan PDAM tetap akan menikmati akses air bersih yang layak, aman, dan berkelanjutan. Sehingga Dinas PU selalu berupaya dalam penanganan antisipasi kekeringan ini dengan cara yang pertama, pembangunan spam, yaitu sistem penyediaan air minum, itu dengan melakukan pembangunan baru spam di wilayah-wilayah yang tidak terakses air bersih oleh PDAM. Kemudian melakukan peningkatan sistem spam ini adalah dengan menambah debit air atau kapasitas spam dengan cara menambah sumur bor pada spam yang sudah terbangun.
13: Suhelsi menegaskan pembangunan spam dan sumur bor diharapkan dapat menyediakan sumber air bersih jangka panjang bagi masyarakat yang belum terlayani jaringan distribusi PDAM. Pemantauan terhadap infrastruktur dan jaringan juga terus dilakukan guna memastikan pelayanan dasar air bersih tetap berjalan, terutama saat musim kemarau.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Angin kencang merusak 43 rumah di Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Laporan Emi Bafadal.
10: Angin kencang menerjang sejumlah wilayah di Kota Parepare, Sulawesi Selatan dan menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Salah satu warga yang merasakan langsung kejadian tersebut adalah Hartati, warga Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang. Ia mengatakan angin kencang menerjang rumahnya setelah sholat duhur. Terpaan angin membuat bagian atap rumahnya rusak dan terbang. Hartati mengatakan kerusakan tidak hanya terjadi pada satu bagian rumah. Ia berharap bantuan pemerintah berupa perbaikan bangunan rumah dapat realisasi. Sementara itu, Camat Soreang melakukan kunjungan di lokasi kejadian Rabu kemarin. Camat Soreang Andi Nurpati Kato mengatakan pihaknya bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD melakukan verifikasi langsung terhadap rumah-rumah yang terdampak. Dari pendataan awal, 15 kepala keluarga terdampak di Kelurahan Bukit Harapan dengan tingkat kerusakan rumah berada dalam kategori sedang hingga berat.
15: Angin kencang dan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 15 September 2026. Dan setelah kami melapor di BPBD, alhamdulillah respon cepat dari tim BPBD langsung turun ke lapangan dan hari ini kami bersama turun langsung ke rumah warga. Kalau dari hasil pengamatan kami ya, ada yang berat, ada yang sedang.
10: Andi Nurpati Kato menambahkan, selain Bukit Harapan, wilayah lain di Kecamatan Soreang yang terdampak meliputi Kelurahan Ujung Baru, Watang Soreang, dan Ujung Lare. Pendataan masih dilakukan bersama BPBD untuk memastikan kondisi rumah serta kebutuhan mendesak warga yang terdampak. Hasil pendataan tersebut kemudian dikoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial Parepare. Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi untuk mempercepat penyaluran bantuan kepada warga yang rumahnya mengalami kerusakan. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
3: Otoritas Bandara Wilayah 5 Makassar perkuat sinergi keselamatan penerbangan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
7: Otoritas Bandar Udara Wilayah 5 Makassar menegaskan keselamatan penerbangan menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi udara. Kepala Otban Wilayah 5 Makassar, Kapten Muhammad Mauludin mengatakan, momentum Hari Perhubungan Nasional menjadi kesempatan memperkuat sinergi seluruh komunitas bandar udara termasuk pengelola bandara, maskapai, BMKG, Basarnas, dan TNI Angkatan Udara. Mauludin menegaskan meski penerbangan menghadapi tantangan seperti cuaca buruk, kebakaran hutan, dan aktivitas gunung berapi yang menghasilkan abu vulkanik, keselamatan penerbangan tetap tidak dikompromikan.
16: Dan keselamatan tidak boleh dikawal, keselamatan menjadi jaminan dari peralatan transportasi yang ada di Indonesia. Sehingga Pak Menteri tadi melalui amanahnya jelas sekali, walaupun kita hari ini masih dalam keadaan yang memprihatinkan, dalam keadaan ada beberapa hal kecelakaan di kapal laut, tetapi tidak boleh menyurutkan kita insan perhubungan untuk tetap bisa berkreativitas, untuk tetap mempertahankan kita punya kompetensi, kita punya kualifikasi sebagai insan perhubungan yang harus tetap dapat mengawasi, mengkontrol, dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
7: Sementara itu, pengguna jasa penerbangan Mona Lisa Munstar berharap harga tiket pesawat lebih terjangkau, khususnya bagi masyarakat di wilayah Indonesia Timur. Ia juga meminta maskapai mempercepat penyampaian informasi kepada penumpang jika terjadi penundaan atau pembatalan penerbangan akibat cuaca maupun erupsi gunung.
17: Harapan saya ke depannya itu semoga harga tiketnya makin tidak terlalu mahal ya, karena kita dari Timur itu ongkos tiketnya itu sangat mau dibilang mahal, cukup mahal ya. Jadi harapannya kedepannya bisa lebih murah lagi agar kami yang masyarakat biasa juga mampu untuk membeli, karena aktivitas kami kan kerja di luar, jadi sering pulang balik Ambon, Gorontalo, jadi diharapkan untuk harga tiketnya sedikit membaiklah.
7: Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan pesawat, sertifikasi personel, sosialisasi aturan, serta pelatihan bagi insan penerbangan. Kemeriahan peringatan Hari Perhubungan Nasional juga diisi oleh atraksi drum band dari siswa Sekolah Penerbangan Makassar di pintu masuk keberangkatan yang bisa dinikmati para pengguna jasa bandara. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: UNM mewisuda 1.000 lulusan, 59,20% diantaranya mencapai predikat cum laude. Aan Ariska melaporkan.
18: Universitas Negeri Makassar UNM kembali menambah daftar alumninya setelah mewisuda 1000 lulusan pada wisuda ke-7 tahun 2026. Rektor UNM Prof. Arida Patintingi mengungkapkan rasa syukur atas bertambahnya lulusan yang berasal dari berbagai jenjang pendidikan di kampus tersebut. Dari 1000 lulusan tersebut, sebanyak 13 orang merupakan lulusan program doktor, 128 orang jenjang magister, 796 orang program sarjana, dan 63 orang program sarjana terapan. Komposisi lulusan UNM kali ini juga terbagi antara bidang pendidikan dan non-kependidikan, dengan 567 orang berasal dari program kependidikan dan 433 orang dari program non-kependidikan.
19: Kita sudah mau wisuda lagi 1000 orang lulusan atas UNM Makassar. Harapan kita tentu mereka dengan bekal ilmu dan pengalaman di kampus yang telah mereka peroleh mengembangkan kompetensi dan dirinya itu dapat mudah ya menyesuaikan diri dengan kebutuhan lingkungan kerja secara khusus dan juga pada penyesuaian dengan masyarakat secara luas. Ya, insya Allah mudah-mudahan mereka dapat terserap dengan baik di dunia kerja.
18: Dengan tambahan 1000 lulusan pada wisuda kali ini, jumlah alumni UNM secara keseluruhan telah mencapai 181.325 orang. Farida mengungkapkan sebanyak 59.20% wisudawan berhasil meraih predikat cum laude, yang menurutnya menjadi salah satu gambaran perkembangan mutu pendidikan di UNM.
3: Bone Beramal FC memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
20: Bone Beramal FC optimistis mengalahkan Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 untuk mengamankan tiket ke partai final di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 20 September 2026. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut mentalitas pemain menjadi salah satu kunci untuk menghadapi Jeneponto. Edi mengakui Jeneponto bukan lawan mudah sebab memiliki persiapan dan materi pemain yang dinilai baik. Namun Bone Beramal sudah mempelajari rekaman pertandingan Jeneponto dan menyerahkan strategi serta susunan pemain kepada tim pelatih. Dikatakan, hasil imbang 2-2 saat menghadapi Pindrang di perempat final juga menjadi bahan evaluasi, terutama lini belakang dan penyelesaian akhir. Manajemen juga menyiapkan tim kesehatan untuk menangani sejumlah pemain yang mengalami cedera.
2: Apresiasi untuk seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal kita bisa sampai ke semifinal, tetapi kami dari manajer memang dalam penyusunan kerangka tim yang kami persiapkan untuk Piala Gubernur memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perimbangan materi-materi pemain yang kami anggap layak untuk memperkuat Bone FC di Piala Gubernur. Alhamdulillah sejauh ini trennya masih positif dan mohon doanya seluruh masyarakat Bone, kalau bisa jangan cuma doa tapi datang ke stadion untuk mendukung.
20: Sebelumnya, Bone Beramal FC melaju ke semifinal setelah mengalahkan Pindrang lewat adu penalti 3-1. Semifinal lainnya mempertemukan Sidrap melawan Luwu, sedangkan pemenang semifinal akan bertanding di partai final Senin 21 September 2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare.
3: Pertandingan sepak bola memperebutkan Piala Gubernur Sulawesi Selatan menjadi topik sorotan pagi ini di Pandu Fitriani Rahman.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar, kembali lagi saya Fitriani Rahman menemani dalam wawancara tentang berbagai event atau pertandingan yang dilakukan di Sulawesi Selatan dalam pembinaan sepak bola. Bersama dengan saya saat ini Erwin Jordan, salah seorang pelatih sepak bola yang ada di Kota Makassar. Assalamualaikum Bung Erwin.
22: Waalaikumsalam. Iya Bu, iya iya.
21: Iya. Nih beberapa event diselenggarakan di Sulawesi Selatan, diantaranya adalah andalan sepak bola ya, memperebutkan Piala Gubernur. Nah, apakah event semacam ini itu cukup signifikan untuk bisa membantu pembentukan generasi sepak bola kita di Sulawesi Selatan?
22: Iya, saya kira berbicara andil pastinya cukup besar ya untuk pembentukan bibit-bibit pemain di Kota Makassar secara luas di Sulawesi Selatan, karena dari sini mereka mendapat pengalaman-pengalaman dan bisa membentuk karakter bermainnya. Dan di event-event seperti ini banyak yang pelatih-pelatih yang memantau pemain-pemain bibit muda sehingga bisa nantinya menarik untuk lebih ke jenjang yang lebih atas gitu maksudnya.
21: Iya, kalau melihat potensi yang ada di Sulawesi Selatan, apakah cukup banyak bibit-bibit baru yang bisa dikelola untuk menjadi pemain profesional?
22: Iya, sangat banyak Bu, sangat banyak. Di mulai dari pembinaan di usia SSB itu sudah sangat nampak pembinaan-pembinaan yang ini, dan bisa kita melihat bahwa anak-anak di Sulawesi Selatan itu bisa bersaing di Pulau Jawa, Maluku, dan lain-lain di kota selain di Sulawesi Selatan. Dan saya melihat khusus Makassar saja ini ada kurang lebih 35 SSB untuk khusus membina anak-anak usia dini untuk dilatih menjadi pemain sepak bola profesional. Belum lagi kalau ada lagi misalnya IPA PSM, nah ini pemain-pemain terbaik akan disaring lagi untuk masuk ke IPA PSM. Ini bagian daripada pembinaan semua. Saya kira begitu.
21: Iya. Jadi kalau misalnya rutinitas semacam Piala Gubernur ini dilakukan, itu berarti memberi peluang besar ya untuk kemudian bibit-bibit ini bisa terus berkembang begitu.
22: Iya. Yang pastinya seperti itu, karena banyak yang memonitoring event-event, apalagi sekelas gubernur, Piala Gubernur ini, ya luar biasa orang hampir seluruh daerah ini mengikuti event ini. Tentunya mereka menurunkan pemain-pemain terbaiknya atau tim yang ikut di dalam itu, tentunya mempersiapkan timnya dengan pemain-pemain yang mumpuni ya. Dan ini dilihat oleh banyak mata dan khususnya untuk pelatih-pelatih nasional. Ini bisa menjadi target mereka untuk mencari bibit seperti itu.
21: Ya, yang terakhir ini, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh para pemain kita ataupun orang tua mereka agar kemudian kemampuan yang dimiliki anak-anak ini betul-betul bisa mumpuni dan bisa bersaing di berbagai event begitu?
22: Ya, saya kira memang untuk menjadikan bibit-bibit ini lebih baik lagi ke depannya, atau apa yang harus disiapkan bagi orang tua maupun pelatih itu, ya tentunya mulai dari usia dini ini mereka sudah harus terlatih, bukan melatih fisik saja, tapi teknik dan sebagainya. Bahkan sekarang itu sudah masuk terkait dengan karakter. Kadang-kadang ada pemain yang bisa bermain dengan bagus tapi karakter atau dalam arti kata adabnya kurang bagus juga, kadang-kadang kurang ini. Makanya semua harus diperhitungkan baik-baik oleh pelatih, karena pemain-pemain yang bagus tentunya ada kategori masing-masing. Ya, saya kira begitu.
21: Baik. Terima kasih wawancara singkat bersama dengan RRI, Bung Arwin.
22: Ya, terima kasih banyak, Bu.
21: Assalamualaikum.
22: Salam.
3: Disporo Sulsel menggencarkan visitasi venue Porprov 2026, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan terus melakukan visitasi ke sejumlah venue yang akan digunakan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 di Kabupaten Bone dan Wajo. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana menjelang pelaksanaan ajang olahraga di tingkat provinsi. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Suherman, mengatakan pihaknya bersama pemerintah daerah, KONI, dan pihak terkait terus meninjau kondisi venue agar seluruh kebutuhan penyelenggaraan dapat dipenuhi sesuai jadwal. Menurutnya, hasil visitasi akan menjadi dasar dalam menyiapkan dukungan pemerintah provinsi, termasuk perbaikan fasilitas yang masih melakukan pembenahan sebelum Porprov digelar pada tanggal 7 hingga tanggal 14 November tahun 2026.
5: Ini kami lakukan terus visitasi untuk melihat kesiapan Kabupaten Wajo dan Bone dalam penyelenggaraan Porprov. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut yang langsung akan kami koordinasikan ke cabang-cabang olahraga selanjutnya. Pemprov cabang olahraga. Itu yang perlu kami sampaikan. Terutama kami sudah menyampaikan bahwa ya, kami sudah datang ke Bone dan melihat venue yang akan dibantu oleh pemerintah.
1: Suherman berharap koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, KONI, dan pengurus cabang olahraga terus berjalan sehingga seluruh persiapan dapat diselesaikan tepat waktu dan pelaksanaan Porprov tahun 2026 berlangsung lancar serta sukses.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Bone Sari Berita. Bone Beramal FC optimis kalahkan Jene Ponto semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Kota Jemaah Haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jamaah. Inilah Warta Bone selengkapnya bersama saya, Eni Adnan.

0: Bone Beramal FC memasang target menembus partai final Piala Gubernur Sulsel 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
1: Bone Beramal FC optimistis mengalahkan Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 untuk mengamankan tiket ke partai final di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare Minggu 20 September 2026. Manajer Bone Beramal FC Edi Saputra Syah menyebut, mentalitas pemain menjadi salah satu kunci untuk menghadapi Jeneponto. Edi mengakui Jeneponto bukan lawan mudah, sebab memiliki persiapan dan materi pemain yang dinilai baik. Namun Bone Beramal sudah mempelajari rekaman pertandingan Jeneponto dan menyerahkan strategi serta susunan pemain kepada tim pelatih. Dikatakan, hasil imbang 2-2 saat menghadapi Pindrang di perempat final juga menjadi bahan evaluasi, terutama lini belakang dan penyelesaian akhir. Manajemen juga menyiapkan tim kesehatan untuk menangani sejumlah pemain yang mengalami cedera.
2: Apresiasi untuk seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal kita bisa sampai ke semifinal. Tetapi kami dari manajer memang dalam penyusunan kerangka tim yang kami persiapkan untuk Piala Gubernur, memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perimbangan materi-materi pemain yang kami anggap layak untuk memperkuat Bone FC di Piala Gubernur. Alhamdulillah sejauh ini trennya masih positif, dan mohon doanya seluruh masyarakat Bone, kalau bisa jangan cuma doa tapi datang ke stadion untuk mendukung.
1: Sebelumnya, Bone Beramal FC melaju ke semifinal setelah mengalahkan Pindrang lewat adu penalti 3-1. Semifinal lainnya mempertemukan Sidrap melawan Luwu, sedangkan pemenang semifinal akan bertanding di partai final Senin 21 September 2026 di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare.
0: Lembaga Permasyarakatan Lapas Kelas 2A Watampone terus mengembangkan kegiatan peternakan melalui sekai kegiatan kerja dengan membudidayakan bebek secara mandiri. Reporter Firdaus Gapar menurunkan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Watampone terus mengembangkan kegiatan peternakan melalui seksi kegiatan kerja dengan membudidayakan bebek secara mandiri. Kasubag Tata Usaha Lapas Kelas 2 Watampone Andi Sulkipli mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Budidaya bebek dilaksanakan secara terpadu, mulai dari pengadaan telur bebek, proses penetasan menggunakan mesin tetas, serta pemeliharaan anak bebek hingga perawatan sampai memasuki masa panen. Menurut Sulkipli, kegiatan budidaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Lapas Kelas 2A Watampone.
4: Kegiatan ini menjadi salah satu upaya dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memberikan keterampilan dan pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Budidaya bebek dilaksanakan secara terpadu mulai dari pengadaan telur, proses penetasan menggunakan mesin tetas, pemeliharaan anak bebek hingga perawatan sampai memasuki masa panen. Kegiatan budidaya tersebut sekaligus menjadi bentuk pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia di lingkungan Lapas Kelas 2 Tampone.
3: Ditambahkan Sulkipli, melalui pengembangan budidaya bebek secara berkelanjutan, Lapas Kelas 2 Watampone berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kegiatan kerja sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Kegiatan tersebut juga menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan warga binaan yang produktif, terampil, dan berdaya guna.
5: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini.
0: Kuota jemaah haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun jadi 1.470 jemaah. Ayunia Nindiati kembali melaporkan.
1: Kuota haji Kabupaten Bone tahun 2027 turun menjadi 1.470 jemaah dari 23 jemaah pada musim haji 2026. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Bone Muhammad Rafi Asad menyebut kuota tersebut termasuk 70 jemaah lanjut usia. Jumlah ini menjadi salah satu hal yang perlu dipersiapkan sejak dini, terutama terkait kondisi kesehatan jemaah. Muhammad Rafi menyebut jemaah haji perlu memeriksakan kondisi kesehatannya sejak dini karena pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat sebelum pelunasan biaya haji. Sementara itu, tahapan persiapan haji 2027 yang telah berlangsung diantaranya pembuatan paspor dan proses biovisa.
6: Untuk tahun ini kami dapatkan jamaah haji kurang dari tahun 2026. Insya Allah kami dapat kuota 1.470 dan diantaranya ada 70 orang lansia. Ya mungkin bisa diberikan edukasi mengenai kesehatan dini untuk mencegah bagaimana caranya untuk melewati tahap kesehatan atau istiqomah.
1: Diketahui mulai pekan ini, jemaah calon haji dijadwalkan menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pelunasan haji 2027. Tes kebugaran akan dilaksanakan pada Jumat 18 September 2026 mulai pukul 6.30 hingga 9 waktu Indonesia Tengah di alun-alun depan BTC.
0: Sekian Warta Bone, produksi Radio Republik Indonesia Bone. Siaran kami dapat diakses melalui website di rri.co.id dan RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga App Store. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Sekali di udara, tetapi udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menerang.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di Bone Menyapa pagi ini dalam Opini Publik untuk edisi siar tepatnya di hari Jumat 18 September di tahun 2026. Selamat pagi saya ucapkan untuk Anda semuanya pendengar yang baru saja menangkap siaran kami di 91 FM RRI Bone. Kami mengudara dari Jalan Stadion Lapatau, Kota Watampone, bersama saya Eni Adnan di program Opini Publik pagi ini. Dan seperti biasanya di program Opini Publik, saya tunggu Anda untuk bergabung bersama kami. Dan saya tunggu suara Anda di pagi ini terkait dengan tema yang sudah disiapkan oleh reporter RRI Bone. Tema di pagi ini terkait dengan Bone Beramal FC menuju final Piala Gubernur Sulsel. Opini Bone Beramal FC menuju final sejauh mana dukungan dan mental juara menjadi kunci. Bagaimana tanggapan Anda di pagi ini? Saya tunggu untuk Anda, bukan hanya pendengar yang sering bergabung. Biasanya di pagi ini tentu Eni kepengen dengar suara-suara yang lain juga. Selamat pagi untuk Kupi yang ada di Lapri, untuk Patakia Bate juga yang ada di Bulu Jempang, untuk Pak Umar Bakri, untuk Anda semuanya pendengar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya di pagi ini, yang saat ini mendengarkan kami apapun profesi Anda, selamat pagi, selamat mengawali aktivitas Anda, semoga lancar di Jumat pagi ini. Dan jangan lewatkan juga nanti pukul 10 hingga pukul 11 akan ada Halo RRI. Dan Halo RRI ini biasanya berjaringan ya, Bone Makassar, tapi untuk berjaringannya itu setiap hari Senin dan juga di hari Rabu. Untuk hari Jumat kami tidak merilai. Oke, sepertinya sudah ada yang ingin berpartisipasi. Kita sapa dulu, selamat pagi Opini Publik.
1: Selamat pagi Opini Publik, salam olahraga.
0: Baik, salam olahraga. Bagaimana nih Upi tanggapannya di pagi ini? Apakah ini Bone Beramal FC menuju final? Sejauh mana dukungan dan mental juara menjadi kunci? Bagaimana tanggapannya Upi?
1: Kalau saya sendiri punya pendapat ini, artinya untuk mencapai juara itu ada beberapa prosesnya, seperti dukungan dari dukungan support dari pemerintah utamanya.
0: Betul.
1: Ini paling utama ini.
0: Itu support yang paling utama ya, itu.
1: Ini support system paling utama ini karena di sini kan artinya apalagi kan membawa nama nama Bone ya, Bone Berak, apalagi membawa nama pemerintah Tano ya, Andi Asman dengan Andi Akmal karena Beramal ya, jadi di sini paling utama ini dukung dari pemerintah, dari dua figur ini, dari Andi Asman, dari Pak Bupati dan Wakil Bupati. Yang kedua artinya bagaimana ya, bagaimana pelatih memberikan trik-trik untuk artinya menghadapi lawan tanding berikutnya. Bagaimana pelatih memberikan perselisihan yang tepat ya, bagaimana bagaimana pelatih memprediksi dan mengetahui apa kelemahan dari kelemahan dari tim lawan, seperti itu kalau di sepak bola Mbak ini saya namanya. Tapi yang penting sih Mbak ini, yang penting utama saya di sini tekankan dari dari turnamen ini Mbak ini, bukan cuma juaranya Mbak ini, artinya mudah-mudahan dari di sini ini ada artinya ada teleskop atau ada selainnya pencari bakat dari klub-klub besar yang ada di Indonesia Mbak. Contohnya ada paling dekatnya aja dari PSM Makassar ya, mudah-mudahan dari turnamen ini nanti ada beberapa pemain yang ada dari Bone ya yang terbidik dari teleskop ini bisa dimasukkan di klub besar, misalnya diorbitkan. Mudah-mudahan ini Andalan Cup ini kan Piala Gubernur ini nanti ya karena akan melahirkan pemain-pemain baru yang handal di Indonesia ini. Seperti itu Mbak ini.
0: Baik.
1: Apalagi kan beberapa mungkin ada nanti khususnya tidak mungkin in, kalau nanti yang juara ya beramal juga untuk berjara. Nanti kan setelahnya ada yang nanti ada pencetak gol terbanyak, ada pemain terbaik, ada kiper terbaik. Jadi situ kan nanti akan nano kan di seleksi mungkin istilahnya anu ya masuk mungkin di tim ya, lagi seperti di tim Prapon Sulawesi Selatan yang akan datang ya di, untuk persiapan pon di ya, di NTT dan NTB, ataukah mudah-mudahan bisa dimasuk di klub anu paling masuk di klub PS Makassar atau beberapa klub terlambat di Liga 1 Mbak ini.
0: Ya.
1: Di kasta tertinggi.
0: Oke.
1: Kita juga terima kasih.
0: Baik, terima kasih Upi. Selamat pagi dan terima kasih. Ini ada pesan singkat. Oh, dari Anita. Ade Anita, Kak Eni, saya harapan saya sederhana saja. Semoga Bone Beramal FC bisa tampil percaya diri dan sportif. Kalau mentalnya kuat, kerja sama tim bagus dan mendapat dukungan masyarakat, mudah-mudahan mereka bisa memberikan pertandingan terbaik. Amin. Iya, sama dengan tanggapan Upi yang ada di Lapri bahwa sebenarnya dukungan yang paling penting adalah dari pemerintah daerah, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati dan beserta masyarakat yang ada di Kabupaten Bone. Semoga nantinya Bone Beramal FC menuju final Piala Gubernur Sulsel ini bisa sampai ke final, bahkan mendapatkan juara. Ini ada lagi pesan singkat dari Bapak Akbar di mana ini? Oh, Bapak Akbar di Sungai Musi. Mental juara terlihat ketika tim berada dalam situasi yang sulit. Kalau tertinggal atau mendapat tekanan, pemain harus tetap percaya diri dan tidak mudah menyerah. Itu yang akan diuji di final. Ya, betul juga sih, tetap harus percaya diri pastinya. Bagaimanapun situasinya, sesulit apapun itu, jangan langsung down, jangan langsung tidak percaya diri, tapi tetap yakin. Dan yang paling penting adalah jaga kekompakan. Ada lagi ini, Wijata Ugi. Selamat pagi. Bone punya banyak masyarakat yang suka sepak bola. Momentum ini bisa menjadi kebanggaan bersama. Saya berharap dukungan tidak hanya ramai sebelum pertandingan, tetapi juga terus diberikan kepada tim dalam proses pembinaan ke depan nanti.

0: Baik, saya masih tunggu Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0851-9151-8901 untuk Anda yang saat ini mendengarkan kami di program Opini Publik pagi ini. Dan kita dengarkan dulu, saudara pendengar, tanggapan opini di pagi ini. Sudah ada tanggapan dari... Kita lihat dulu dari mana kira-kira tanggapan di pagi ini. Ya, di pagi ini dari manajer Bone Beramal, yakni Bapak Edi Saputra Sam. Seperti apa tanggapannya, kita dengarkan dulu saudara pendengar.
1: Apresiasi untuk seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal kita bisa sampai ke semifinal. Tetapi kami dari manajer memang dalam penyusunan kerangka tim yang kami persiapkan untuk Piala Gubernur, memang kami menargetkan tentunya sampai ke final. Ya, kami mencari perimbangan materi-materi pemain yang kami anggap layak untuk memperkuat Bone FC di Piala Gubernur. Alhamdulillah sejauh ini trennya masih positif, dan mohon doanya seluruh masyarakat Bone, kalau bisa jangan cuma doa tapi datang ke stadion untuk mendukung.
0: Ya, benar, itu dia tanggapan dari manajer Bone Beramal, yakni Edi Saputra Sam. Dan tentu tidak hanya menjadi urusan para pemain dan tim, tetapi juga mendapat perhatian dari masyarakat Bone itu adalah hal yang paling penting juga. Jadi dukungan supporter dinilai dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Namun dukungan ini perlu berjalan bersama dengan kesiapan tim. Jangan sampai pendukungnya sudah menggebu-gebu, tapi kesiapan tim harus paling utama juga. Jadi kekompakan, strateginya harus disusun dengan baik, kondisi fisik itu juga yang paling utama, serta terutama mental pemain dalam menghadapi tekanan pertandingan final. Dan pada akhirnya masyarakat tentu berharap bahwa Bone Beramal FC ini mampu tampil maksimal dan menjunjung tinggi tentunya sportivitas hasil pertandingan menjadi bagian dari kompetisi. Sementara perjuangan dan prosesnya yang telah dilalui juga menjadi bagian penting dalam perjalanan sepak bola di Kabupaten Bone. Terima kasih untuk Anda pendengar dan tetap bersama kami. Dan nantinya saya akan menemani Anda masih di Bone Menyapa dengan berbagai informasi di pagi ini.

Selamat pagi pendengar dimanapun saat ini Anda berada, masih bersama kami di Bone Menyapa Pagi. Dan pagi ini saya akan bagikan untuk Anda informasi terkini seputaran kejadian yang ada di sekitaran kita, khususnya yang ada di Kabupaten Bone. Kita berawal di pagi ini dari informasi yang pertama. Berita pertama, Pemkab Bone resmikan peningkatan ruas jalan Lemo Pasaka. Ditulis oleh Suryani Arifin, editor Ika Fatmawati. Pemerintah Kabupaten Bone meresmikan peningkatan ruas jalan Lemo Pasaka di Desa Pasaka, Kecamatan Kahu pada Kamis 17 September 2026 kemarin. Infrastruktur ini dibangun untuk memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Peresmian jalan yang menghubungkan Kecamatan Kahu dan Kajuara dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Bone Haji Andi Asman Suleman SOS MM. Acara turut dihadiri oleh anggota DPRD Bone, jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah OP.

Sudah dibawa dipasarkan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut bergerak. Ini ungkap dari Bapak Bupati Bone. Dan Pemkab Bone berkomitmen untuk melanjutkan pemerataan infrastruktur hingga ke tingkat perdesaan. Pihaknya juga menghimbau warga untuk bersama-sama menjaga dan merawat kualitas jalan yang telah dibangun.

Dan pendengar, informasi selanjutnya, Diskominfo Bone salurkan bantuan kebutuhan pokok korban kebakaran Sanrangeng. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Diskominfo Kabupaten Bone menyalurkan bantuan logistik kepada warga terdampak musibah kebakaran di Desa Sanrangeng, Kecamatan Dua Bocor, Kabupaten Bone, dan penyerahan aksi tanggap darurat ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Bantuan diserahkan secara langsung di lokasi kejadian oleh PLT Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bone, Andi Rizky Pratama, SSTP MSI, dengan didampingi oleh jajaran pejabat serta staf Diskominfo Bone. Adapun paket bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok harian serta bahan makanan.

Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Bone Menyapa Pagi, informasi terakhir terkait dengan Pemkab Bone, siapkan bonus 3 miliar untuk atlet dan pelatih Porprov 2026. Pemerintah Kabupaten Bone mengalokasikan anggaran bonus sebesar 3 miliar bagi para atlet dan pelatih yang berhasil meraih prestasi pada ajang Pekan Olahraga Porprov Sulsel 2026. Langkah ini diambil sebagai bentuk apresiasi sekaligus stimulus untuk mendongkrak motivasi kontingen Bone dalam mengarungi kompetisi tingkat provinsi. Dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bone Haji Andi Akbar menyampaikan bahwa besaran bonus yang telah disahkan melalui surat keputusan SK untuk peraih medali emas kategori perorangan adalah sebesar 35 juta. Sementara untuk kategori beregu dengan anggota lebih dari 4 orang, nilai nominal bonus diproyeksikan dapat mencapai sekitar 100 juta. Yang sudah di SK-kan itu 35 juta untuk perorangan. Kemudian ada beregu, itu nominalnya lebih tinggi lagi. Ini ungkap dari Kadispora Andi Akbar dalam memberi sambutan mewakili Bapak Bupati Bone dalam raker Pekan Olahraga Porprov di Aula Sekretariat KONI Bone pada Kamis kemarin. Dan Kadispora menambahkan bahwa pihak pemerintah daerah juga membuka peluang untuk menambahkan alokasi dana apabila total kebutuhan bonus di lapangan nantinya melebihi alokasi awal 3 miliar. Selain bagi para atlet yang naik podium, pemerintah Kabupaten Bone bersama KONI juga memastikan bahwa para pelatih yang sukses membawa anak asuhnya meraih medali turut mendapatkan bonus prestasi. Dan informasi ini menjadi informasi terakhir pendengar di kebersamaan kita pagi ini, pagi yang cukup cerah untuk Kota Watampone. Masih di musim kemarau, semoga hujan segera turun menyambut Kota Watampone supaya para petani segera bisa bercocok tanam. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya ini pamit di program Bone Menyapa pagi ini untuk edisi hari Jumat, tepatnya 18 September 2026. Kita nantikan warta berita dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Pagi.
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun EL50.

0: campuran etanol 50. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Avandi.
1: Dari Dewan Energi spesifiknya,
2: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar menyiapkan pengembangan bahan bakar nabati campuran bensin atau etanol 50%. Menteri Bahlil mengatakan keberhasilan memproduksi B50 yakni sawit dicampur dengan metanol menjadi contoh dalam pengembangan upaya untuk menghadirkan etanol 50 agar Indonesia tidak tergantung impor BBM. Konsumsi BBM masyarakat Indonesia mencapai 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Penjelasan Menteri Bahlil disampaikan usai rapat paripurna Dewan Energi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
3: Kami juga telah memutuskan bahwa untuk jangka panjang kita mempelajari tentang kesuksesan daripada B50, di mana B50 ini adalah hasilnya dari CPO dicampur dengan metanol kemudian menjadi FAME, yang ini mengantarkan kita untuk tidak lagi kita melakukan impor solar untuk khusus CN48. Nah, belajar berangkat dari ini bahwa Presiden tadi memerintahkan untuk segera menyusun langkah-langkah yang sama untuk kita membangun E50. Hal-hal lain juga tadi arahan Bapak Presiden kepada kami bahwa harus kita melakukan kerjasama yang baik antara akademisi, pelaku usaha, dengan pemerintah dalam membuat kebijakan energi ke depan.
2: Sementara itu, anggota Dewan Energi Nasional Satya Widya Yuda menjelaskan pengembangan E50 dilakukan secara bertahap.
4: Kita diharapkan bertahap yang ujungnya nanti sampai ke E50.
5: Kan roadmap kan menuju ke sana.
6: Jadi targetnya Presiden E50 itu kapan sih, Pak?
4: Tidak menyebutkan waktu.
6: Menuju ke sana ya, Pak? Ya.
2: Presiden Prabowo juga mendorong eksplorasi dan pengawasan 45.000 sumur rakyat. Pemerintah akan mendorong eksplorasi besar-besaran pada cekungan dan blok minyak serta mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang sudah ada. Menteri Bahlil menjelaskan, pemerintah akan menggunakan teknologi pada sumur-sumur tua untuk meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatannya. Indonesia berhasil menghentikan impor solar dengan diproduksinya B50. Presiden Prabowo berharap dengan pengembangan E50, Indonesia stop impor BBM. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyatakan dengan tegas bahwa pemberantasan tambang ilegal menjadi salah satu fokus pemerintah dalam menjaga dan memaksimalkan